Pandugo ya, dari Pandugo Surabaya itu juga kecepatan rata-ratanya 7 km per jam, waktu tempuh 5 menit, ini juga sangat padat. Lalu daerah Jalan Raya Darmo, kecepatan rata-rata 11 km per jam dengan waktu tempuh 3 menit, ini terpantau sangat padat lalu lintasnya. Lalu ada dari Jalan Raya Menganti Surabaya, kecepatan rata-rata 7 km per jam dengan waktu tempuh 11 menit, teman Pro 2, ini juga sangat padat ya. Lalu ada dari Jalan Profesor Dr. Mustopo Surabaya, kecepatan rata-ratanya 17 km per jam dengan waktu tempuh 3 menit, juga terpantau sangat padat, teman Pro 2. Lalu di Majen Yono Suwoyo di Surabaya, kecepatan rata-rata 11 km per jam dengan waktu tempuh 5 menit, lalu lintasnya juga sangat padat ya. Lalu ada dari mana lagi ya teman Pro 2 ya, ini dari Mustofa, lalu lintas juga sangat padat dengan kecepatan rata-rata 17 km per jam dengan waktu tempuh 3 menit. Teman Pro 2 yang mungkin saat ini berada di jalan, yang mau kasih informasi terupdate tentang kondisi lalu lintas, boleh banget langsung di WA-nya Pro 2 FM di 081908000952, bisa juga melalui Instagram di @pro2rrisby, atau bisa melalui kanal telepon di 0315342353. Kita juga ada streaming aplikasi RRI Digital. Jadi silakan ya teman Pro 2 yang mau update seputar kondisi lalu lintas.

0: saya Devlin Zekia, runner up 2 Duta Wicara Jawa Timur 2025. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

turnamen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 2 RRI Surabaya. 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kece abis nih, nulis buku yang benar-benar keren teman-teman berdua. Judulnya 21 pelajaran untuk abad ke-21. Buku ini kayak panduan buat kita nih, buat bisa ngerepanin dunia yang penuh gejolak. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang pertama, pahami dunia. Harari bilang, kita harus paham banget sama dunia sekitar kita nih, gak cuma yang ada di depan mata. Kita juga harus tahu teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua, tentukan prioritas. Harari juga ngasih tahu nih, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras, jadi kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan daya tahan emosi biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita gak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran keenam, lindungi privasi. Privasi itu penting banget bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran ketujuh, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus berubah. Jadi, kita harus terus belajar dan berkembang. Jangan mau ketinggalan oleh zaman deh. Pelajaran ke-9, bekerja sama. Harari bilang, di abad ke-21, kerjasama itu adalah kunci sukses. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Pelajaran ke-10, jadilah fleksibel. Dunia ini unpredictable, jadi kita harus bisa beradaptasi dan jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pelajaran ke-11, Harari mengajak kita buat mikirin masa depan, bukan cuma urusan hari ini. Gimana langkah kita hari ini bisa mempengaruhi masa depan. Pelajaran yang ke-12, kembangkan kecerdasan buatan. Artificial intelligence ini bakal jadi bagian besar di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan artificial intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita.

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Gak kerasa udah 7:30 pagi nih teman Pro 2. Ini saatnya aku Rianita harus kasih kamu informasi terupdate tentang apa ya? Tentang flashback lah ya. Kira-kira tanggal 2 Juni 2026 ini diperingati apa? Ayo. Tanggal 2 Juni ya kan, itu diperingati melalui sejumlah momentum penting ya dari berbagai negara. Pokoknya di tanggal 2 Juni. Peringatan itu mencakup sejarah perjuangan budaya otomotif hingga perjalanan demokrasi modern. Di Indonesia sendiri tanggal 2 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Tan Malaka nih. Sementara itu dunia internasional mengenal hari bus Volkswagen International dan Hari Republik Italia. Kalau di pertama aku kasih kamu informasi tentang hari lahir Tan Malaka ya. Tanggal 2 Juni itu jadi momen untuk mengenang kelahiran Tan Malaka, salah satu tokoh perjuangan Indonesia. Tan Malaka lahir di Nagari Pandam Gadang Suliki, Sumatera Barat pada 2 Juni 1897. Dan mengutip laman pemerintah itu juga nama asli Tan Malaka adalah Ibrahim. Gelar Datuk Tan Malaka diperoleh melalui garis keturunan keluarga ibunya nih. Dan sejak muda Tan Malaka itu dikenal memiliki kemampuan akademik yang menonjol. Kemampuan itu membawanya melanjutkan pendidikan di Belanda. Pengalaman belajar di luar negeri itu pun turut membentuk pemikirannya mengenai kolonialisme dan perjuangan bangsa terjajah. Pemikiran itu kemudian mempengaruhi perjalanan politiknya nih. Tan Malaka sendiri juga menerbitkan buku Naar de Republiek Indonesia pada tahun 1925. Buku itu memuat konsep Republik Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan 1945. Gagasan itu jadi salah satu pemikiran politik penting dalam sejarah nasionalisme Indonesia. Tan Malaka juga mendirikan Partai Republik Indonesia pada tahun 1927. Selain itu ia juga mendirikan Partai Murba pada tahun 1948. Meski kerap menuai kontroversi, perannya tetap dikenang dalam sejarah perjuangan bangsa nih. Kita beranjak ya ke peringatan internasional ya. Di tanggal 2 Juni juga diperingati sebagai International Volkswagen Bus Day nih. Peringatan itu pertama kali digelar pada tanggal 2 Juni 2023. Dan Hari Bus Volkswagen Internasional itu didedikasikan untuk merayakan warisan Volkswagen Bus. Kendaraan tersebut dikenal sebagai simbol kebebasan dan petualangan lintas generasi. Volkswagen Bus jadi salah satu kendaraan paling ikonik nih dalam sejarah otomotif dunia, teman Pro 2. Bentuknya yang khas ya membuat kendaraan itu mudah dikenali masyarakat. Perayaan perdana hari itu bertepatan dengan peluncuran ID Bus di Amerika Serikat nih. Kendaraan listrik itu menghadirkan desain klasik dengan sentuhan teknologi modern. Peringatan ini biasanya diramaikan pameran kendaraan klasik dan kegiatan komunitas. Sejumlah penggemar juga membagikan ceritanya melalui media sosial. Gitu, teman Pro 2. Dan selanjutnya adalah Hari Republik Italia nih. Masyarakat Italia itu memperingati Festa della Repubblica atau Hari Republik Italia setiap tanggal 2 Juni. Ya, hari itu tuh jadi salah satu perayaan kenegaraan terpenting nih di Italia. Peringatan itu berawal dari referendum nasional yang digelar pada 2 Juni 1946. Referendum tersebut menentukan pilihan antara lain sistem monarki atau republik. Mayoritas rakyat Italia juga memilih sistem republik dalam referendum itu nih. Keputusan itu mengakhiri era monarki yang berlangsung selama puluhan tahun. Dan Republik Italia resmi berdiri pada 18 Juni 1946. Dan sejak saat itu tanggal 2 Juni diperingati sebagai simbol lahirnya demokrasi modern Italia. Gitu teman Pro 2. Udah jelas ya bahwa memang tanggal 2 Juni itu banyak sekali perayaannya, mulai dari nasional sampai internasional. Kalau Dari Indonesia sendiri memang diperingati sebagai hari lahirnya Tan Malaka. Sementara di dunia internasional, ia mengenal hari bus Volkswagen International dan hari Republik Italia gitu. Oke deh, aku nanti bakal balik lagi ya teman Pro 2. Dan jangan lupa jam 8 pagi nanti aku bakal puterin lagu yang paling banyak di voting ya kan. Dari 3 lagunya dari musisi Dua Lipa, teman Pro 2. Jadi langsung aja kamu gabungan ya kan di Instagramnya @pro2rrsby, udah ada polling di situ 3 lagu dari Dua Lipa. Kamu langsung pilih aja dan voting terbanyak bakal aku puterin jam 8 pagi nanti.

0: Din, kamu kok main buang sampah sembarangan aja sih?
1: Alah, gak apa-apa, Sar. Toh ada petugas kebersihan.
0: Ya, tapi tetap aja, Din. Jaga kebersihan kan tanggung jawab kita bersama. Walaupun ada petugas kebersihan, kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Ayo, pungut lagi sampah yang tadi.
1: Iya deh, iya maaf. Aku janji deh, gak bakal buang sampah sembarangan lagi.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM. Biar pagi gak sepi, yuk stay aja di 95,2 Pro 2 FM. Ada lagu-lagu enak yang siap nemenin kamu.

Lagu lebih besar dari Fabio Aser nih, udah aku puterin spesial buat kamu teman Produa. Sambil nunggu kamu bergabung di Halu ya kan. Di hanya satu lagu dengan musisi Dua Lipa, aku udah bikin tiga pilihan ya. Tiga pilihan dari lagu Dua Lipa di Instagramnya @produa_rrisby. Kamu tinggal pilih aja lagu favorit kamu dari musisi Dua Lipa, dan di jam 8 bakal aku puterin lagunya, oke? Tapi sambil aku menunggu, ya kan, menunggu kamu voting, aku juga kasih kamu informasi terupdate nih. Kali ini datang dari PT KAI Daup 8 Surabaya yang mencatat 284.000 penumpang selama libur panjang Idul Adha pada 26 Mei hingga 1 Juni 2026 nih teman Produa. Mahendro Trang Bawono, manajer humas PT KAI Daup 8 Surabaya, itu bilang bahwa pada hari terakhir Senin kemarin tuh terdapat 44.418 penumpang nih, yang terdiri dari 18.823 pelanggan berangkat dan 25.595 pelanggan turun. Jumlah itu diperkirakan masih akan terus bertambah gitu kan, hingga berlangsungnya jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta api selanjutnya. Stasiun Surabaya Gubeng paling padat itu dengan 13.670 penumpang, kemudian disusul Stasiun Surabaya Pasar Turi 13.517 orang, dan Stasiun Malang 7.020 penumpang. Dan secara akumulatif totalnya ada 284.818 orang yang berpergian di wilayah Daup 8 Surabaya. Jumlah itu terdiri dari 143.307 pelanggan berangkat, 141.511 pelanggan datang di wilayah Daup 8 Surabaya. Gitu teman Produa. Memang super padat ya, apalagi

Dan Mei, bulan Mei kemarin tuh banyak sekali hari libur gitu ya. Apalagi saat peringatan Idul Adha dan juga perayaan Waisak ya, yang harinya itu nggak beda jauh teman Pro 2. Jadi banyak banget liburnya nih di bulan Mei kemarin. Dan sekarang sudah menginjak di bulan Juni, semoga kedepannya makin lebih baik lagi di bulan-bulan kemarin ya kan. Semakin semangat, semakin cetar pokoknya ya. Pokoknya harus tetap selalu memperbaiki diri dari hari kemarin gitu. Jadi kita patokannya ya diri sendiri aja Tom Pro 2, nggak usah patokan orang lain. Kita harus jadi lebih baik dari kemarin. Nah, patokannya ya diri sendiri gitu. Karena kalau patokannya orang lain terus nggak kena ada habisnya Tom Pro 2, oke? Okay? Akhirnya sekian dulu informasi update-nya tentang KAI. Nanti jam 8 aku bakal puterin lagu favorit kamu di Halu, hanya satu lagu. Jadi ayo buruan cepetan ya, langsung aja vote Halunya nih di Instagramnya @bro2rrisby. Aku tungguin.

Teman Pro 2, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

0: di Halu, hanya satu lagu. Get ready.
1: Tama Pro 2, udah jam 8 pagi nih. Ini saatnya aku umumin hasil perolehan voting di Halu tanggal 2 Juni 2026. Dengan musisinya Dua Lipa, aku udah kasih 3 option ya. Judulnya yang pertama Kiss and Make Up yang featuring Blackpink, yang kedua Physical, dan yang ketiga Illusion. Dan pemenangnya adalah Illusion. Congrats ya. Ternyata voting yang terbanyak adalah lagunya Dua Lipa yang Illusion nih. Oke deh, langsung aja aku puterin buat kamu teman Pro 2. Ini dia Dua Lipa dengan judulnya Illusion.

0: Adek, kamu jam segini kok belum tidur? Udah jam 2 pagi loh.
1: Iya, aku gak bisa tidur. Tiap malam begini terus, mikir macem-macem. Mata pun gak bisa merem. Jangan kasih tahu mama ya.
0: Wah, itu sih tanda insomnia. Kamu harus hati-hati loh. Bisa ganggu kesehatan kamu itu.
1: Terus, aku harus gimana?
0: Coba deh, kurangin main HP sebelum tidur. Atur pola makan kamu dan biasakan tidur teratur. Kalau makin parah, kamu jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke dokter.
1: Oh, iya juga ya.
0: Insomnia bisa menyerang siapa saja. Jangan abaikan gangguan tidur. Tidur cukup adalah kunci kesehatan mental dan fisik. Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM dengan deretan lagu enak buat kamu.

Teman Pro 2 ngobrol pagi kali ini ya kan tentang topiknya apa sih wishlist kamu di bulan ini, teman Pro 2. Memang topik ini itu ringan, positif dan bisa dijawab oleh semua kalangan teman Pro 2 FM dimanapun kalian berada, dimanapun kalian beraktivitas ya kan. Kalau tadi aku sudah puterin lagunya Halu ya kan yang dimenangkan Insulation dari Dua Lipa nih. Dan sekarang aku beranjak lagi ke open topic tentang apa sih wishlist kamu di bulan ini, teman Pro 2 gitu. Apa satu hal yang paling ingin kamu wujudkan di bulan ini? Ayo. Terus wishlist kamu lebih ke barang, pengalaman atau pencapaian nih? Atau mungkin ada target keuangan yang ingin dicapai? Terus destinasi yang ingin dikunjungi bulan ini mungkin ada gitu. Ada yang mungkin kepingin holiday di bulan ini karena udah capek bekerja ataupun sekolah ataupun kegiatan kamu yang lainnya. Terus kalian ada kebiasaan baru apa sih yang ingin kamu mulai jalani di bulan ini? Nah ini nih, kebiasaan baru kayaknya memang terlihat sulit ya, apalagi kalau dijalani pas di awal-awal. Nah, tapi kegiatannya pasti positif dan kamu ingin melakukannya konsisten dan dimulai dari bulan ini. Kira-kira kamu kepingin apa nih, teman Pro 2? Kebiasaan apa nih yang ingin kamu mulai di bulan ini?

bulan ini kalian mau memulai kebiasaan baru dengan rutin berolahraga karena sebelumnya jarang olahraga. Semangat teman pro 2. Pokoknya apapun wishlist kamu ya kan, kebiasaan baru apa yang kamu ingin mulai dijalani di bulan ini, tetap semangat. Selama itu positif, aku dan teman-teman pro 2 yang lainnya pasti akan selalu dukung kamu ya kan. Dan kalau ada satu keinginan yang pasti terkabul di bulan ini, apa itu teman pro 2? Kasih tahu aku dong, langsung aja gabungan ya di Instagramnya @pro2rrisby, bisa juga melalui WhatsApp di 0819080952. Untuk yang bergabung di kanal telepon bisa menghubungi di 0315342353. Dan kita juga streaming di aplikasi RRI Digital, teman pro 2. Jadi ya tunggu apa lagi, langsung aja gabung di topik ngopak ini, ngobrol pagi kali ini barengan sama aku Rianita. Karena apa? Karena kamu yang joinan topik, bakal aku kasih lagu favorit kamu yang kamu request. Nah, kurang enak apa kan sama aku, pasti semuanya lagu-lagu super enak aku bakal puterin khusus buat teman pro 2 semuanya. Jadi nggak usah ganti channel, nggak usah kemana-mana, pokoknya di sini aja di 95,2 pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Bang. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Don't find me.
1: Masih di Ngopak nih, ngobrol pagi barengan sama aku Rianita di sini teman Pro 2. Kali ini aku mau sapa-sapa lagi yang sudah bergabung ya kan di Ngopak kali ini, ngobrol pagi. Ini kan topiknya tentang wishlist kamu di bulan ini, dan ada yang sudah bergabung nih dari Molly.Rahma. Bilangnya holiday sama request lagunya Mesahira di ujung minggu. Oke, disiapin ya. Terus ada dari Salves.fm, sehat dan bisa kebeli sepeda, mau request sama lagunya Salma Salsabil yang Hacu. Oke, disiapin ya. Beli sepeda sama sehat, amin. Amin ya, semoga Salves.fm semua wishlistnya di bulan ini terkabul. Ini by the way sepedanya apa, Sal? Sepeda ontel apa sepeda motor nih? Atau malah sepeda roda satu? Buat atraksi gitu ya. Tapi apapun itu ya kan, yang penting kamu happy, bahagia, sehat selalu. Semua yang kamu inginkan dan semua yang kamu butuhkan semuanya terkabul, tercapai semuanya. Oke deh, langsung aja ya aku puterin lagu yang pertama dari Mesahira di ujung minggu. Enjoy.

0: Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
1: Segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Waktunya Kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Pro 2 FM, teman terbaik.

Tomam Prodia masih di Ngopak ya, ngobrol pagi seputar wishlistmu di bulan ini apa. Dan teman-teman Prodia yang bergabung bakal aku kasih bonus lagu juga. Langsung aja aku bacain ya yang sudah bergabung di Instagramnya Prodia RRI SBY. Ini ada dari Flowly, Y-nya 2267. Hutang lunas, damai sentosa, amin. Oh, oke. Sama request lagunya Salma Salsabil yang Hacu. Tadi udah aku puterin ya lagunya Salma Salsabil yang Hacu. Terus ada siapa lagi nih? Farisa underscore Naura 08. Sehat terus wishlistnya. Sama request lagunya Cegil Nabila Takia. Oke, disiapin ya Farisa. Terus ada dari underscore Aung Yang Lin. Wishlistnya semoga gak boros. Waduh, ini boros ya. Boros beli apa nih? Kayaknya beli keinginan nih daripada kebutuhan. Sama request Mesa Hira di ujung minggu. Tadi udah aku puterin ya lagunya Mesa Hira yang di ujung minggu, Aung Yang Lin. Terus ini ada dari Zania, I-nya 22, A-nya 22 underscore. Wishlistnya sidang akhir lancar dan cum laude. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga cepat lulus ya dengan predikat cum laude dengan nilai IPK terbaik lah ya. Oke, sama request lagunya Cegil Nabila Takia. Dan Samuel Jagat Rasa, Samuel Cipta Jagat Rasa. Oke, disiapin ya Sania. Terus ada dari atik.b. Sehat, bahagia, dan traveling bareng bestie. Wih, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sama request lagunya Hacu Salma Salsabil. Tadi udah aku puterin ya. Tadi juga sudah ada yang bergabung request lagu yang sama juga. Terus ada dari Yeni.lindawati nih, bilangnya nonton Off Air Fajar request sembuh tanpaku Fajar Nur, makasih. Oh, oke, semoga wishlist-wishlistnya kamu teman Pro 2 di bulan ini semuanya terkabul ya. Oke deh, langsung aja yang pertama langsung aku puterin nih lagunya Nabila Takia dengan judulnya Cegil.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, kalau ngomong tentang wishlist ya kan, topik kita hari ini sebenarnya ada berbagai macam versi ya kan. Ada yang mungkin versinya relationship ya kan, kayak kapan nikah, kayak terus lebih sering quality time, berdamai dengan seseorang gitu kan. Kalau mungkin versi pengembangan diri, mungkin melatih public speaking, bahasa asing ya kan, investasi, terus skill memasak dan olahraga baru untuk mengembangkan diri jadi lebih baik lagi. Tapi kalau versi wishlist vs realita ini gimana nih? Mungkin kamu ada wishlist cuman masih dalam jangkauan angan-angan aja sampai saat ini ya kan, atau malah justru kondisinya sudah tercapai walaupun masih dalam tahap proses, atau malah berubah total nih, Juni sudah berjalan, ayo cus cek lagi wishlist awal tahun kamu mungkin ya yang masih diperjuangkan atau sudah berganti haluan nih. Kalau kamu gimana nih teman pro 2? Ya, tapi wishlist itu enggak soal melulu hal yang besar ya. Hal yang kecil pun yang mungkin enggak disadari itu juga bisa jadi wishlist loh. Yang penting apa? Yang penting kamu ngelakuinnya konsisten dan akhirnya membuahkan hasil gitu kan. Karena memang semua yang besar juga berawal dari yang kecil. Semua yang besar juga berawal dari langkah kecil setiap harinya, jadi konsistensinya gitu ya. Semoga wishlist kamu di bulan ini ya kan semuanya tercapai, terkabulkan, dan pastinya semuanya juga harus beriringan dengan doa dan usaha ya teman berdua. Jadi jangan cuma doa aja tanpa usaha, dan jangan cuma usaha aja tapi tanpa doa.

momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Rina Zahra, Google Student Ambassador 2026. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pagi-pagi, kok udah lemes aja sih? Pengen semangat nggak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Tahu nggak sih, badak Jawa adalah salah satu mamalia paling langka di dunia. Populasinya saat ini kurang dari 100 ekor dan hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Ciri khasnya adalah cula yang pendek dan hanya satu, berbeda dari badak Afrika. Mereka sangat pemalu dan jarang terlihat manusia. Karena terancam punah, mereka jadi simbol penting konservasi alam Indonesia.

Teman Pro 2 gak kerasa banget nih, bentar lagi mau jam 10 ya kan. Tapi kenapa ya di jam-jam mepet gini malah banyak banget yang gabung ya. Oke, aku bacain dikit ya sebelum aku harus pamit. Ini ada dari atik.b, sehat, bahagia, dan traveling bareng bestie. Request lagunya Hacu, Salma Salsabil, tadi udah aku puterin ya. Terus LQ23, liburan asik kak, izin request lagunya Cegil, Nabila Takia, udah aku puterin juga tadi ya. Terus baik pedasi, baik pedasi apapun, beli gorden baru, request Cegil, Nabila Takia, tadi udah aku puterin juga. Terus ada dari Anissa FTR12, bisa di ACC skripsinya, amin ya Allah. BTW mau request Hacu by Salma, tadi udah aku puterin juga, amin ya, semoga skripsinya lancar. Terus Yulistina underscore Dewi, halo Min, izin request sama langsung aja. Oh langsung aja, kenapa gak gabung topik dulu baru nanti bonus lagu ya kan. Terus Arumi underscore Keswari, wishlistnya rapot anak, nilainya bagus-bagus, sama mau lagunya Samuel Cipta, Jagat Rasa. Udah aku puterin ya tadi lagunya si Samuel Cipta, Jagat Rasa ya kan. Tapi semoga rapot anak-anak nilainya bagus-bagus ya, amin. Terus ada dari Zatya Vinovic, target lancar dan tercapai, request Liodra Pura-Pura. Oke. Amin. Aku pokoknya doain semuanya, wishlist kamu tercapai teman Pro 2. Tapi enggak kerasa udah jam 10. Aku harus pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Tapi enggak usah khawatir. Kamu yang mau request lagu lagi bisa banget nanti di Pro 2 Hitlist barengan sama Dewi Anora. Thank you so much ya teman Pro 2 yang sudah ngikutin aku dari subuh. Dari pagi-pagi buta tadi ya kan, mulai dari ada info Pro 2, ada juga ya kan, kita open topic juga, banyaklah ya berita-berita yang udah aku kasih buat kamu teman Pro 2. Oke, kalau kayak itu aku

0: Baru aja kamu dengerin Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Bikin pagi kamu makin seru.
2: Kamu punya bakat jadi seorang penyiar, atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.
3: Karo Pro 2

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: saatnya info Pro 2. Let's go.
1: Pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia, saatnya info Pro 2 bersama saya Dewi Anora. Harga komoditas bahan pangan di kota Surabaya, tepatnya berada di pasar Soponyono, Rungkut, beberapa mengalami kenaikan harga pasca periode libur panjang sejak 27 Mei atau pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah hingga hari ini. Kenaikan yang paling dirasakan pedagang salah satunya bawang merah. Salah satu pedagang di pasar Soponyono, Warsit, saat diwawancarai RRI pada hari Senin 1 Juni 2026 kemarin, mengatakan harga bawang yang sebelumnya Rp55.000 per kilogram saat ini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Selain bawang, beberapa komoditas lainnya mengalami kenaikan seperti kubis, wortel, kentang dengan selisih kenaikan rata-rata Rp2.000 hingga Rp5.000 dari harga biasanya. Teman Pro 2, kantor imigrasi kelas 1 khusus tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI Surabaya menerapkan inovasi pelayanan keimigrasian melalui sistem koridor gate di Debarkasi Surabaya yang berlokasi di Asrama Haji Surabaya untuk mendukung kelancaran kepulangan jemaah haji tentunya. Kepala kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya Agus Winarto di Sidoarjo kemarin Senin menyampaikan penerapan koridor gate tersebut menjadi yang pertama dilaksanakan di Jawa Timur untuk pelayanan keimigrasian pemulangan jemaah haji dengan sistem pemeriksaan yang lebih cepat, terintegrasi dan tetap mengedepankan aspek pengawasan keimigrasian. Dengan konsep alur pemeriksaan berbasis koridor, pergerakan jemaah dapat berlangsung lebih lancar sehingga mampu mengurangi antrian serta mempercepat proses kedatangan jemaah haji di Debarkasi Surabaya. Informasi terakhir teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Perdana Menteri Qatar sekaligus Menteri Negara Urusan Pertahanan Syeikh Saud bin Abdulrahman bin Hasan bin Ali Al Thani di Istana Merdeka pada Senin kemarin. Dalam pertemuan tersebut, dalam siaran resmi Sekretariat Presiden menyebutkan Syeikh Saud menyampaikan pesan khusus dari Emir Qatar Syeikh Tamim bin Hamad Al Thani kepada Presiden Prabowo di ruang kerja Presiden Republik Indonesia, Istana Merdeka. Pertemuan antar Presiden Prabowo dan Wakil PM Qatar itu berlangsung tertutup, termasuk mengenai pesan khusus dari Emir Qatar kepada Presiden Prabowo juga tidak diungkap oleh pihak istana. Demikian info Pro 2 bersama saya Dewi Anora.
0: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2. Thanks for listening.

0: FM.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang, cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Gimana kabar kamu siang ini? Benar-benar hari Selasa yang super duper cerah teman Pro 2, nemenin aktivitas kamu juga. Selain itu ada aku Dewi Anore yang nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti di Santai Siang. Sembari kamu juga lagi mulai kembali beraktivitas setelah libur yang cukup panjang, aku temenin dengan lagu-lagu favorit kamu. Makanya kamu bisa request di Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang nanti ya. Jadi buruan kabur request lewat WhatsApp 081 908 9052, di Instagram @pro2rrsby atau aplikasi RRI Digital, biar gak makin pusing gitu ya. Jadi kan lebih enak dengerin lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Pro 2 Hitlist, request lagu favorit kamu sekarang juga.

0: Teman Pro 2, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital. Langkah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi untuk memastikan anak-anak tetap aman saat mengakses internet.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Ada Monsign dari Alan Walker featuring Ellie Duhe, teman Pro 2. Aku kasih buat kamu di santai siang kali ini untuk ngasih kamu semangat. Plus ngingetin juga, ini waktunya kamu untuk request lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist ya. Ayo yang belum request, segera request, waktunya masih panjang. Ini kamu bisa request lewat WhatsApp 081908952. Bisa kirim voice note atau chat ya teman Pro 2, atau di Instagram @pro2rrisb, juga di aplikasi RRI Digital. Ternyata di WhatsApp udah banyak banget yang ngantri. Ada Fitria minta lagunya Sayap-sayap Cinta dari Titi DJ. Oke, siap, ditunggu ya. Terus ada Ali Ghazali di Pasuruan, requestnya CZA. Aku bisa puterin yang Snooze ya. Ditunggu, nanti pasti aku puterin buat Ali Ghazali ya. Terus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Narek Korea tekon digi. Mas Leandro Islami, oh yang ada di Perumahan Gading Indah Surabaya. Iya, terima kasih. Mau diputarkan soalnya aku hadir di program acara Pro. Iya, siap. Terima kasih ya. Lagunya Blackpink, How You Like That. Weh, diajak ngedance sedikit nih sama Mas Leandro Islami. Ditunggu habis ini pasti aku puterin ya buat Mas Leandro. Dan buat kamu juga teman Pro 2 yang ternyata di siang ini juga lagi semangat-semangatnya dalam melakukan aktivitas setelah libur panjang, request juga lagu yang membuat semangat gitu teman Pro 2 ya. Supaya benar-benar kamu enjoy di hari ini dan gak kerasa gitu kan, tiba-tiba udah sore aja ya, walaupun masih jam-jam segini ya. Sekarang yang dipikirkan adalah nanti siang mau makan siang apa gitu, menunya apa teman Pro 2. Tapi kalau ternyata di siang ini kamu juga pengen dengerin lagu favorit kamu, ya udah buruan aja kamu request di Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang nanti.

Piala Dunia 2026 makin gila skalanya. 48 tim siap tanding, peluang kejutan makin kebuka. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Lintas negara, beda vibe tiap stadion. Jumlah pertandingan naik, tensi ikut naik. Stadion gede, suara penonton bisa bikin merinding. Dan seperti biasa, bakal ada bintang baru yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Mau yang cepet, seru, dan relate. Stay di Pro 2 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bakso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Brodo FM.

Redua Hitlist nemenin kamu sampai jam 12 siang, muterin lagu-lagu favorit kamu yang bisa kamu request lewat WhatsApp, Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital, teman Redua. Anyway, di hari ini tuh memang hari pertama untuk memulai semuanya setelah libur cukup panjang ya. Ya, libur Idul Adha, kemudian juga Waisak, terus juga kemarin ada hari lahir Pancasila yang juga libur gitu ya. Terus hari ini tuh benar-benar hari pertama mengawali dunia ini, khususnya di bulan Juni gitu ya. Tapi aku melihat dari perjalananku tadi menuju studio RRI ya, teman Pro 2, jalanan tuh cukup lengang, santai, gak gerudak-geruduk, gerusa-gerusu kayak hari Senin biasanya gitu loh. Walaupun ini hari Selasa ya. Kalau hari Senin kayaknya akan begitu, tapi ini hari Selasa agak kerasa sedikit santai. Terus juga jalan kota Surabaya tuh terbilang cukup sepi juga nih, teman Pro 2. Adakah yang masih melanjutkan liburnya? Karena kalau dibilang ya, di bulan ini sampai 6 bulan ke depan kayaknya gak ada long weekend lagi, bener gak sih? Jadi long weekendnya udah habis di bulan Mei kemarin, teman Pro 2. Buat kamu yang bulan Mei ternyata belum kebagian liburan atau libur panjang begitu ya, atur sendiri aja, bisa kan bikin jadwal untuk libur panjang untuk diri sendiri, bisa lah ya. Aku sapa dulu yang udah gabungan lewat Instagramnya Pro 2 FM RRI Surabaya, ada Kevin di Cianjur. Hai, minta lagunya Rizky Febian dong yang Makna Cinta, tolong diputerin ya kak. Siap, udah aku siapin buat kamu Kevin, ditunggu aja. Zatia, minta lagunya Liodra, Pura-pura. Pura-pura apa nih? Pura-pura jatuh cinta apa gimana? Iya, ditunggu ya, nanti aku pasti puterin buat kamu juga, teman Pro 2. Zania, Nabila Takia yang jaga terasa, atau Nabila Takia yang centil, cegil ya. Jaga terasa Samuel Cipta kan. Kenapa sih dipas-pasin requestnya? Nanti ya coba aku pilih salah satu buat kamu, Zania. Ya, kalau sekarang aku puterin Makna Cinta dari Rizky Febian, spesial buat kamu juga.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast

tapi nggak tahu gimana cara ngetarainnya. Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Kamu masih di Pro 2 Hitlist bareng sama Dewi Anora di sini yang muterin lagu-lagu favorit kamu teman Pro 2 sampai jam 12 siang nanti. Jangan lupa ayo buruan yang belum request. Kemana sih kalau mau request? Bisa ke WhatsApp ya 081-908-952. Bisa kirim voice note ataupun chat kamu teman Pro 2. Terus lewat Instagram aku udah bikinin question box di sana @pro2rrisb, juga aplikasi RRI Digital. Kalau kamu belum punya aplikasi RRI Digital, wajib banget kamu untuk download ya kan. Downloadnya gratis dari Apple Store atau Play Store kamu teman Pro 2. Jadi kamu bisa dengerin Pro 2 FM dimanapun dan kapanpun, asal punya kuota ya. Kalau gak ada kuota ya susah say. Aku sapa dulu yang udah ngantri lewat WhatsAppnya Pro 2 FM. Sabar. Pagi menjelang siang kak Pro 2 Hitlist. Siang juga ada Julia di Jakarta. Hey Julia, minta lagunya Angie Carvalho yang Remu. Oke, salam buat kakak penyiarnya and Angie seluruh Indonesia. Tetap semangat dan selalu bahagia. Amin, terima kasih untuk Julia di Jakarta. Harus bahagia terus ya. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, kakak Lara Purnamasari. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, ke lapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Dan mau izin request lagu boleh kak? Boleh. Amin, terima kasih untuk doa-doanya ya Lara Purnamasari. Thank you juga buat kamu yang udah selalu setia sama Pro 2 FM. Lagunya Tata Janeta Korbanmu. Aduh, lagu ini tuh enak banget emang teman Pro 2 ya. Kayak menyentuh dan menyayat di hati gitu. Nanti aku puterin buat kamu ya Lara. Thank you so much. Ditunggu aja lagunya. Terus ada Debbie minta lagunya Elemen ya, Cinta Tak Berbatas. Cinta terus berarti ya. Banyak cintanya, gak ada batasannya. Loop sekebon, biasanya gitu kalau anak-anak ya. Nanti aku puterin buat Debbie. Thank you banget udah gabungan lewat WhatsAppnya Pro 2 FM. Yang belum, ditungguin pokoknya. Mumpung cuacanya lagi bagus, kayaknya hati kamu atau suasana hati kamu juga lagi bagus banget, makanya dengerin lagu-lagu yang asik ya. Tapi gak apa-apa ya, aku kasih lagu remuknya Angie siang hari ini. Ya walaupun kamu lagi gak ngerasa remuk, mungkin bukan remuk hatinya, tapi remuk badannya.

0: Aduh, lapar nih. Makan yuk.
1: Makan apa ya? Enggak deh. Aku lagi tipis nih, nunggu transferan.
0: Transferan dari mana?
1: Transferan dari pemerintah lah.
0: Kok bisa?
1: Iya, kan aku dapat bantuan tunai dari pemerintah.
0: Waduh, enak banget. Jadi kamu rebah-rebahan gini terus dapat transferan gitu?
1: Iya, jadi cuma tidur-tiduran tapi dapat bantuan nih dari pemerintah. Enak kan?
0: Aduh, jangan gitu dong. Kamu tuh masih muda, jangan ngandelin bantuan dong. Jadi anak muda itu harus produktif, kreatif, biar bisa mandiri secara finansial. Biar nggak berdampak negatif ke diri kamu sendiri. Ini demi kebaikan kamu loh. Seperti kata pepatah, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah.

Lady Gaga, Shape of Woman, teman Pro 2, aku puteri untuk kamu di kesempatan siang hari ini. Saat ini udah masuk di menit ke-13, lepas dari jam 11 siang ya. Waktunya semakin mepet buat kamu request lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Jadi kalau sekarang lagi ngetik-ngetik sambil mikir ya, udah buruan diketik, buruan kirim, supaya aku bisa sapa kamu juga muterin lagu-lagu favorit kamu. Balik aku sapa yang udah gabungan lewat Instagramnya Pro 2 FM ya. Ada Ainun Bahar minta lagunya Roni Parulian yang Tak Ada Yang Sepertimu. Oke, banyak banget yang minta lagunya Roni Parulian Tak Ada Yang Sepertimu ini loh teman Pro 2 ya. Ada Nabita, kemudian Nuatia, terus juga Samuel Ciptanya udah diputer ya Ime ya tadi. Thank you udah pantengin Pro 2 FM. Terus ada Rahma Nurlita juga. Oke, udah aku siapin ya. Kemudian ada Andika minta lagunya Ariana Grande yang Yes And. Aku cek dulu nanti ya. Aku puterin kalau memang ada buat kamu. Thank you. Terus juga ada Brit Jenny minta lagunya Fajar Nur yang Sembuh Tanpaku. Ini sama kayak Adio juga minta lagunya Sembuh Tanpaku dari Fajar Nur. Oke. Sebelum aku puterin Fajar Nur dan juga Ariana Grande, ada Roni Parulian untuk kamu teman Pro 2 Tak Ada Yang Sepertimu.

0: Kevina Zahra, Google Student Ambassador 2026. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Siap ngerasain hype Piala Dunia 2026. Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini, suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Teman Radio di hari ini tuh kayaknya aku menemukan beberapa orang yang lagi kurang enak badan gitu ya. Aku cuma mau ngingetin aja buat kamu yang punya aktivitasnya banyak banget gitu sampai harus lembur bahkan ya, atau aktivitas kamu tuh bahkan di luar ruangan. Nah, ini untuk tetap bisa menjaga kondisi kesehatan tubuh kamu dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bernutrisi tinggi. Jangan lupa minum air putihnya yang banyak supaya mineral kamu juga terpenuhi begitu Teman Radio ya. Karena ini musimnya memang lagi, aduh, begini-begini banget, panas, tapi anginnya juga kenceng ya Teman Pro 2, terus kadang-kadang juga mendung, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, gitu, ya ini bisa dibilang musim-musim pancaroba, banyak hal yang juga bisa membuat kita kurang enak badan, jadi ayo sama-sama menjaga kesehatan diri masing-masing, supaya kita bisa masih tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya, sehat walafiat, dan bahagia-bahagia terus Teman Pro 2, ya. Aku sapa dulu yang udah gabungan di WhatsApp ya. Wih, banyak banget. Baru juga aku buka ini. Ada Mas Teo di Magelang. Hai, lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu Nadif Basalama. Oke, ditunggu iya. Terus ada Bunde minta lagunya Kenris, Masih Seperti Yang Dulu ya. Bener gak sih? Sabrina Leonor yang haha dong kak, sebentar siapa ini? Galuh Puspitasari, oke, ditunggu aja ya. Nanti pasti aku puterin buat kamu Teman Pro 2 ya. Tadi Mas Teo minta lagunya Nadif ya. Coba nanti aku cek juga ada nggak buat Mas Nadif. Terus ada Intan minta lagunya Yura Yunita yang Tanda Tanda Tanda. Eh beda ya. Beda kalau itu kali. Iya udah. Thank you buat Teman Pro 2 yang udah gabungan lewat WhatsAppnya Pro 2 FM. Aku harap kamu bersabar dulu ya. Masih banyak yang antri juga. Nanti pasti aku puterin spesial buat kamu. Sekarang aku puterin dulu yang Tanda Yura Yunita, spesial buat kamu juga di Pro 2 Hitlist.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Kalau aku sih gak pengen kamu pergi ya teman Pro 2. Aku pengennya kamu tetap dengerin Pro 2 FM RRI Surabaya. Karena ada aku Dewi Anora yang nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore. Anyway, aku mau sapa dulu ya yang udah ngantri dari tadi di WhatsApp, ada Zulfikri. Hai, minta lagunya Astrid yang Tak Apa ya, yang aku bisa puterin. Thank you banget udah selalu setia bareng sama Pro 2 FM ya Zulfikri. Habis ini tentang aku puterin aja. Anyway teman Pro 2, waktu semakin tipis ya buat kamu request lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Di bulan ini tuh kayaknya banyak yang lagi puyeng gak sih? Kenapa tiba-tiba ngomongin puyeng? Iya, aku keinget. Karena di awal bulan ini juga mungkin adik-adik kita yang sekolah udah mulai selesai ujiannya gitu ya. Terus habis itu udah mulai libur juga. Udah mulai ada yang namanya perpisahan-perpisahan sekolah. Terus juga ada juga yang namanya pendaftaran-pendaftaran sekolah teman Bro 2. Ini yang kayaknya setiap tahun jadi hal yang selalu dipusingkan para orang tua atau bahkan keluarga kamu sendiri gitu teman Bro 2 ya. Karena harus daftarnya itu memang, apalagi untuk masuk jenjang SMA ya, itu harus ambil PIN dulu ke sekolah terdekat, kemudian harus nunggu linknya update lagi, kemudian baru kita bisa dapet PIN-nya itu, terus nanti daftar lagi di linknya, rebutan lagi zonasi dan ini dan ini dan itu ya kan. Tapi itu untuk kamu yang memang ternyata pengen banget bisa masuk sekolah-sekolah negeri atau sekolah-sekolah unggulan di kota Surabaya ataupun sekitarnya ya. Dan semoga aja kamu bisa masuk ke sekolah-sekolah favorit kamu, sekolah-sekolah yang kamu inginkan, mau negeri, mau swasta. Yang penting kamu masih mau untuk melanjutkan pendidikan teman Pro 2. Jangan melihat, jenjangnya makin tinggi pasti makin susah. Semuanya pasti susah teman Pro 2. Tapi kalau kamu jalannya enjoy, kamu juga nanti bisa merasakan punya teman baru, ya kan, punya guru baru. Jadi dinikmatin aja, enjoy your life ya, jangan sampai kamu ngerasa terbebani karena sudah masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Yang paling penting adalah kamu juga harus selalu setia bareng sama Pro 2 FM. Di saat-saat kamu pusing, lagu-lagunya tuh bisa menenangkan kamu teman Pro 2 Cile. Makanya stay tune terus ya di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam sampai

Udah masuk di menit ke 55 lepas dari jam 11 siang teman Pro 2. Ini tandanya Pro 2 Hitlist juga udah harus selesai nemenin kamu, muterin lagu-lagu requestan kamu juga. Ya tenang, kalau ternyata kamu telat untuk request dan gabungannya, besok masih ada lagi dari jam 10 sampai jam 12 siang ya. Habis ini aku bakal nemenin kamu dari jam 12 sampai jam 1 siang di Muda Kreatif, ngobrol bareng anak-anak muda yang punya usaha seru, keren dan kreatif juga teman Pro 2. Siapa tahu nih bisa jadi teman kamu buat nanti makan siang, plus inspirasi buat kamu yang lagi buka sebuah usaha atau mau merintis sebuah karir ya, dalam dunia bidang makanan, minuman dan sebagainya. Tenang aja, nanti aku spill juga siapa narasumber kita di Muda Kreatif nanti teman Pro 2. Yang paling penting kamu gak usah kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: saat yang kamu dengerin Muda Kreatif di Pro 2 FM. Kamu masih di 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah jam 12 siang. Waktunya aku ngajakin kamu ngobrol-ngobrol seru di Muda Kreatif sampai nanti menjelang jam 1 siang. Sekaligus nemenin kamu lagi istirahat juga makan siang ya, sambil santai, sambil dengerin kira-kira nih ada informasi penting seperti apa buat kamu yang mungkin juga kepikiran untuk membuka sebuah usaha gitu ya. Tentunya di Muda Kreatif kali ini kita kedatangan anak muda yang keren abis, teman Pro 2. Dia ini owner dari Abusan Surabaya plus termasuk dari Sekewan Group begitu. Ada Russell Vernon. Selamat siang, Kak Russell.
1: Selamat siang, Kakak.
0: Gimana kabarnya?
1: Baik, puji
0: baik.
1: Tuhan.
0: Baik. Oke. Okay. Sangat-sangat fresh sekali Kak Russell ya di
1: hagus
0: siang
1: dong,
0: hari ini. Ya.
1: Hagus dong. Setiap hari kita hagus fresh.
0: Harus fresh setiap bener, hari bener. Gitu ya. Ini aku seru banget dengerin namanya aja owner Abusan Surabaya. Abusannya yes, dulu yes. Nih. Artinya apa Abusan?
1: Kalau Abusan tuh sebenarnya kami tuh, ini aku cerita dikit lah kali.
0: Boleh,
1: ya,
0: banyak juga gak apa-apa sih yes. Sebenarnya. Gimana?
1: Jadi Abusan sendiri tuh memang apa ya, bisa dibilang tempat makan, okay. Tempat makan street food gitu. Kami tuh konsepnya dari awal memang apalah ya, bisa dibilang gak mau yang terlihat fancy-fancy gitu, tapi kami memang lebih street food, pinggir jalan, tapi tetap kualitasnya terbaik gitu.
0: Okay.
1: Nah, kami tuh sebenarnya memang suka banget sama makanan Jepang.
0: Makanan Jepang.
1: Makanan Jepang. That's why kenapa kami buka street food Jepang yang bernama gitu. Abusan.
0: Abusan. Abusan. Tapi kalau dalam ini berarti bahasa Jepang ya Abusan itu.
1: Bahasa Jepang.
0: Artinya apa kalau Abusan?
1: Artinya bapak-bapak. Bapak-bapak yang bernama Abu.
0: Oh, jadi Abusan itu bapak-bapak yang bernama Abu
1: yes,
0: begitu
1: yes.
0: Ya. Oh, aku kira arti apa gitu. Kenapa kok akhirnya bapak-bapak yang diambil?
1: Karena
0: isinya bapak-bapak semua orangnya.
1: Yes, benar sekali.
0: Oh, gitu.
1: Iya, isinya
0: jadi,
1: cowok semua.
0: Sekawan grup
1: kami.
0: Itu cowok semua.
1: Cowok semua. Kami bertiga, Kak.
0: Bertiga. Oh, trio Abusan berarti.
1: Trio Abusan.
0: Oke. Okay. Ini seru banget tuh Bapak berdua berasal dari suka makan makanan Jepang
1: yes,
0: begitu
1: yes.
0: Ya. Akhirnya kepikiran buka usahalah makanan Jepang di Kota Surabaya gitu. Kalau kamu mau tanya-tanya tips and triknya membuka usaha makanan seperti apa, boleh banget kalau mau gabungan di WhatsApp 081908952, Instagram @pro2rrisby atau aplikasi RRI Digital. Nah, ini kan katanya bertiga.
1: Bertiga Kak.
0: Berarti betul mulai sekali. Kapan mendirikan si Abusan ini?
1: Sebenarnya kami bagus banget tau Kak.
0: Berapa
1: belum,
0: lama?
1: Belum ulang tahun nih, belum satu tahun.
0: Oh
1: nih.
0: Belum satu tahun?
1: Belum satu tahun.
0: Berarti memang mulainya dari tahun lalu?
1: Dari tahun lalu.
0: Oh,
1: ini
0: gitu.
1: Kami jalan bulan ke-8.
0: Bulan ke-8.
1: Yes.
0: Ah, tinggal beberapa bulan lagi
1: yes.
0: Udah setahun nih ya.
1: Yes.
0: Awalnya kenapa nih kok kepikiran akhirnya bapak-bapak ini buka usaha begitu, makanan
1: nah,
0: lagi?
1: Sebenarnya kami tuh... Sebenarnya belum bapak-bapak, belum punya anak ya. Tapi kami sadar diri kami tidak muda lagi. Gitu.
0: Oh gitu ya. Setidak muda apa sih sebenarnya?
1: Nah jadi pokoknya kami tuh awalnya tuh kami kan bertiga, ada aku sama dua temanku, namanya Kevin sama Vincent. Shout out buat mereka juga. Jadi kami bertiga tuh awalnya punya kerjaan masing-masing Kak. Si Kevin sama Vincent di Surabaya,
0: okay.
1: Aku kemarin di Jakarta tuh.
0: Oh.
1: Aku di Jakarta hampir 2 tahun lah, 1,5 tahunan gitu. Nah, alhasil kami tuh memang udah temenan dari lama banget nih. Aku sama Vincent sendiri udah temenan dari SD kelas 1 tuh.
0: Lama banget
1: lama
0: ya.
1: Lama banget. Sama si Kevin juga udah lama. Jadi apa ya? Bisa dibilang punya kerjaan masing-masing, sibuk masing-masing. Terus one day lah kepikiran tuh Kak, pas aku lagi di Jakarta kepikiran lah. Aku call mereka tuh, bikin something yuk gitu. Ini udah lumayan agak bosen nih gini-gini aja. Kalian gak bosen kah gini-gini aja? Ya mereka juga antusiasmenya juga oke, semangatnya juga oke gitu. Ya udah deh, habis itu pikir-pikir-pikir, aku resign tuh. Kami resign masing-masing di tempat kerjanya.
0: Bertiga ini resign?
1: Resign semua.
0: Semua ya?
1: Resign semua di tempat kerja masing-masing. Gas, aku balik Surabaya, ketemu mereka. Tetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet Dan puji Tuhannya lahirlah si Abu San ini bulan Oktober, akhir Oktober tahun lalu gitu.
0: Oh,
1: kurang lebih kayak gitu.
0: Benar-benar nekat ya istilahnya, nekat, ya. Padahal nekat. Kan istilahnya di intis ekonomi in gitu economy. Ya. Cari kerja itu kayak udah susah banget gitu, yeah, tapi yeah. akhirnya nekat banget untuk resign semua kita buka usaha aja gitu,
1: betul,
0: ya.
1: Kak, betul.
0: Mau jadi owner walaupun itu usahanya masih kecil.
1: Yes, benar.
0: Gitu. Wah, luar biasa. Terus kebanyakan cowok itu kan istilahnya kalau ngomongin masalah masak memasak gitu kayak masih diragukan gitu,
1: iya.
0: ya. Tapi di antara kalian bertiga siapa yang paling bisa dan pintar masak?
1: Yang paling pintar masak nih sebenarnya aku.
0: Oh,
1: tapi bohong.
0: Enggak,
1: Kak.
0: Ternyata bohong ya.
1: Iya, temanku si Kevin itu, Kak.
0: Si Kevin.
1: Si Kevin tuh memang sekolah masak dia.
0: Oh,
1: dia memang
0: gitu.
1: Dari kuliahnya, sekolahnya itu sekolah masak. Jadi memang fokusnya di sana. Tapi si Vincent itu juga, apa ya, kami bertiga memang bersaing secara sehat sih. Dalam hal masak aja bersaing tuh. Si Vincent juga jago sih dia. Dia jago bikin masakan-masakan tertentu juga jago. Jadi ibaratnya kami bertiga saling melengkapi lah.
0: Saling melengkapi. Ada yang pinter banget, ada yang tengah-tengah, ada yang tengah-tengah banget nih kayaknya.
1: Itu kayaknya aku tuh, tengah-tengah banget tuh.
0: Terus masakannya masakan Jepang
1: masakan
0: lagi.
1: Jepang.
0: Iya. Kenapa akhirnya selain karena mungkin suka makanan Jepang, kenapa akhirnya kok udahlah ini aja karena kita suka? Tapi ada alasan lain nggak akhirnya kok makanan Jepang?
1: Itu, Kak, kami sebenarnya melihat opportunity juga ya di Surabaya pun sebenarnya masih sedikit makanan Jepang gitu.
0: Iya
1: kan? Apalagi dengan tema dan konsep street food. That's why kenapa kami ingin menggabungkan street food dan juga makanan Jepangan. Kami sebenarnya enggak mau dianggap seperti makanan Jepang tuh mahal banget, harus di mall dan segala macam. That's why kami bikin, dan ternyata feedbacknya juga cukup oke juga dari masyarakat Surabaya gitu.
0: Okay.
1: Jadi kami melihat opportunity-nya lah.
0: Gitu. Karena mereka kalau mau makan makanan Jepang kayaknya harus ke mall.
1: Yes,
0: atau ke resto-resto yang besar gitu ya. Akhirnya kalian bikin lah yang mungkin bisa ramah di kantong istilahnya,
1: betul,
0: gitu.
1: Betul, betul. Ramah banget nih. Ramah banget.
0: Iya kan. Udah jalan 8 bulanan 8 begitu bulanan. Ya. Berarti konsepnya di sana apa, di tenda atau sudah di ruko tempat begitu atau bagaimana?
1: Sebenarnya kami di kuku, cuman konsepnya tetap tendaan. Jadi kalau misalnya hujan atau badai atau apapun nggak akan kenal lah, pasti aman karena
0: pasti
1: kami atasnya udah ruko gitu. Tapi
0: gitu.
1: Kami konsepnya tetap tendaan.
0: Tetap tendaan. Oh, berarti itu sebenarnya di depan ruko begitu atau bagaimana?
1: Di halamannya gitu.
0: Di halaman tapi tetap aman lah
1: tetep
0: ya.
1: Tetap aman.
0: Ini benar-benar street food banget sih sebenarnya ya. Kan kalau street food memang begitu ya konsepnya. Oke. Seru juga nih Teman Pro 2. Enggak harus kalau mau buka usaha itu harus di tempat yang mungkin mewah gitu ya atau ruko besar gitu. Tapi di tempat-tempat yang khusus pun atau mungkin yang di depan ruko juga masih bisa nih Teman Pro 2. Terbukti jalan 8 bulan. Itu
1: 8 bulan.
0: Sulit enggak sih sebenarnya akhirnya bertahan dengan embel-embel street food, makanan Jepang lagi gitu.
1: Sebenarnya kalau tantangan pasti ada sih, Kak. Dari awal tuh tantangannya tuh banyak banget tuh.
0: Apa aja
1: boleh disebutin?
0: Boleh.
1: Yang pertama pastinya apa ya? Sebenarnya paling besar itu pasti ke diri sendiri kali ya. Apalagi kami bertiga juga punya idealis dan juga pemikiran masing-masing kan. Namanya juga apa namanya, bisnis bareng-bareng, semuanya pasti harus digundingkan juga bersama. Itu kan juga menjadi suatu tantangan sendiri. Tapi kalau kami bertiga punya prinsip lihat dulu orangnya siapa baru bikin bisnisnya apa.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi kami bertiga ini udah klop memang dari awal, baru bikin bisnisnya apa.
0: Oh gitu. Karena mungkin udah kenal dari lama.
1: Dari lama.
0: Udah sahabatan temenan dari kecil bahkan begitu. Jadi kayak udah tahu baik buruknya ya.
1: Iya, memang kami banyak buruknya juga sih, banyak banget. Jadi itu lebih tahu lah ya satu sama lain.
0: Jadi mungkin kalaupun nantinya ada ego masing-masing, kita bisa nangani sendiri gitu karena udah tahu, ya kan. Karena memang sebenarnya kalau buka usaha sama temen ya, bukan saudara nih apalagi. Temen itu ada sulit juga,
1: bener,
0: ya kan,
1: bener.
0: Egonya masing-masing lah, takut bentrok ini, takut bentrok itu, tapi nyatanya berjalan 8 bulan ini mulus-mulus aja begitu.
1: Yes.
0: Nah, ngomongin Abusan Surabaya sendiri, menunya ada apa aja? Sebenernya?
1: Menunya, kalau misalnya Abusan Surabaya sendiri, karena kami fokusnya makanan Jepangan, yang paling favorit so far ada chicken katsu dan juga cheese katsu setan. Cheese katsu setan namanya, Kak.
0: Kenapa cheese katsu setan? Ada setannya?
1: Kayaknya pas ini deh, pas ada customer yang beli cheese katsu, Terus aku pas itu jadi kasihnya. Terus dia kok mikir setan gitu, kayaknya gitu.
0: Enggak mungkin ah, enggak mungkin ah, masa sih.
1: Enggak, karena setan tuh pedes banget, pedes
0: oh,
1: banget.
0: Ini nih yes, keluaran terbaru nih makan ayam
1: yes,
0: ayam katsu kan
1: berarti
0: kan.
1: Katsu pakai keju mozzarella terus dikasihin sambel, mirip sambel geprek gitu. Beuh.
0: Wih, pedes banget berarti
1: pedes
0: ya.
1: Pedes banget.
0: Ini kombinasi Jepang dan
1: Jepang
0: Indonesia
1: Indo,
0: ya.
1: Tetap tuh.
0: Terus selain dua itu ada apa lagi?
1: Kalau beefnya ada beef teriyaki sama yakiniku. Jadi kami nggak cuman chicken aja, nggak cuman ayam aja, tapi ada beefnya juga gitu.
0: Oh,
1: kalau
0: ada beefnya.
1: Beef teriyaki itu apa ya, rasanya lebih asin gurih sih kak. Kalau yakiniku lebih manis,
0: manis
1: gurih.
0: Ya. Yes. Oke, ini semuanya resep dari Kevin.
1: Kalau iya, kalau Kevin tuh yang paling jago masak. Cuman kalau resep ini kebetulan kan kami memang partnership kan kak sama Abusan Jakarta juga.
0: Oh gitu.
1: Gitu. Jadi Abusan ini memang udah ada di Jakarta juga, pro teman-teman pro ya, pro dua ya. Gitu. Jadi di Jakarta ada di Setia Budi dia.
0: Oh gitu. Jadi akhirnya kerjasama juga.
1: Kerjasama.
0: Gitu ya.
1: Kami pegang Surabaya, terus ada Mas Eldi, dan juga Mas Heros, Mas Katsville di Jakarta.
0: Oh gitu.
1: Mereka juga cowok-cowok semua tuh.
0: Cowok-cowok semua. Ya. Kenapa kami nih Abusan kok semuanya cowok ya, owner dan baik yang megang ya.
1: Itu apanya, apa namanya, kan namanya juga bapak-bapak ya.
0: Iya benar-benar.
1: Gitu.
0: Jadi mau gak mau ya harus bapak-bapak juga sih gitu ya. Kalau ada ceweknya kayaknya agak ganti namanya gitu ya.
1: Mereka juga, mereka bertiga tuh juga jago banget masak tuh.
0: Oh yang di Jakarta ya?
1: Di Jakarta juga masak gitu.
0: Ah, ini berarti istilahnya titisannya begitu
1: titisan,
0: ya.
1: Titisan dari
0: titisannya di Jakarta, adanya di Surabaya begitu. Nah, untuk lokasi Abusan Surabaya sendiri ada di mana?
1: Warung Jepang Abusan Surabaya, Jalan Kupang Jaya 1D Surabaya.
0: Ah, Kupang Jaya 1D teman berdua. Kalau kamu sering tuku kembang ya nang Kupang Jaya wis dolan nang kono pokoknya teman berdua.
1: Yes.
0: Bukanya dari jam?
1: Bukanya dari jam 17.30 sampai 22.30.
0: Oh, berarti memang segmennya sore ke malam ya.
1: Yes. Kami main di malam kan.
0: Main di malam.
1: Yes.
0: Soalnya siang pada tidur kayaknya.
1: Yes,
0: bapak-bapak ini. Baik, berarti ini kalau ngomongin si Abusan sendiri udah 8 bulan untuk yang di Surabaya begitu ya.
1: Betul, betul.
0: Makanan yang paling favorit atau menu yang paling favorit dari pelanggan sebenarnya.
1: Pelanggan tuh pasti biasanya mereka datang nih, Kak. Datang. Kak, aku mau yang ini dong, sambil nunjukin foto gitu.
0: Oh,
1: karena yang berselipat
0: ya?
1: Di IG, di TikTok tuh. Karena memang hero produk kami chicken katsu dengan porsinya itu besar banget, Kak. Gitu. Apa ya namanya? Kayak satu menu tuh, satu dish chicken katsu tuh bisa dimakan 2 sampai 3 orang tuh.
0: Oh, berarti benar-benar gede ya, jumbo
1: yes,
0: ya
1: jumbo.
0: Porsinya. Okay.
1: Dan itu porsi biasa kami tuh kayak gitu, jumbo tuh. Satu porsinya cuman 30 ribuan.
0: Wih, itu bisa terbilang cukup murah loh kalau jumbo ya, bisa dimakan 2 atau 3 orang.
1: 3 orang, heeh. 2 sampai 3 orang do bisa dimakan tuh.
0: Keren banget ya teman berdua, tapi kalau kamu ngerasa makan sendirian kekenyangan ngajak orang ya.
1: Iya. Ngajak aku temen juga enggak apa-apa.
0: Oh, kayak kerasa lagi mencari-cari nih ya. Baik, ternyata bukanya sore teman berdua. Kalau kamu sekarang ke sana kayaknya enggak ada. Nanti sore aja ke sana. Buka setiap hari berarti ya?
1: Buka setiap hari, Kak.
0: Buka setiap hari. Kalau kamu nanti ke sana mau cariin ownernya, cari aja Kak Rasel gitu salah satunya, ya kan. Siapa tahu dapat harga diskon kan?
1: Diskon bisa buat teman-teman dua.
0: Gaskan aja teman berdua. Nanti kita ngobrol lagi sama Kak Rasel ya di Muda Kreatif teman berdua. Aku juga masih nungguin kamu buat gabungan di kesempatan siang hari ini. Boleh tanya-tanya lewat WhatsApp 081908952, Instagram @pro2rrsb, juga aplikasi RRI Digital.

0: Laper nih.
1: Ayo beli makan yuk.
0: Beli kemana?
1: Kesambelan biasanya aja.
2: Naik apa kesananya?
1: Jalan kaki aja lah, kan lumayan deket.
0: Aduh, mager aku kalau jalan. Lagian jauh tahu.
1: Ya udah, ayam geprek samping sini aja kalau gitu.
0: Kamu yang beli ya, aku mager nih.
1: Ini nih yang bikin Indonesia jadi negara paling mager di dunia. Masyarakatnya aja kayak kamu, apa-apa mager, ini itu males buat gerak.
2: Siapa yang bilang Indonesia jadi negara paling mager di dunia?
1: Itu menurut para peneliti dari Stanford University, Amerika Serikat. Nah, penilaiannya itu dilihat dari rata-rata jumlah langkah kaki. Nah, hasil langkah kaki penduduk di Indonesia ini di bawah rata-rata langkah kaki penduduk dunia, yang dimana menghabiskan 4.961 langkah per hari. Terbukti juga, prevalensi obesitas di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat pada 11 tahun terakhir. Ini diambil dari data riset kesehatan dasar atau RISKESDAS. Tuh, kamu mau badan kamu makin endut, terus susah jalan karena kebanyakan mager. Jalan kaki tuh banyak manfaatnya tahu, salah satunya ya untuk kesehatan kamu juga.
0: Eh, kamu ini kok nakut-nakutin aja? Yaudah, sini, aku yang beli, biar aku makin sehat.
1: Nah,

0: Ada Bilal Indrajaya dengan lagunya Niscaya, teman Pro 2 aku puterin untuk kamu di kesempatan siang ini. Masih bersama aku Dewi Anora di Muda Kreatif, teman Pro 2. Ngobrolin masalah bisnis F&B tuh kayaknya memang seru banget ya teman Pro 2. Banyak hal-hal yang kayak harus dibahas begitu. Tentunya juga masih bareng sama Kak Rachel, dia dari Abusan Surabaya, dan juga ada rekan-rekannya sekawan grup teman Pro 2 ya. Masih semangat Kak Rachel?
1: Masih dong, masih, teman-teman ya kan? Pro 2. Ini siapa kayak yang gak semangat ketemu teman-teman Pro 2?
0: Harus selalu semangat ya teman Pro 2. Kebukti usahanya yang sudah berkembang luar biasa. Dan dengar-dengar katanya juga mau menambah usaha makanan lagi begitu.
1: Yes,
0: ya.
1: Yes, bener.
0: Boleh di-spill dikit aja berarti nih.
1: Aduh,
0: gimana nih ya?
1: Cengpeng izin dulu ya,
0: iya,
1: izin.
0: Kebongkar nih kayaknya jadinya ngerasa,
1: nah,
0: ya.
1: Iya Kak, kebetulan kami bertiga memang udah ada rencana buat bikin bisnis baru, F&B lagi, makanan lagi, street food lagi, tapi bukan Jepang.
0: Tapi
1: kali ini kami main di Indonesia aja lah.
0: Indonesian food ya. Oke. Kenapa kok akhirnya memilih Indonesian food? Kenapa?
1: Karena balik lagi ya, apa ya namanya, makanan Indonesia tuh kan kaya banget Kak. Apalagi beraneka macam gitu ya. Jadi kami juga pengen nyemplung lah ya, istilahnya pengen nyemplung, pengen kasih juga merealisasikan apa yang kami rancang supaya masyarakat Surabaya juga bisa mencoba gitulah.
0: Oke, jadi akhirnya memilih buka lagi tapi yang Indonesian food gitu.
1: Yes.
0: Boleh di-spill enggak menunya apa?
1: Nah, jadi kemungkinan di bulan Agustus sih Kak.
0: Agustus ini. Sebulan lagi, dua bulan lagi lah ya.
1: Agustus lah, Agustus atau September lah gitu. Kami mau buka Indonesian street food dengan main course-nya atau main menunya tuh kari Kak.
0: Kari.
1: Oh. Yes.
0: Ini penasaran banget sih, kalau tiga cowok masak-masakan Indonesia gitu ya.
1: Tapi karinya bukan kari kari Surabaya yang apa ya, kari Jawa yang lebih manis kuning gitu, bukan. Kami kali ini ngolahnya lebih berempah, lebih tasty, lebih apa ya, lebih gurih gitu loh Kak.
0: Penuh rempah-rempah berarti.
1: Yes, kaya banget tuh rempahnya.
0: Jadi penasaran sebenarnya teman Bro, tapi masih lama ya, kalau nggak Agustus September begitu.
1: Yes,
0: nanti kalau udah rilis, udah launching, boleh main ke Muda Kreatif
1: gas.
0: Di spill lagi gitu.
1: Yes,
0: iya.
1: Pasti dong.
0: Nah, kalau gitu kita ngomongin Abusannya dulu nih.
1: Boleh,
0: ya.
1: Boleh.
0: Sejauh ini kira-kira kalau ngomongin sebuah kesulitan ya, istilah dalam membuat ataupun membuka usaha makanan Jepang lagi,
1: yes,
0: gitu ya. Di pasarnya sendiri, istilahnya masyarakatnya sendiri, akhirnya menerima gak sih makanan ini tuh menjadi sebuah jajanan street food lah istilahnya,
1: yes,
0: gitu. Ada sempat kesulitan ke situ juga gak?
1: Kalau untungnya sih Kak, so far selama hampir 8 bulan kami buka, antusiasme masyarakat Surabaya cukup oke. Mereka mungkin cukup curious lah ya, cukup penasaran dengan makanan Jepang, tapi diolahnya street food nih.
0: Gak
1: yang kayak seperti biasanya di mall atau di restoran gitu sih Kak. Jadi keinginan masyarakat Surabaya untuk mencoba hal-hal baru ini memang besar. Terbukti dari Abusan sendiri pun juga, dari apa ya, customer yang datang gitu, customer yang beli untuk makan itu bisa dibilang berganti-ganti juga. Jadi mulai dari orang tua, anak muda, Gen Z, bahkan sampai anak-anak pun mereka juga mencoba Abusan ini gitu secara berkala gitu.
0: Oke, karena mungkin juga jajanan street food lah istilahnya, makanan street food ya konsepnya, terus juga harganya yang terjangkau.
1: Yes.
0: Masyarakat-masyarakat di Surabaya itu akhirnya di sini aja kali ya gitu.
1: Yes.
0: Penasaran juga gitu. Nah, kalau masalah ini kan kalau ngomongin bahan pokok, bahan-bahan utama begitu ya, kayaknya suka naik turun, fluktuatif lah istilahnya begitu.
1: Tahu banget lagi Kak Dewi ini.
0: Gimana
1: memang
0: nih? Biasanya kan para cowok tuh males banget ngurusin duit-duit yang begini begitu. Pusingnya sepusing apa nih kalau harga lagi naik gitu khususnya?
1: Aduh, kalau harga lagi naik tuh Kak, kami pusing banget jujur. Kami bertiga tuh pusing banget, tapi balik lagi kami masih belum mau untuk menaikkan harga untuk makanannya sendiri, untuk menu-menu di Abusan. Kami memang masih sebisa mungkin untuk hold di harga yang sekarang lah ya. Gak mau naikin dulu. Kami juga mikirin customer juga dan lain sebagainya. That's why kenapa kami, yaudahlah, so far pusingnya kami ambil bertiga dulu aja lah gitu. Aduh kak, gak cuman bahan pokok, kayak ayam dan lain-lain.
0: Iya, iya.
1: Plastik.
0: Iya benar. Yang kemarin kan plastik lagi rame juga ya, harganya naik ya. Waduh, ini harus cari alternatif lain gak sih sebenarnya?
1: Harusnya sih seperti itu kak, cuman iya sambil dipikirkan lagi lah kami bertiga. So far sih, kalau pusing-pusing ya udahlah saling backup satu sama lain dulu aja lah gitu, untuk bapak-bapak ini gitu.
0: Ini bapak-bapak masih ngurusin bisnis sendiri gitu ya, belum mengurusi rumah tangga sendiri kayaknya. Belum kan tapi ya?
1: Belum.
0: Nambah pusing kayaknya nanti atau apa dua. Jadi kalau sekarang dipusingin dulu sama keuangan dan juga urusan dari bisnis sendiri gitu ya. Tapi dengan nekat mau membuka lagi tuh berarti istilahnya enjoy dong.
1: So far enjoy kak, bersyukur juga lah ya. Jadi kami tuh memang bertiga punya apa ya, bonek mungkin kali ya.
0: Wah, bonek
1: jadi,
0: banget ya.
1: Namanya juga Surabaya gitu ya. Jadi keinginan kami untuk membuka suatu hal yang baru lagi untuk apa ya, menyebarluaskannya kepada masyarakat Surabaya itu juga besar. That's why juga kami di bulan Agustus nanti akan membuka street food lagi tapi Indonesia kali ini.
0: Nah,
1: gitu.
0: Itu. Karena memang kalau sudah cinta sama dunia bisnis khususnya ya, kayak akan terus begitu ya, berkembang terus berpikir kayaknya nanti buka apa lagi ya? Ini mau diolah seperti apa lagi gitu ya. Kalau Abusan sendiri bakal ada menu tambahan baru lagi enggak?
1: Kalau menu tambahan pasti ada. Ada. So far sih kami kemarin tuh ada nambah di dessert sih kak.
0: Dessert.
1: Jadi kami ada jualan puding juga. Puding maca sama karamel puding. Karena melihat dari masukan beberapa customer juga, mereka tuh butuh yang manis-manis gitu.
0: Habis makan. Itu kan pasti berat, butuh manis-manis
1: berat,
0: ya.
1: Berat, butuh yang manis-manis. That's why kami udah mengeluarkan menu dessert itu. Nextnya kalau makanan berat pasti akan lagi, tenang aja, nggak usah khawatir.
0: Oh pasti ada lagi ya, karena kalau ngomongin menu Jepang tuh banyak ya.
1: Menu sebenernya. Jepang banyak sebenarnya kak.
0: Tapi baru-baru 4 ini kan menu Jepang yang ada di Abusan atau mas sebenarnya ada?
1: Ada lagi? Beberapa lagi kak. Ada waffle yaki juga. Itu seperti kayak chicken karage gitu kak. Terus ada side dish yang lain juga. Ada chicken echo, ada yasai itame. Yasai itame itu juga favorit tuh. Dia sayuran kak. Sayuran. Tumis tauge masak Jepang gitu.
0: Oh, itu dibawa ke Surabaya ya, menu kayak gitu ya. Berarti masyarakat Surabaya juga akhirnya menerima ya makanan-makanan Jepang ini. Tebak berdua, kamu belum pernah makan makanan Jepang sedikit pun atau sekali dua kali belum pernah, langsung aja datang ke Abusan Surabaya sih.
1: Wajib. Itu ya kan? Hanya wajib sih kak.
0: Nanti kalau kamu bingung karena menunya kebanyakan, tanya aja sama Kak Rachel ya.
1: Yes, boleh tanya dari awal sampai akhir.
0: Bener,
1: boleh.
0: Mana yang enak, mana yang wajib dicoba banget gitu. Kalaupun mau coba semua ya boleh banget sih. Yes. Dua. Ini kalau Kak Rachel sendiri di kedainya ikut turun untuk masak atau gimana sebenarnya?
1: Awalnya kami bertiga turun ke lapangan semua. Kak. Kami bertiga yang masak. Dari sebulan awal tuh karyawan cuma 2 atau 3 doang kak. Gitu. Sama kami bertiga jadi 6. Tapi sering berjalannya waktu sekarang udah ada hampir 8 kali ya, 8 atau 10 kali ya gitu. Jadi udah anak-anak itu juga udah diajarin lah ya masak dan lain sebagainya gitu.
0: Oh, berarti sekarang mungkin bukan lepas tangan sepenuhnya ya, tetap kontrol lah istilahnya.
1: Kontrol.
0: Jadi udah ada karyawannya sendiri, tinggal mantau-mantau aja gitu.
1: Yes, benar. Paling kadang ngasih sih kak.
0: Ketemu boleh
1: customer-customer itu seru tuh.
0: Diajak ngobrol biasa gitu ya, minta reviewnya kayak gimana.
1: Yes, minta masukan, minta saran juga.
0: Perlu gak sih sebenarnya kayak gitu?
1: Perlu sih kak, karena apa ya, ya mau gimana pun juga mereka kan punya point of view sendiri ya kak.
0: Iya,
1: jadi kami juga sebagai owner juga bisa merasakan kedekatannya sama mereka, kan juga care berarti sama kami ya. Terlebih kalau misalnya mereka kasih masukan, entah itu yang baik, yang misalnya kurang baik, yang bisa diperbaiki lagi gitu.
0: Jadi memang perlu banget masukan dari para customer.
1: Yes,
0: gitu.
1: Love Abu Gang namanya.
0: Oi,
1: kak. Abu Gang.
0: Udah ada nama fansnya juga ya.
1: Abu Gang terbaik sih kak.
0: Abu jujur. Gang. Wah, ini gengnya bapak-bapak nih berarti.
1: Gengnya bapak-bapak nih.
0: Tapi sering itu gak sih kalau di mana, di kedai itu sering menemukan customer yang unik-unik begitu?
1: Yang
0: ada aja permintaannya
1: ada aja sih kak,
0: gitu.
1: Ada aja kali
0: ada
1: yang
0: ya?
1: Tapi mereka apa ya, kata-kata lucu-lucu sih kak.
0: Lucu-lucu mengemaskan ya.
1: Banyak yang pacaran tau.
0: Oh
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, banyak yang ngedate gitu. Jadi lucu.
0: Jadi memang dijadikan tempat untuk ngedate.
1: Iya
0: ya.
1: Tempat untuk ngedate.
0: Tapi memang tempatnya proper banget sebenarnya ya. Kalau
1: tempatnya
0: untuk makan dan segala macam.
1: Bisa dibilang street food tapi gak kaleng-kaleng lah.
0: Nah,
1: gak kaleng-kaleng
0: tetap dijaga begitu.
1: Tetap dijaga
0: ya.
1: Tenang aja.
0: Berarti setiap hari bongkar pasang dong.
1: Setiap pagi bongkar pasang untuk tendanya kak.
0: Wih.
1: Gitu.
0: Di bulan-bulan awal bongkar pasang sendiri dong pasti.
1: Sendiri semuanya kak. Aduh.
0: Bayangin nih
1: yes.
0: Yang biasanya gak pernah secapek itu gak sih?
1: Gak pernah secapek itu.
0: Terus akhirnya sempat ada perasaan nyerah gak sih melihat ternyata capek ya bongkar pasang tenda gitu.
1: Kalau nyerah untungnya kami ini ya kak, kami saling menguatkan satu sama lain. Cuman kalau capek sakit pasti ada.
0: Pasti
1: gantian
0: ya?
1: Terus kak sakitnya kak.
0: Gantian
1: terus sakitnya.
0: Kalau dulu awal-awal berarti memang full dipegang lah istilahnya begitu.
1: Betul.
0: Ya. Terus benar-benar masak sendiri.
1: Masak sendiri semuanya sendiri kak.
0: Yang paling utama masak siapa sih yang di kedai kalau dulu awal-awal? Kevin.
1: Pasti si Kevin.
0: Pasti si Kevin. Kak sambat ngono si Kevin ini.
1: Kuat dia kak jujur. Dia
0: kuat,
1: paling
0: ya?
1: Kuat tuh. Kalau si Vincent tuh juga apa ya? Tenaganya juga kuat tuh. Dia tuh yang paling apa ya? Yang paling megang operasional lah. Yang paling sering ngontrol itu si Vincent.
0: Oh gitu.
1: Kalau si Kevin pokoknya masak goreng terus masak beef dan lain-lain. Awal-awal tuh semuanya dikerjain tuh masak-masaknya sama dia.
0: Oh.
1: Dia memang keren, mereka berdua tenaganya keren-keren sih.
0: Keren-keren semua. Kak Rasel bagian mantau sepertinya. Enggak ya, tetap ada andilnya
1: tetap ada, tetap
0: begitu
1: ada.
0: Ya. Tapi ini kan istilahnya dipegang bertiga semuanya,
1: bertiga.
0: Dari produksi dan segala macam, keuangan, manajemen
1: yes.
0: Ya semuanya. Ada sempat kepikiran enggak sih akhirnya nambah orang untuk ngurusin di balik layarnya Abusan Surabaya sendiri gitu?
1: Sempat sih Kak, itu pun juga udah kami realisasikan lah ya. Jadi memang ada tim juga yang bantu untuk di belakang layar juga walaupun memang kami juga memang harus masih memantaunya gak bisa lepas tangan 100% lah ya masih belum bisa tapi semoga nextnya bisa lebih banyak lagi orang-orang yang bisa kami percaya sih gitu
0: okay.
1: Supaya nanti Abusannya bisa semakin lebih besar lagi, bisa memberikan kualitas dan juga makanan-makanan yang baik buat Abu Geng.
0: Oh iya, gitu. Buat Abu Geng nih tuh Opera 2. Berarti memang istilahnya ada kepikiran untuk bisa membuka lapangan pekerjaan juga ya.
1: Pastinya,
0: untuk masyarakat
1: pasti.
0: Di sekitar gitu. Ini bagus sih teman Opera 2. Anak muda yang bukan hanya memikirkan dirinya sendiri tapi juga di sekitarnya gitu. Kan kalau lebih baik kita tuh bisa memberikan hal yang baik untuk orang sekitar, bermanfaat untuk orang sekitar. Nah ini membuka lapangan kerja untuk orang-orang yang membutuhkan juga. Semoga banyak yang bergabung lah istilahnya nanti ya.
1: Amin.
0: Membantu
1: Kak.
0: Juga istilah dan
1: yes.
0: Memang Abusan Surabaya bisa semakin berkembang lebih besar lagi.
1: Amin. Teman-teman kedua ya, kalau misalnya butuh loker juga
0: nah.
1: Gas.
0: Ini langsung DM aja Kak Rasel, butuh itu enggak sih admin atau apa gitu. Langsung ditodong ya teman berdua ya, siapa tahu kamu makan di sana sambil nodong butuh loker. Ada lowongan kerja enggak sih gitu ya teman berdua. Tapi kalau ngomongin istilah jualan atau bisnis sekarang tuh kan gak lepas dari namanya teknik marketing, trik marketing ya.
1: Betul.
0: Memanfaatkan
1: kak.
0: Yang offline ataupun online gitu. Untuk Abusan sendiri bagaimana untuk teknik marketingnya sendiri?
1: Nah kebetulan Abusan sendiri ini trik marketingnya memang kami fokusnya lebih banyak di online sih kak.
0: Online.
1: That's why di sosial media gitu. Kami memang cukup gencar di situ. Kami sering kolaborasi juga. Jadi menurut kami kolaborasi bukan suatu hal yang tabu lagi lah ya.
0: Iya,
1: malah justru bisa memberikan dampak positif buat kedua belah pihak. Why not gitu. Jadi memang kami gencarnya di konten sih kak.
0: Iya,
1: konten
0: iya.
1: Kami gencar juga gitu.
0: Nah bagian konten ini siapa? Karasel?
1: Siapa lagi?
0: Karasel kayaknya
1: ya. Yang masa aku udah jarang masak, jarang ngurus operasional.
0: Terus gak ngapa-ngapain ya?
1: Gak ngapa-ngapain. Marah tuh nanti Kevin sama Vincent.
0: Berarti memang bagiannya akhirnya
1: yes.
0: Di marketing lah
1: yes,
0: istilahnya
1: bener.
0: Gitu. Ada kesulitan gak sih marketingnya untuk bisnis F&B ini, Karasel?
1: Pasti ada sih kak, karena apalagi di Surabaya tuh tiba-tiba bulan depan udah ada yang baru lagi nih.
0: Iya.
1: Minggu depan udah ada buka apa lagi nih di sini, di situ. Jadi harus memang apa ya, sekreatif mungkin lah kak. Mumpung masih muda, jadi harus kreatif supaya bisa diundang muda kreatifnya berdua gitu.
0: Asik banget nih tuh berdua. Boleh. Karena memang kalau anak-anak muda tuh yang dibutuhkan kreativitas ya.
1: Yes,
0: ya.
1: Bener kak.
0: Istilahnya gitu. Cuman kalau untuk pesan secara online itu udah bisa nggak?
1: Sudah bisa, kami sudah. Ada di
0: marketplace ya.
1: Yes, marketplace.
0: Hijau dan oranye sudah ada,
1: yes,
0: ya.
1: Sudah ada.
0: Oh,
1: Kak.
0: Jadi gampang. Sama namanya Abusan Surabaya.
1: Abusan Surabaya. Oh. Warung Jepang Abusan Surabaya.
0: Warung Jepang Abu. Ada warungnya loh.
1: Ada warungnya. Karena namanya juga street food ya Kak. Jadi kami nggak mau melabeli diri kami apa ya yang ya yang fancy-fancy lah gitu.
0: Tetap merakyat lah.
1: Tetep
0: istilahnya
1: merakyat. Sesuai begitu. Harga juga gitu.
0: Tapi kalau dengan harga segitu ya bisa dibilang murah loh. Iya kan. Istilahnya juga bahan pokok makanan-makanan sekarang udah naik semua.
1: Bener,
0: ya
1: bener,
0: bahkan kita makan 15 ribu aja kayak udah dapatnya ya segitu-gitu aja, yes. Gitu. Tapi kalau dengan porsi yang begitu besarnya bisa dimakan 2-3 orang ya murce teman berdua. Nah, tanggapan keluarga sebenarnya dengan persahabatan kalian yang akhirnya menghasilkan sebuah bisnis,
1: yes.
0: Itu tuh kayak gimana?
1: Puji Tuhan positif semua sih Kak. Dari keluarga kami bertiga juga malah awal-awal tuh kami sempat kewalahan karena karyawannya juga masih 3 orang.
0: Iya. Yeah.
1: Mereka kadang bantu sih, langsung ke lokasi, iya.
0: Ngebantuin ya.
1: Ngebantuin gitu, semuanya turun tangan juga buat apa ya, ngelihat anak-anaknya juga kali ya. Soalnya takut kewalahan atau apa nanti yang keluar kurang oke gitu. Jadi mereka juga bantu sih, dikit-dikit.
0: Oh.
1: Jadi masih positif semua sih Kak.
0: Masih positif ya, terbukti ngebantu berarti.
1: Ngebantu,
0: ya. Ngerti mungkin, aduh ini pertama kali anak-anakku punya usaha gitu,
1: yes,
0: kayaknya.
1: Bener,
0: ya.
1: Bener banget.
0: Kalau gak dibantu bisa keteteran, yes. Gitu. Tapi memang bener keteteran gak sih di awal gitu?
1: Keteteran banget Kak.
0: Banget
1: keteteran
0: ya?
1: Banget.
0: Karena prosesnya kalau maksud aku makanan Jepang itu kan fresh ya. Istilahnya ada yang pesan baru dibikin kan.
1: Yes,
0: Bukan yang udah sedia tinggal diambil gitu,
1: iya,
0: kan sebenarnya. Jadi masak-masak dulu gitu.
1: Betul.
0: Paling lama nunggu makanan bisa siap di meja makan tuh berapa lama? Kalau dari Abusan sendiri.
1: Kalau awal-awal nih, awal-awal misal nih customer pesen itu bisa 15-20 menitan, okay. Itu baru keluar tuh awal-awal. Karena awal-awal tuh pernah sampai kami karena apa ya, gak mengira antusiasmenya juga cukup tinggi. Jadi kami stoknya gak banyak,
0: okay.
1: Jadi kayak nasi tuh juga kami harus masak lagi, harus nunggu mateng lagi kan, gitu-gitu tuh yang sebenarnya memakan waktu. Tapi sekarang kalau misalnya customer udah pesen, sebisa mungkin paling lama 5 menit udah keluar.
0: 5 menit udah keluar,
1: yes.
0: Tuh, nggak bakal kelaparan nih istilahnya gitu.
1: Nggak bakal.
0: Eh yang bikin seru lagi adalah kalau makanan Jepang nasinya tuh kan juga nasi khusus nggak sih?
1: Nasi khusus.
0: Nasi
1: bener
0: khusus.
1: Sekali.
0: Pakai juga berarti Abusan?
1: Yes, kami racik sendiri lah.
0: Racik sendiri.
1: Supaya wangi dan juga teksturnya itu
0: pulen. Mirip
1: gitu.
0: Lah ya pulen nih begitu, kayak yang di resto-resto ternama itu,
1: yes,
0: kan.
1: Yes, bener
0: ya.
1: Sekali.
0: Aduh, jadi makin penasaran teman berdua ya kan? Jadi pengen makan Abusan Surabaya. Tapi belum buka di jam segini. Itu
1: iya,
0: berarti cocok
1: iya.
0: Untuk makan malam ya.
1: Makan malam, kalian pacaran, mau sama keluarga, mau ngajak anak, cucu,
0: semuanya bisa.
1: Semuanya bisa gitu.
0: Itu bukanya kan dari sore sampai malam setiap hari.
1: Setiap hari.
0: Gak ada liburnya berarti?
1: Libur tuh cuman bisa dihitung jari kali ya. Gitu. Mungkin karena yang apa ya, karena misal kami ada urusan atau karyawan banyak yang gak masuk sih, kata-kata kayak gitu, itu baru libur.
0: Apalagi kalau banyak yang sakit ternyata gitu ya. Udah libur aja deh, kayaknya gak mumpuni nih gitu.
1: Aduh,
0: tenaganya
1: iya
0: lagi, gitu ya.
1: Tapi kami selalu info lah kalau libur di media sosial.
0: Media sosial,
1: yes.
0: Iya. Media sosialnya abusan.sby, betul gak sih?
1: Abusan.sby, nah, ada di
0: Instagram ya.
1: Dan juga TikTok.
0: Nah, kamu bisa cek teman Pro 2 kalau kamu penasaran sebenarnya makanan Jepang tuh kayak gimana sih. Yang kayak gitu-gitu loh, coba cek ya. Ini yang menarik juga adalah setiap orang berbisnis F&B itu kan pasti akan ada hal-hal baru lagi begitu ya. Mungkin kalau dari 3 sekawan grup ini adalah buka makanan lagi, makan street food lagi begitu.
1: Betul,
0: di
1: betul,
0: bulan
1: Kak.
0: Agustus atau September nanti. Tapi sebenarnya kalau dari Abusan sendiri apa yang akan di-upgrade begitu supaya mungkin lebih punya kualitas yang bagus istilah gitu.
1: Kalau Abusan juga pasti akan di-upgrade. Dari segi inovasi makanannya, menunya juga akan bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Dan juga dari segi kualitas tetap harus kami jaga juga. Tapi so far memang kami juga masih menerima saran dan juga masukan lah ya dari customer dan juga dari teman-teman sekitar juga. Apapun yang bisa kami berikan semaksimal mungkin akan kami maksimalkan Kak buat Abu Geng Tercinta.
0: Oh, hey, buat Abu Geng Tercinta. Ini harus ada itu membershipnya enggak sih? Dibikin membership Abu
1: membership
0: Geng.
1: Abu Geng.
0: Bener tuh. Kan siapa tahu ya makan 10 kali gratis 1 kali loh.
1: Boleh.
0: Ini
1: boleh,
0: ide, pasti. Ini ide nih ya.
1: Iya.
0: Dibikinin aja card yang ada
1: card gitu ya Kak.
0: Iya bener. Nanti kalau habis makan stempel
1: iya
0: gitu.
1: Sih, pasti ada tuh yang lebih dari 10 kali yakin tuh.
0: Iya benar, kayaknya ya harusnya dibikin kayak gitu nih. Apresiasi untuk Abu Geng lah ya.
1: Sebesar-besarnya.
0: Oke, nah kalau Abu San sendiri tidak ada niatan untuk buka cabang lain?
1: So far kalau di Surabaya dalam jangka waktu dekat kami memang fokusnya akan ke street food Indonesia itu
0: yang
1: dulu,
0: baru,
1: yang baru dulu. Mungkin nanti tahun depan, we never know ya Kak.
0: Iya
1: ya.
0: Benar.
1: Semoga bisa bikin satu di barat atau satu di tengah atau satu di timur juga gitu
0: nah,
1: ya.
0: Gitu. Apalagi kayak kalau di barat,
1: doakan aja.
0: Di barat udah ada nih satu.
1: Di barat udah ada.
0: Di tengah nih kayak belum ada nih.
1: Tengah belum.
0: Belum.
1: Nih.
0: Tinggal
1: semoga
0: cari
1: ya,
0: tempat yang pas aja ya.
1: Semoga ya.
0: Yang benar-benar cocok begitu. Mau di depannya RR ini juga bisa sebenarnya.
1: Enak ya.
0: Iya benar. Karena kalau malam kan kosong istilahnya, nggak ada yang parkir. Ada dikit sih. Cuma kan ada nih satu spot yang bisa digunain. Langsung kepikiran nih kayaknya Kak Russell nih.
1: Aduh, bentar chat anak-anak dulu.
0: Langsung ke bidang LPU ya. Kalau mau tanya-tanya berapa sih sewanya gitu kan siapa tahu ya nanti banyak orang yang datang juga ke RRI untuk nyobain Abu San kalau memang ada gitu.
1: Jadi aku mungkin kalau di RRI enak juga ya Kak bisa.
0: Enak karena tengah-tengah juga nih.
1: Tengah lokasinya juga strategis.
0: Iya benar.
1: Terus nanti kalau misalnya aku habis jualan bisa siaran juga kan langsung nemenin Kak Dewi kan.
0: Bener-bener siaran malam lanjut aja di Pro 2 FM ya atau Pro 2 ya. Ini LPU kalau dengerin tolong saya kasih komisi ya kalau sampai deal ya. Tolong nih. Tapi memang istilahnya pasti ada kepikiran kesana untuk buka cabang dong.
1: Pasti.
0: Pasti ya. Walaupun masih kayaknya masih merintis yang baru dulu kan. Mungkin daerah-daerah Kenjeran kali ya.
1: Daerah Kenjeran juga mungkin di
0: biar
1: Surabaya
0: gak jauh-jauh
1: Timur.
0: Dari rumah loh.
1: Bener banget.

0: mungkin dari satu kalian ada yang, eh aku mau bikin ini nih, tapi kalian berdua ada yang enggak gitu.
1: Ada banget kak, dari awal pun memang kami setelah Abusan itu ada beberapa kali merancang lah ya, merancang hal-hal lain gitu. Dari A, B sampai Z malah kak.
0: Cuman, banyak berarti ya.
1: Cuman akhirnya kami bertiga setuju yang kari ini.
0: Oh gitu. Kalau kari ini idenya siapa sebenarnya?
1: Kalau kari ide kami bertiga juga sih kak sebenarnya. Kami jadi pernah nyobain salah satu kari juga di Bali. Itu kan kaya banget akan rempah. Setelah itu kami langsung tuh ide-ide bapak-bapaknya tuh muncul. Tuh bertiga tuh langsung kayak gimana ya kami bawa ke Surabaya gitu ya. Gas deh.
0: Oh gitu. Jadi sebenarnya pemikiran-pemikiran untuk berbisnis tuh malah memang muncul sespontan itu.
1: Iya,
0: ya.
1: Uhuy.
0: Jadi memang langsung lagi ngapain tiba-tiba kepikiran, kepikiran gitu. Dan kayaknya cowok tuh jarang banget ada yang sepemikiran langsung klop gitu ya.
1: That's why kenapa orangnya dulu baru bisnisnya.
0: Nah, orangnya dulu diklopin ya, baru bisnisnya. Seperti Abusan ini yang akhirnya mateng banget gitu ya, bisnisnya berjalan dan semoga nanti bisa buka cabang-cabang lainnya.
1: Amin.
0: Kan? Nah, Kak Rasel, terakhir nih, mungkin punya harapan seperti apa sama Abusan Surabaya dan juga sekawan grup, khususnya dengan usaha-usaha barunya nanti.
1: Harapannya pastinya kami juga dari Abusan pasti pengen memberikan, tetap konsisten memberikan yang terbaik buat para Abu Geng, karena kami percaya dengan adanya hal-hal ini, dengan adanya hal positif yang kami berikan kepada masyarakat Surabaya, khususnya kepada Abu Geng, pasti dengan sendirinya Abu Geng juga semakin banyak, juga semakin memberikan feedback-feedback yang baik juga kepada Abusan. That's why yang paling penting juga tetap konsisten sih kak, konsisten sama gak merasa paling iye kali ya. Jadi tetap mendengarkan saran, kritik dan semuanya itu kami tampung semuanya. Tanpa disadarin kami juga setiap DM, setiap komen dan setiap bahkan ada customer yang langsung ngomong ke kami itu juga kami dengerin pastinya gitu.
0: Merendah untuk meroket sebenarnya begitu.
1: Kami juga tetap harus belajar sih kak. Harus belajar, nggak boleh cepat puas juga.
0: Ini seru banget ya ngobrol sama anak muda yang luar biasa punya usaha bisnis makanan teman berdua. Siapa tahu kamu pengen coba Abusan Surabaya bisa langsung datang ke Kupang Indah ya.
1: Kupang Jaya 1D.
0: Kupang Jaya 1D bukanya dari jam 5 sore lah istilahnya.
1: Jam 5 sore
0: sampai jam 10 malam?
1: 11 malam.
0: Oh 11 malam, yes. Kamu mau pacaran di sana boleh, tebak perut
1: gua. Gas.
0: Kak Rasel, thank you ya.
1: Saya juga terima kasih Kak Dewi.
0: Udah seru-seruan di sini dan berbagi insight yang luar biasa. Semoga ini teman perut dua yang mau buka usaha bareng sahabat-sahabatnya terinspirasi dari sekawan grup juga.
1: Amin.
0: Semoga bisa mengikuti jejaknya Kak Rasel dan teman-teman juga.
1: Amin. Terima kasih teman-teman perut dua juga. Terbaik.
0: Sukses untuk Abusan dan juga bisnis berikutnya ya, Kak Rasel. Nanti main-main lagi ke perut dua FM.
1: Siap
0: Surabaya.
1: Pasti. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih, selamat siang Kak Rasel.
1: Siap.
0: Dan thank you banget buat kamu Tumpah Pro 2 masih pantengin Pro 2 FM bareng sama aku Dewi Anora. Tentunya aku temenin kamu ya sampai nanti jam 3 sore, jadi gak usah kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Baru aja kamu ikuti Muda Kreatif di Pro 2 FM.

teman-teman berdua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

Teman Pro 2, thank you banget buat kamu masih stay tune di Santai Siang bareng sama aku Dewi Anora sampai jam 3 sore nanti. Dan jam 1 sampai jam 2 siang nanti aku update informasi olahraga spesial buat kamu di Sport Corner. Iya, buat kamu yang udah mulai balik lagi ke aktivitas, semangat Teman Pro 2. Yang lagi on the way, hati-hati di jalan, Surabaya lagi terik-teriknya, iya kan? Jangan sampai kamu tergoda dengan SSSS terus ya. Mineralnya, air putihnya dicukupin supaya tubuh kamu terhidrasi dengan baik banget Teman Pro 2. Lagu-lagu asik juga masih bakal aku update buat kamu di kesempatan siang hari ini. Jadi pantengin terus Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

Pinjol-pinjol terus. Apa-apa pinjol, ini itu pinjol. Iya, tahu. Di zaman kemajuan teknologi sekarang, apa-apa bisa gampang. Apalagi fasilitas pinjol saat ini marak digunakan dan disukai banyak orang. Tapi teman Pro2 tahu nggak sih bahayanya pinjol itu apa? Pinjol atau pinjaman online ini adalah pinjaman yang dilakukan secara online, bisa melalui website, bahkan aplikasi. Namun banyak bahayanya loh. Saat melakukan pinjaman online, ada hal yang harus diwaspadai, seperti nilai bunga yang tinggi dan pemberlakuan denda yang tak wajar. Faktanya, kebanyakan orang sudah tahu bahayanya pinjol, namun tetap aja menggunakannya. Nah, teman Pro2, jangan ya sesekali mencoba pinjol, takutnya nanti menjadi ketergantungan.

0: sometimes.
1: Selamat hari dua buat kamu yang area-area Surabaya, mana barat, pusat, terus juga yang mungkin melintasi beberapa jembatan, melintasi beberapa JPO lah ya. Itu tuh melihat bendera Persebaya dari Bonek Mania segambreng-gambreng yang bener-bener gede banget. Lihat gak sih teman berdua? Lihat kan? Aku tuh penasaran kenapa nih tumbenan? Apakah memang akan ada laga lagi gitu ya? Setelah kemarin juga berlaga di GBT ya, ya kan? Apakah bakal ada laga lagi? Tapi kok seheboh dan sehebring ini? Bener-bener bendera tuh gede-gede banget teman berdua. Ternyata di bulan ini kan Persebaya Surabaya itu akan berulang tahun teman berdua. Dia akan berulang tahun ke 98 ya. Karena nanti ulang tahunnya tanggal 18 Juni 2026. Wah, makanya persiapannya udah dari akhir Mei. Aku kemarin ngelihatnya waktu masih akhir-akhir bulan Mei itu udah terpasang nyata gede banget. Seru banget sih kalau udah ngelihat bendera-bendera Persebaya dari para bonek mania yang terpampang di beberapa JPO, bahkan di flyover juga. Itu gimana masangnya ya, memang keren banget sih arek-arek bonek dan bonita ini ya teman pro 2. Cuman pasti bakal ada berbagai macam agenda yang dilakukan oleh bonek mania Surabaya dan sekitarnya gitu ya. Karena kan fansnya Persebaya itu gak hanya dari Surabaya, dari berbagai macam daerah juga gitu. Yang salah satunya pasti akan dilakukan adalah mereka tuh akan berkumpul di beberapa titik yang ikonik di kota Surabaya, khususnya pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tentunya mereka akan konvoy, menyalakan suara atau flare, nyanyi-nyanyi bareng, merayakan juga bagaimana pergantian hari di ulang tahunnya Persebaya Surabaya teman pro 2. Tapi mereka juga selalu mengatakan bahwa konvoy yang mereka lakukan adalah konvoy damai begitu ya. Ya memang jelas akan menutup jalan-jalan utama gitu karena penuh banget sama para bonek mania. Tapi mereka tujuannya adalah happy, seneng-seneng begitu ya, sama kayak ulang tahunnya Surabaya kemarin ya kan. Pasti banyak pagelaran, banyak acara juga. Nah, bonek mania ini juga akan menggelar game-game mungkin ya, konvoy juga di pusat ataupun di jalan-jalanan kota Surabaya teman pro 2. Persiapan aja sih menurut aku ya, pokoknya diinget tanggal 18 Juni itu pasti akan bertepatan dengan ulang tahunnya Persebaya Surabaya. Wah, ini semakin bangga begitu ya arek-arek Surabaya khususnya bonek mania, karena juga sudah mendukung, mensupport bagaimanapun hasil yang diberikan oleh Persebaya Surabaya. Mau kalah, imbang, menang pun mereka tetap menyanjung, menyayangi Persebaya Surabaya tentunya. Support dan dukungannya memang sangat kuat dari bonek mania. Makanya Persebaya Surabaya terus juga memberikan permainan yang luar biasa baik dan yang terbaik tentunya untuk Surabaya.

percaya, kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels. Tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu, pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

0: sampai nanti.
1: Hari ini dari Isyana Saraswati featuring Hindia, teman Pro 2, nemenin santai siang kamu bareng aku Dewi Anora yang juga nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti ya. Masih di Sport Corner, update informasi seputar olahraga spesial buat kamu juga. Kita beralih ke bulu tangkis yang ini. Ada pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang sepertinya teman Pro 2 akan memastikan tempat di final nomor ganda putra turnamen Singapore Open 2026. Dan mereka ini mengalahkan pasangan Cina, ada Liang Weikeng dan Wang Shang, dengan skor 2-3, 2-1 dan 2-1-4 di babak semifinal teman Pro 2. Fajar mengaku bersyukur ya bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik dan meraih kemenangan, karena menurutnya Fajar nih game pertama tuh berlangsung cukup ketat dengan perebutan poin yang cukup sengit juga sampai di babak terakhir teman Pro 2. Dia juga menilai ya kalau kemenangan pada adu setting di game pertama itu jadi titik yang krusial. Kedua pasangan ini akhirnya juga sama-sama mengandalkan permainan di depan net sehingga duelnya juga berlangsung cukup ketat teman Pro 2. Wih, seru nih sepertinya ya. Walaupun sempat unggul juga ya, jauh dari poin utama yaitu 11-0 teman Pro 2. Kalau Fikri sendiri ya, mereka tuh tidak ingin kehilangan fokus di awal-awal. Jadi dia sama Fajar tuh terus menjaga tekanan agar lawan tidak bangkit dan membalikkan momentum. Wih, benar-benar dicecer habis begitu ya. Pasangan Indonesia juga mengaku tidak gentar ya menghadapi unggulan India nantinya. Fajar Fikri bertekad tampil maksimal demi membawa pulang gelar juara dari Singapore Open 2026. Kita doain aja melawan India nantinya Fajar dan Alfian benar-benar bisa kembali juara begitu ya, dan bisa menempati tempat final tentunya di Singapore Open 2026.

0: tumbuhan adalah area cekungan di dalam tanah yang tidak memiliki drainase permukaan eksternal yang alami. Pada umumnya, ketika hujan turun, air tetap berada di dalam lubang runtuhan dan biasanya mengalir ke bawah permukaan. Penyebab terjadinya lubang runtuhan ini biasanya terjadi jika batuan di bawah permukaan tanahnya adalah batu kapur, batu karbonat, lapisan garam, atau batuan yang secara alami dapat dilarutkan oleh air tanah yang bersirkulasi melaluinya. Ketika batuan ini larut, ruang dan gua-gua akan terbentuk di bawah tanah. Mengutip dari Department of Environmental Protection, selain jenis batuan yang ada di bawah permukaan tanah, air tanah yang melaluinya juga menjadi salah satu faktor utama penyebab terbentuknya atau terjadinya sinkhole.
1: Pro 2 FM.

Spot Corner nemenin kamu teman berdua bareng sama Dewi Anora tentunya. Kita beralih ke informasi seputar e-sport Indonesia teman berdua, karena timnas ataupun tim nasional e-sport Indonesia dengan nomor identity 5 ini resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026 setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura ya, dari 31 Mei sampai 1 Juni kemarin teman berdua. Pelatih kepala tim nasional e-sport Indonesia Richard Permana ini sempat mengatakan juga kalau keberhasilan timnya juga menjadi langkah awal yang penting ya, cuman tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama nantinya teman berdua. Dia juga menambahkan kalau hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil open qualifier nasional teman berdua. Tim Merah Putih diperkuat oleh Atif Fatahila Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, dan Dava Pasha Arifin teman berdua. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026, nomor identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama dengan Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan teman berdua. Perjalanan Indonesia tentunya memang tidak sepenuhnya berjalan mulus begitu. Pada pertandingan hari pertama di hari Minggunya ya, tim Merah Putih itu harus mengakui keunggulan Taiwan dengan skor 0-2 dan kembali kalah 0-2 saat menghadapi Thailand. Tapi Indonesia ternyata mampu bangkit ya teman berdua di laga berikutnya dengan meraih kemenangan 2-0 atas Kazakhstan. Hasil ini menjadi salah satu penentu yang membawa Indonesia memastikan tiket untuk main event Asian Games 2026. Dengan tiket yang udah diamankan ini, sekarang tim ini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan juga memperbanyak pengalaman bertanding internasional ya, guna memburu target podium pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya.

0: mau kemana, Jan?
1: Eh, ini deh. Aku mau ke depan beli makan. Mau ikut gak?
0: Boleh. Yuk. Eits, tunggu. Mau lewat mana kamu?
1: Lewat sini lah kita. Kan mau nyebrang ke sana, Dew.
0: Aduh, ini kan udah ada JPO. Lewat JPO aja.
1: Kelamaan, Dew. Capek tau naik tangganya.
0: Kan udah ada liftnya.
1: Kelamaan nunggunya. Belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
0: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita. Makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.

teman Pro 2, tahu gak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak orang. Kalau kamu sendiri,

Nuansa sejati tidak selalu harus dipersembahkan dalam kemewahan atau hal-hal yang besar. Kita Bikin Romantis menekankan pentingnya kesederhanaan dalam sebuah hubungan romantis. Liriknya juga mampu memuaskan kalangan muda yang sedang bucin-bucinnya. Lagu ini juga menjelaskan bagaimana pasangan dewasa yang bisa menemukan kebahagiaan sejati dalam momen-momen bersama. Itu jugalah yang menjadi alasan lagu ini dapat menarik minat para pendengar dan seketika membuat hati para teman Perdua berbunga-bunga. Kesederhanaan pada lirik lagu ini dan pengaruhnya belakangan ini jadi daya tarik tersendiri dan menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Langsung aja kita dengerin Malik, Kita Bikin Romantis.

Produ FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang bareng aku Dewi Anora. Sampai nanti jam 3 sore aku nemenin kamu teman Produ. Ya, sisa 1 jam ini aku bakal update informasi entertainment di E-Zone untuk kamu teman Produ. Adakah yang di jam kenapa sih? Yang di jam-jam segini tuh udah mulai ngantuk, mulai lapar lagi. Ada emang. Kok bisa sih lapar lagi di jam segini? Padahal kan baru jam 12 tadi kamu makan teman berdua. Mungkin butuhnya cemilan kali ya. Kalau ngantuk sih kayaknya dengan cuaca yang panas gini, emang masih kerasa ngantuk ya teman berdua. Kalau aku sih udah melek-melek aja ini. Tapi kalaupun ternyata kamu butuh cemilan, carilah cemilan-cemilan yang bisa bikin kamu lebih semangat lagi. Karena kayaknya waktu juga masih cukup panjang ya untuk kamu menyelesaikan aktivitas kamu di hari ini. Yang mungkin lagi kejebak macet-macetan, harap bersabar ya kan. Kalau bisa cek tuh di maps-nya, kira-kira ada alternatif nggak sih supaya kamu nggak kejebak macet sama berdua. Surabaya kayaknya nggak terlalu padat deh di siang hari ini. Terpantau Jalan Pemuda juga nggak begitu padat teman Produa, cukup lengang loh jalanan. Kan seperti yang aku bilang di awal tadi ya, kalau Surabaya di hari Selasa ini masih cukup lengang, walaupun ini adalah hari pertama setelah libur panjang, semua orang tuh kayak balik lagi beraktivitas, tapi nggak terlalu padat juga gitu. Mungkin karena anak-anak sekolah udah pada banyak yang libur ya. Jadi banyak juga aktivitas yang berkurang begitu teman berdua. Tapi aku harap kamu tetap menikmati siang kali ini bareng sama aku Dewi Anora di Santai Siang.

Teman Produa, pernah nggak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.

Seneng banget Izon kali ini diawali sama lagunya Bruno Mars, I Just Might, teman berdua. Yes, bikin makin semangat gak sih dengerin lagu ini? Langsung auto joget. Mengawali Izon kali ini juga aku pengen update dulu, mumpung masih awal bulan nih, kira-kira bulan Juni ini bakal ada film-film baru apa lagi ya, dari Indonesia ataupun internasional, teman berdua. Wih, kayaknya udah banyak yang menanti-nanti gak sih film-film yang akan tayang di bulan ini. Salah satunya adalah Toy Story 5. Ini aku kayaknya udah nonton yang 1, 2, 3 ya. Yang 4 ini belum nonton aku. Aku udah ada yang 5 nih. Pengen banget nonton Toy Story yang 4 dulu, baru yang 5 deh ya, teman berdua. Makanya kok beberapa toko-toko kopi gitu ya, merchandise-nya Toy Story, teman berdua. Ternyata ini toh. Nanti ya teman berdua, tanggal 17 Juni Toy Story 5 bakal hadir di bioskop kesayangan kamu. Makin penasaran akan ada cerita seperti apa lagi nih dari Bas dan juga teman-temannya. Iya. Terus juga untuk film Indonesia yang mungkin kamu tunggu-tunggu juga, itu adalah film Warkop DKI, viralin dong. Yes. Yang sudah gak sabar nonton Desta menjadi Dono ya, teman berdua. Karena kalau di spill-spill dari kliper-kliper yang ada di TikTok ataupun Instagram ya, kayak mirip banget gitu loh. Dia bakal tayang nanti di 11 Juni 2026, teman berdua. Wah, ditunggu banget. Itu juga berbarengan sama film Garuda di Dadaku, tapi versi animasi ya. Versi animasi yang tentunya bakal lebih fantasi dan emosional juga, teman berdua. Wow, ngebayangin nih. Dulu nonton Garuda di Dadaku tuh di mana ya? Di TV mana ya? Lupa aku, teman berdua. Tapi aku nonton ya kan. Ada selain filmnya ada juga yang ditayangin di TV, teman berdua. Ini bakal ada versi animasinya. Mungkin kamu juga udah lupa-lupa gimana tuh permainan di ataupun cerita Garuda di Dadaku. Ditunggu aja, itu juga sama tanggal 11 Juni 2026. Selain ada Toy Story 5, ada Minions 3. Wah, Minions and Monster, teman berdua, yang mungkin tayangnya agak sedikit akhir-akhir bulan Juni ya, bahkan dia mendekati awal Juli. Ya, 1 Juli sih, teman berdua. Masih sebulan lagi sebenarnya ya, tapi aku juga udah gak sabar. Banana. Aku nonton yang Minions 1-2, nonton. Jadi tinggal yang ketiga nih, gimana? Iya, Minions and Monster. Monsternya seperti apa? Apakah se-cute Minion juga? Kalau film-film Indonesia sebenarnya ada banyak, dan ada beberapa juga sih, teman berdua. Ada Cerita Lila, kemudian Dukun Magang. Buat kamu yang kayaknya ini ada versi-versi horor komedi ya, teman berdua. Terus ada juga tadi aku lihat Monster Pabrik Rambut, Sleep No More. Ini nanti tayang di tanggal 4 Juni 2026. Ini aku nonton kliper-klipernya juga, dari trailernya juga kayaknya menyeramkan nih, teman berdua, ya kan. Apakah kamu sedang menanti film itu, teman berdua? Masih banyak sih sebenarnya film-film baru yang bakal tayang di bulan Juni ini. Aku harap kamu juga punya kesempatan, punya waktu buat nontonin film-film baru di bioskop kesayangan kamu. Satu

Angle of My Dream dari J, teman Pro2, aku puterin untuk kamu di kesempatan siang menuju sore kali ini ya. Kamu ngerasa gak sih kalau cuaca kota Surabaya itu memang cerah sih? Cerah gitu, tapi yang gak terlalu panas gitu loh teman Pro2. Plus anginnya itu bener-bener kenceng banget. Ini nih yang bikin masuk angin. Makanya kalau kamu kemana-mana, pakai baju yang ketebel ya. Apalagi kalau sore ke malam hari teman Pro2. Jaket penting, selain menghindari dari panas teriknya matahari kota Surabaya, juga biar kamu gak masuk angin aja, karena hembusan anginnya cukup kenceng banget teman Pro2. Anyway, di bulan ini memang Toy Story 5 kan bakal tayang di bioskop kesayangan kamu, ya kan. Nih si Taylor Swift ya, dia ngumumin sama seluruh fansnya dia untuk perilisan lagu orisinilnya untuk film animasi Toy Story 5. Judulnya itu I Know It, I Know You, teman Pro2. Saya belum bisa aku puter nih. Kalau udah bisa aku puter, aku puterin nanti buat kamu ya teman Pro2. Dan ini nanti bakal dirilis serempak ya, pada hari Jumat waktu setepat, bertepatan pada jadwal penayangan film ini. Yes, itu tanggal 11 ya. 11 atau 17 tadi? 11 atau 17 sih teman Pro2, seingatku. Coba di tanggal itu pokoknya ya bakal sama-sama rilis soundtrack resminya si Toy Story 5, 17 Juni teman Pro2. Tapi dia bakal rilisnya di hari Jumat nanti, tanggal 5 Juni, ya kan. Terus lagu ini tentunya juga sebagai tanda ya kembalinya si Taylor Swift ke gender musik country, yang juga dikaitkan dengan salah satu karakter cowboy mainan perempuan dalam Toy Story, yaitu si Jessie teman Pro2. Di unggahan medsosnya si Taylor Swift ya, dia tuh juga ngasih pesan tuh sama kamu yang fan banget sama Taylor Swift teman Pro2, kalau dia tuh juga mengagumi karakter-karakter di filmnya Toy Story dari usianya 5 tahun. Berarti sama kita Mbak Taylor. Akrab banget nih kayaknya, ya kan. Dia juga cukup beruntung katanya ya, ngerasa beruntung gitu bahwa nonton film Toy Story 5 pada tahap awal dan langsung menulis lagu itu sesegera mungkin setelah pulang dari pemutaran filmnya. Jadi udah, dia itu udah nonton duluan si film Toy Story 5 ini teman Pro2. Setelah nonton dia langsung menggarap lirik dari lagu atau soundtrack orisinalnya si Toy Story 5 ini. Wih, keren banget. Bisa gitu memang kalau musisi ya teman Pro2. Ditunggu aja untuk perilisan resmi lagu dari Taylor Swift yang berjudul I Know It, I Know You teman Pro2, untuk soundtrack film animasi Toy Story 5. Sekeren apa lagunya, nanti pasti diputerin juga di Pro2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Santai siang, kok gitu-gitu aja sih? Bukannya semangat, malah cemberut gitu. Kita hibur aja yuk, dengan cara dengerin Santai Siang. Cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 di awal bulan Juni ini tuh juga lagi rame-ramenya para couple-couple tuh mengejar tanggal cantik ya untuk momen bahagia mereka. Entah itu engagement, wedding ya kan, lamaran dan sebagainya, Teman Pro 2. Jadi memang kayak buru-buru banget di awal-awal bulan Juni ini, makanya banyak banget kondangan. Alhamdulillah banjir ya, ini para WO-WO dan para pekerja-pekerja lainnya yang benar-benar kerjanya di bulan-bulan yang baik kayak begini, Teman Pro 2. Biasa habis hari raya Idul Adha kan begitu, iya kan? Nah, gak cuman orang-orang di sekitar kamu aja nih kayak Teman Pro 2 yang melangsungkan pernikahan begitu ya. Ada Zara Adisti yang kemarin tuh mengumumkan lewat Instagramnya bahwa dia tuh sudah menikah dengan Syakib ya. Wih, congratulations Zara Adisti. Jadi memang dia tuh tiba-tiba boom duar ya, upload foto dia prosesi akad nikah sampai resepsi yang benar-benar kayaknya terbilang cukup sederhana, dihadiri orang-orang sekitarnya, orang-orang terdekatnya aja dan keluarga besarnya aja begitu ya. Tapi tetap terlihat khidmat, bahagia, terus juga indah banget sepertinya Teman Pro 2, dua-duanya tersenyum lebar dan bahagia pokoknya. Dan ini kayaknya juga memang digelarnya cukup sederhana ya, entah di satu resto ataupun di rumah salah satunya gitu. Ini kenapa aku bisa bilang gitu, karena terlihat dari postingan fotonya Zara Adisti ya, yang memang terlihat benar-benar sangat indah dekornya, bajunya juga sederhana tapi bagus banget, cantik banget Adisti di sini ya kan. Dan dari postingannya dia ini akhirnya banyak juga teman-temannya netizen yang beri ucapan selamat kepada Adisti atas berlangsungnya pernikahannya dia sama Syakib, Teman Pro 2. Seneng banget gak sih? Dan mungkin kalau kamu menepis kabar bahagia itu dengan banyaknya informasi-informasi yang miring ya Teman Pro 2, sudah, biarkan saja. Yang penting Adisti bahagia, Zara bahagia begitu ya. Dan kita doain yang terbaik juga tentunya untuk Zara Adisti dan juga Syakib. Selamat menempuh hidup baru. Semoga benar-benar rumah tangganya dikaruniai kebahagiaan, keberkahan, rezeki yang melimpah ya kan. Buat kamu yang ternyata belum juga menyusul Zara Adisti, sabar, siapa tahu habis ini kamu bisa nyusul. Amin.

Poso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Poso, ngobrole arek Surabaya.

Teman Pre 2, gak kerasa banget udah mau jam 3 sore. Ini waktunya aku harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu ya. Thank you banget yang udah pantengin Santai Siang dari jam 10 tadi. Besok seru-seruan lagi di Santai Siang. Tapi abis ini kamu bakal diajakin seru-seruan di sore ceria bareng sama dua rantau. Ada Eca dan juga Mahsan Hadi yang bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam ya. So, Dewi Anora pamit. Kamu stay tune terus di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Bye.

Jam 3 sore waktunya Info Bro 2 bersama saya Mahsan Hadi. Informasi yang pertama, Satgas Haji melalui Polri memperkuat perlindungan jamaah Indonesia melalui peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan otoritas Kerajaan Arab Saudi menjelang akhir musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Penguatan itu melalui diskusi antara Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo dengan perwakilan President of State Security Arab Saudi pada Senin 1 Juni terkait pelaksanaan tata kelola haji dan peningkatan kerjasama. Monyet makaka merupakan spesies di bawah perlindungan tingkat 2 nasional di China. Sekitar tahun 2000 populasi spesies tersebut di kawasan Tiga Ngarai Kecil menyusut hingga kurang dari 100 ekor akibat penggundulan hutan dan pembukaan lahan yang menggagas habitat alamiah. Sejumlah upaya konservasi pun dilakukan otoritas setempat mulai dari merelokasi warga dan habitat-habitat utama satwa liar, membongkar dermaga yang berada di lokasi yang biasa menjadi tempat berkumpul monyet malaka.

0: Dari dunia olahraga, teman Pro 2, Timnas Nasional Bola Voli Putri Indonesia menargetkan minimal menembus 4 besar dalam Piala AFC Putri 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Canyon City Arena Filipina 6-14 Juni. Manajer Timnas Bola Voli Putri Indonesia Luciana Taroreh menjelaskan target tersebut optimisme yang dilalui begitu cepat lewat perpaduan pemain senior dan junior yang ada saat ini. Luciana menjelaskan kompetisi skuad berisi gabungan pemain senior dan mantan pemain tim nasional U21 yang berjumlah total 14 orang. Sekian Info Pro 2 bersama saya, Mas Anedi.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.
2: Thanks for listening.

0: Radio FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.
1: Selamat sore guys.
0: Selamat sore semuanya.
1: Kita dipertemukan lagi hari ini.
0: Setelah berapa purnama, berapa
1: banyak,
0: lama?
1: Banyak purnama guys.
0: Eca kalau gak malam, aku yang pagi. Kalau gak aku yang pagi, Eca yang malam. Jadi kayaknya untuk tandem berdua itu sangat mustahil gitu
1: sangat
0: ya.
1: Sangat amat nggak bisa diprediksi.
0: Benar. Dan yang bisa diprediksi adalah abis ini kita bakal muterin lagu-lagu enak dan informasi seru, Cak, ya.
1: Yoi.
0: Bakalan ada informasi lokal 1 jam ke depan. Dan jam 4 sore nanti bakalan ada narasumber swanger. Bakal kita interview.
1: Swanger apa?
0: Seswanger apa? Sekeren apa, Cak? Gitu. Udahlah. Okay. Itu obrolan off air saja. Ya udah deh. Lagu pertama yang harus aku puterin buat kamu semuanya ada Revo dan Fauna dengan Aku Capek Banget.

0: Waktunya Kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria masih ditemenin sama Kemasan Hadi
1: dan Eca Jenti.
0: Di sini kemarin long weekend, apakah Anda berlibur, Saudara Eca?
1: Jelas berlibur.
0: Mungkin.
1: Aku gak mempersiapkan jawaban. Jadi kelihatan kan berlibur apa enggak?
0: Benar. So pasti nemenin Pro 2 ya. Kemarin nggak dapat libur sama sekali.
1: Enggak, biasa aja.
0: Biasa aja gitu ya. Eh, korban hari raya kurban kamu masuk apa?
1: Masuk apa ya, lupa aku. Itu sore.
0: Masuk sore. Tapi enggak balik ke Jombang.
1: Enggak.
0: Oh, enggak. Tapi di apartemen kasih daging sih enggak ya?
1: Siapa yang mau kasih daging?
0: Iya juga. Itu banyak orang, tapi kayak enggak ada yang mau korban gitu.
1: Ini nanti deh aku bilang Pak RT-nya. Emang? Kok enggak adil, Pak, gitu.
0: Emang departemen enggak ada RT dong, departemen?
1: RT ini sebelah.
0: Oh, sini. Kenapa kita ngomongin soal liburan? Karena ini tuh sebanyak hampir 50.000 penumpang padati stasiun Malang selama periode libur panjang 26 sampai 1 Juni 2026.
1: Iya, lagi aku pas ngelihat medsos gitu ya, rame banget di mana, di pasar.
0: Ya kelihatan bohongnya, udah deracin mentok udah sosmednya. Sok mantau nih anak. Tapi gitu. Tapi di Jombang ada destinasi seru nggak sih, misalkan orang yang nggak pernah ke Jombang gitu?
1: Nggak ada.
0: Pesimis. Gus Dur mentok.
1: Itu pun orang ziarah.
0: Orang ziarah di situ kebutuhannya doa gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi emang lumayan banget ya, tanggal 26, 27, 28, 29, 30.
1: Sebenarnya lumayan ya, kalau ada duitnya.
0: Benar. Dan pertepatan di akhir bulan. Itu permasalahannya.
1: Kalau enggak ada duitnya enggak lumayan, itu benar.
0: Iya ya. Ya, semoga ada tanggal merah di awal. Misalkan tanggal merahnya tanggal 1, 2, 3, 4 gitu, enak kali ya. Enggak juga.
1: Terlalu halus sih kalau itu.
0: Ya udah deh, di rumah aja ya teman berdua. Aku temenin sama Eca sampai nanti jam 7 malam ya.
1: Yes.

0: Bet. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Produa, katanya Indonesia sudah merdeka lebih dari 80 tahun. Tapi, apa kita benar-benar sudah merdeka di dunia digital? Jujur deh, pasti kamu sering kan dapat kiriman berita di grup keluarga yang isinya bikin panik atau malah bikin kita benci sama kelompok tertentu. Nah, disitulah kemerdekaan kita diuji. Jangan sampai pikiran kita dijajah sama berita bohong atau hoax. Menjadi anak muda Indonesia yang cerdas itu, berani bilang, tunggu dulu sebelum share. Cek faktanya, cari sumbernya. Jangan mau diadu domba sama informasi yang gak jelas asalnya. Mari kita jaga kedamaian negeri ini, mulai dari layar ponsel masing-masing. Jadilah generasi yang menyebarkan inspirasi, bukan provokasi.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah

Tahu nggak sih teman Produa? Kalau dibalik lagu CHRISYE atau Krisye dari Diskorea featuring Lali Ilmanino dan Eva Celia ini, ada fakta unik, yaitu terdapat 24 judul lagu dari almarhum Krisye yang dijadikan lirik lagu loh. Mau tahu? Jadi, judul-judul lagu tersebut adalah Andai Aku Bisa, Seperti Yang Kau Minta, Juwita, Kala Cinta Menggoda, Surga dan Neraka, Panah Asmara, Sabda Alam, Cintaku, Nada Asmara, Masa Remaja, Galih dan Ratna, Untukku, Rindu, Aku Suka, Cinta, Percik Pesona, Angin Malam, Merepih Alam, Kidung, Padai Pasti Berlalu, Lilin-lilin Kecil, Kesenian, dan Hidupku. Wah, banyak banget ya. Tapi nggak sampai di situ. Ref dari lagu ini, kalau dilihat dari huruf depannya, juga membentuk kata Krisye loh. Baru tahu. Ya udah yuk, kita dengerin.

0: Yo.
1: Nampaknya masyarakat yang apa? Berlabel ASN ini.
0: ASN ini lagi sombong-sombongnya, bos.
1: Kenceng-kenceng. Iya. Nanti digoreng-goreng.
0: Benar, bukan kayak gitu, maksudnya kayak story tuh minimal iya sih Noya abis ini. Dua hari ke depan
1: posting Wagyu.
0: Wagyu.
1: Posting
0: apa, pokoknya barang-barang mahal deh. Beli sepatu.
1: Tas Hermes.
0: Tanggal 13 Hermes. Kejayaan itu tidak akan bertahan lama.
1: Iya. Benar. Gak usah digoreng-goreng karena yang seimut itu
0: tidak besar.
1: Iya.
0: Tidak terasa.
1: Iya, punyaku mau aku pakai
0: buat apa?
1: Liburan ke Swiss.
0: Cukup.
1: Beli kopernya doang.
0: Iya, iya. Itu pesawat berapa? Terus nyampe sono gimana?
1: Makanya.
0: Terus baliknya gimana?
1: Cukup buat paspor doang.
0: Sama koper satu. Apaan ke Swiss?
1: Aku mau ya ke Pegunungan Alpen gitu. Kalau kamu kan cuman mampunya ke Pegunungan Bromo.
0: Bromo gitu-gitu.
1: Iya.
0: Kalau
1: yang beda dong.
0: Iya, Swiss. Gak cukup. Kayak gitu terlalu dipaksain kalau Swiss.
1: Itu plus gak ada insert.
0: Iya, benar. Apartemen hilang, cuman bisa berangkat. aduh, tapi kita patut kita syukurin aja ya,
1: ya.
0: Bersyukur dapat segitu juga alhamdulillah.
1: Yang penting nggak usah digoreng-goreng ya guys.
0: Ya itu tadi bercanda gitu. Ya selamat lah buat selamat berfoya-foya lah
1: untuk dua hari ke depan.
0: Iya, dua hari ke depan abisin lah. Tidak menerima utang di mana-mana saya.
1: Tidak dihabisin, habis sendiri.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya, iya, iya, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol
1: bareng seseorang yang katanya
0: banyak prestasi.
1: Sangar tadi.
0: Sangar dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: Betul.
0: Ya udah, nanti kita spill teman-teman berdua, makanya jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Brodo FM, teman terbaik kamu.

0: sore. Waktunya kamu dengerin Sore Ceria.
1: Bikin sore kamu lebih berwarna.
2: Alhamdulillah.
3: Fil alamin.
2: Ala nikmatillah.
3: Assalatu wassalam. Enggak boleh.
2: Yang jelas di Sunset
3: Talk. Vibes-nya gitu ya.
2: Iya, suaranya rendah-rendah gitu, tapi kayaknya kita bakal ngobrol-ngobrol sama Ustaz sih. Ini yeah. Telak Ustaz, calon Ustaz telak. 12 prestasi, Bro, gitu.
3: Makanya.
2: Iya, langsung aja kita spill aja ya. Kira-kira di studio kali ini ada
3: siapakah
2: gitu. Ada Adizwar Azizi, benar? Benar.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adis.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lah kan. Jawabnya aja waalaikumsalam itu tuh udah telak Ustaz gitu.
3: Iya, boleh.
2: Nih panggilannya siapa?
4: Adis.
2: Ya. Adis. Adis ini mahasiswa di
4: Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya.
2: Pasti.
3: Winsa.
2: Pasti.
3: Pasti kamu rumahnya Tulungagung ya?
4: Iya, benar banget, Kak.
2: Karena lihat ini kan.
4: Anak rantau.
2: Dia tuh prestasinya banyak banget. Kalau disebutin kayaknya enggak cukup waktunya.
3: Mending dia suruh cerita.
2: Iya. Nih gimana ceritanya sampai 12 prestasi ya?
3: Mm-mm.
2: Ini mulai tahun berapa tuh?
3: Kamu ikut ini yeah. Kompetisi-kompetisi gitu, perlombaan.
4: Mulai awal masuk SMA.
3: Oh. Ya. Sekarang semester berapa sih?
4: Sekarang semester 4.
2: Semester 4. Oh. Awal SMA dulu ikut apa?
3: Pertama kali. Lomba
4: pertama
3: apa?
4: Pertama kali itu yang MHQ itu.
2: MHQ itu apa?
3: Musabaqah
4: Hifdzil Quran.
3: Hifdzil Quran.
4: Jadi mungkin kayak di RCTI itu kayak.
2: Tausiah itu.
4: Sambung ayat
2: Al-Qur'an. Program yang kita pasti dibanding-bandingkan itu kan pada waktu kecil. Ini teman-teman dia nih yang membuat saya dibanding-bandingkan.
3: Sambung ayat.
2: Iya.
3: Aku kira yang tausiah gitu.
2: Oh enggak, bukan. Ya. Yang sambung-sambung ayat.
4: Kan. Ya yang sambung ayat.
2: Berarti umur berapa? SMA tuh umur berapa sih?
3: 15
2: ya?
4: Ya sekitar.
2: Udah menghafal Al-Qur'an?
4: Alhamdulillah.
3: Kamu hafal berapa sekarang? Sekarang?
4: Alhamdulillah sudah selesai.
3: Tepuk tangan dulu.
2: Respect.
3: 30, berapa
4: iya.
3: Jus?
4: Iya, 30 jus.
3: Itu 30. Aku pertanyaan pribadi, gimana cara menghafal?
2: Kan itu banyak ya, maksudnya kan dari bismillah sampai apa terakhir itu anas kan banyak.
3: Iya.
2: Ini gimana treatmentnya?
4: Lebih ke itu. Kebudayaan disiplin sih, setiap hari.
3: Kamu ini setiap hari berapa jus gitu atau berapa ayat yang harus benar-benar hafal gitu?
4: Oh, kalau dulu masa-masa menghafal ya emang harus dibagi antara waktu menambah hafalan sama mengulang hafalan.
2: Oh, jadi ada dua maksudnya misalkan sekarang ngafalin berapa ayat gitu. Besok dibaca lagi biar enggak lupa sama nambah ayatnya buat ayat selanjutnya.
3: Aku amazed loh orang-orang yang hafal gitu.
2: Iyalah.
3: Kayak kok bisa gitu
2: bisa,
3: ya.
2: Bisa, kok bisa gitu ya. Kita
3: Kamu kamu berapa jam ngafal dalam sehari?
2: Iya.
3: Atau ayat lah boleh, terserah lah.
4: Biasanya
2: enggak tahu soalnya ya.
4: Biasanya gini, soalnya karena mungkin agak lebih efektif dalam menghafalnya, biasanya tolak ukurnya satu hari satu halaman.
2: Banyak juga ya.
3: Satu halaman bolak-balik atau satu lembar?
4: Satu halaman
2: gini.
3: Slap doang.
2: Iya. Berapa jam dalam sehari?
4: Mungkin rata-rata hampir setiap menghafal satu halaman itu sekitar satu jam.
2: Passion.
3: Kamu 30 juz itu dalam waktu berapa tahun?
2: Iya.
3: Sampai hafal 30.
4: Alhamdulillah sekitar 3 tahun sudah. Selesai.
2: Tapi kalau misalkan dikasih penggalan ayat di tengah-tengah Al-Qur'an banget bisa nerusin tuh.
4: Ya. Insyaallah. Tapi enggak tahu bagaimana. Kadang kan kita ya manusia mesti ada salah mungkin dari sisi marah makhrajul huruf ataupun harokatnya mungkin gitu.
2: Susah.
3: Paham.
4: Iya. Emang esensinya kan kita harus mengulang dan memurojaah itu biar enggak lupa itu.
3: Iya.
2: Tapi kalau membaca Al-Qur'an sekarang maksudnya niat baca aja sekarang masih pakai Al-Qur'an atau ya udah ngawang-ngawang aja gitu.
4: Saya membagi dua waktu tersebut. Jadi ada masa kita enggak pakai Quran, ada masa kita pakai Quran.
2: Gitu. Tujuannya pasti beda.
4: Ya, tujuannya pasti beda.
2: Gitu.
3: Oh, iya. Kamu menghafal tuh di dari orang tua, maksudnya disuruh apa emang pengen sendiri?
2: Atau ya udah hobi aja.
4: Sebenarnya gini. Pendidikan orang tua saya itu lebih ke bagaimana mendekatkan dengan lingkungan Quran dari kecil. Dan karena sudah terbiasa mulai awal SMP kelas 2 itu baru karena lingkungan saya disuruh menghafal, saya ikut menghafal juga gitu.
3: Oh, lingkungan. Oh,
2: dari lingkungan. Circle tuh berpengaruh berarti.
4: Berpengaruh banget.
2: Kita berteman di sini.
3: Tapi circle SMA, mungkin circle dari menghafal dari kapan?
2: SMA.
4: SMP kelas 2.
2: SMP kelas 2.
3: Circle SMP nanti SMA-nya bisa jadi beda circle lagi loh.
2: Gimana, ayo.
3: Bisa kuliah beda circle lagi.
4: Nah, itu peran orang tua saya penting. Bagaimana kayak mengatur
2: nurut ya anaknya ya.
4: Alhamdulillah.
2: Tapi untuk sekarang kan maksudnya rutinitas makin banyak tuh.
4: Ya benar.
2: Maksudnya ada kuliah, ada organisasi segala macam dan menghafal Al-Qur'an ini gitu. Ya. Mempertahankan hafalan ini maksudnya.
4: Benar banget.
2: Cara untuk konsisten akan semuanya gimana? Membagi waktunya juga.
4: Ya, mungkin kalau kita karena agama Islam, kita agama Islam juga. Ya. Jadi kita adalah sholat lima wajib waktu itu.
2: Benar.
4: Ya, saya tolak ukur rumusnya kalau membagi waktu ya perbandingannya setiap pergantian sholat itu. Misalnya
2: sama.
4: Habis subuh dibuat mengaji. Nah, nanti mau zuhur sampai jam pagi sampai mau zuhur dibuat kuliah gitu. Habis zuhur nanti buat nugas ataupun itu kegiatan kampus. Habis asar digunakan untuk mungkin bisa memurojaah hafalan dan habis isya sampai malam buat kegiatan rutinitas tambahan kayak ngerjakan lomba ataupun kegiatan lain gitu.
3: Oh, kamu ini berarti enggak juga, belum tentu sih. Kamu dari kecil ini sekolahnya sekolah tahfiz gitu, enggak?
4: Enggak, cuma emang rumah saya dekat dengan pesantren Al-Qur'an. Jadi
2: independen dia. Yeah. Maksudnya ngapalin sendiri atau ada kayak apa sih mentor, kiai?
3: Iya, tutornya ustazahnya atau ustaznya.
4: Qur'annya tetap di kiai atau dan ustaz, tapi mungkin saya kan karena rumahnya deket pondok pesantren, jadi saya hafalan Qurannya di rumah gitu.
2: Okay. Sistem setorannya gimana sih? Setoran hafalan gitu per apa dan gimana?
4: Kalau awal-awal masih proses menghafal itu biasanya yaitu setiap setoran satu hari dua kali setoran satu dan setiap setoran itu satu halaman gitu.
3: Buset satu halaman.
2: Itu gimana tuh nyimpennya, di mana?
3: Satu ayat deh. Boleh enggak satu ayat setornya?
4: Iya. Biasanya kalau ke ustaz sama kiai itu harus satu halaman. Mungkin kalau satu ayat bisa ke teman
2: sharing-sharing aja. Ya. Ya kayak kita biasanya yang
3: setor-setor. Disimpen dulu. Satu ayat ya disimpen. Nanti kalau udah ngumpul baru di-setor ke ininya, kiainya.
4: Kiainya gitu.
2: Oh gitu. Jadi tiap hari tuh harus hafal tuh.
4: Ya harus ditargetin pada diri sendiri juga gitu.
2: Gokil juga.
3: Berarti kamu orangnya target ya, maksudnya harus gitu.
2: Iya. Terus sistematik.
4: Ya emang mungkin didikan dari orang tua saya gitu. Jadi terbiasa sampai sekarang juga.
3: Orang tuanya jangan-jangan menghafal juga?
2: Iya kali.
4: Seneng baca Quran kalau.
3: Belum sampai yang menghafal banget ya.
2: Orang di rumah kamu yang hafal Quran siapa?
4: Saya kan tiga bersaudara. Saya anak terakhir dan kakak mbak saya yang nomor satu kakak, yang nomor dua mbak. Dan tiga-tiganya juga alhamdulillah sudah selesai hafal Quran.
2: Coba dia gak hafal pas lebaran. Gimana? Iya, dibanding-bandingkannya gimana?
3: Kamu
2: kok belum hafal?
3: Lihat itu kakak kamu.
2: Iya. Oh berarti ngelihatnya secara gak langsung dari kakak dong?
4: Iya. Gitu.
3: Dari lingkungannya itu lingkungan, tadi.
4: Dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat.
3: Ini tetangga kamu gak insecure?
2: Iya. Maksudnya kalau misalkan tetangga gitu, gak usah deh soal jodoh berjodoh deh. Pastinya.
3: Apa maksudnya?
2: Enggak maksudnya kan standar lebih bro. Apal gak Quran. Enggak apal Quran. Terus ada cewek deketin, paling gak kan setara gitu bawa cewek.
3: Oh gitu ya. Orang hafal tuh kalau misalnya mencari pasangan harus hafal juga.
2: Atau kayak gimana?
4: Dan mungkin itu perspektif setiap orang beda-beda.
2: Kalau kamu sendiri?
4: Kalau saya
3: Aku baru tahu.
4: Belum ini. Tahu sih saya.
2: Oh, belum tahu, belum nyampe ke situ.
4: Belum memikirkan itu.
3: Iya, iya, iya. Tapi setiap orang Islam aku yakin hafal kok.
2: Hafal, hafal.
3: Cuman satu surat, dua surat, tiga surat sih,
2: hafal.
3: Gitu kan.
2: Iya, benar, benar.
3: Iya. Kalau kamu hafal, hafal.
2: Hafal, hafal, hafal. Inna atau inna hafal, hafal.
3: Iya.
2: Satu surat loh itu.
3: Iya, makanya.
2: Bahaya banget bro, masih di bro sebenarnya.
3: Jangan yeah. Ya ini bercanda ya. Bercanda jadi ya. Dianggap serius ya yeah. Adis ya.
2: Kita tadi blunder ASN sekarang blunder ini. Aduh, serem sekali siaran ini. Ya sudah, kita nanti bahas-bahas lagi teman berdua yang mau nanya-nanya sama Ustadz Azizi, Ustadz ya. Ustadz Azizi benar.
3: Adiswar Azizi.
2: Adiswar Azizi ya. Bisa tanya-tanya di WhatsApp kita di 0819980952 atau di Instagram di DM aja di @pro2rdsby. Lan teleponnya di mana, Ca?
3: Di 5342353
2: atau di aplikasi RRI Digital.

teman berdua, kenali apa itu catcalling. Catcalling termasuk dalam salah satu bentuk pelecehan seksual jenis street harassment, yakni melontarkan komentar sensual dengan nada penggoda yang dilakukan di tempat umum. Perilaku ini cenderung meresahkan serta menyebabkan korbannya merasa takut, cemas, hingga merasa trauma. Sayangnya, masih banyak orang yang memaklumi dan menganggap bahwa catcalling merupakan sebuah lelucon dan candaan. Bagaimana sih cara yang tepat untuk merespon catcalling? Caranya, cukup katakan dengan tenang disertai intonasi yang tegas kepada pelaku bahwa sikap mereka benar-benar tidak dapat diterima. Teman perdua, tetap hati-hati ya, karena apapun bentuk kejahatannya, kita harus selalu waspada.

0: Oke, teman berdua.
1: Iya.
0: Enggak sabar.
1: Kedengar enggak? Apa kurang kenceng?
2: Dengar.
0: Dengar.
2: Oke,
0: mantap. Mantap ya?
1: Mantap.
0: RRI mantap jatuhnya. Iya, ya. Kita masih ngomongin soal
1: sama
0: apa ya?
1: Ustaz
0: Azizwar Azizi.
2: Azizwar
0: Azizi. Susah banget
1: sama
0: namanya.
1: Ustaz Adis.
0: Adis
1: gitu yang, ya. Adis ini juga adalah penghafal Quran ya.
0: Iya,
1: tadi selain kita, tadi apa namanya? Banyak banget prestasinya.
0: Bener.
1: Kita MHQ lah, penulis terbaik lah, lomba karya tulis gitu-gitu kan.
0: Banyak-banyak pokoknya. Tapi kita tadi juga nanya-nanya soal treatment-treatmentnya gitu. Kan manusia kan enggak terlepas dari hiburan ya.
1: Iya.
0: Kita pernah suntuk, pernah apa segala macam.
1: Pernah bad mood.
0: Nah, itu tuh pasti ada obatnya masing-masing gitu. Kita tanya pada Ustaz Azizwar, kira-kira hiburannya apa? Kalau misalkan
1: kamu apa buntu hiburannya?
2: Oke, mungkin saya bercerita dari mungkin dari awal aja ya.
1: Iya, boleh.
2: Kalau langsung kuliah ini agak hidup saya agak mungkin enggak buat orang-orang lain agak mungkin bosan. Sekarang masa sekarang.
0: Benar.
2: Soalnya sudah agak dewasa.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Bebas.
2: Oke, mungkin waktu-waktu SMP dulu saya juga kayak teman-teman juga sempat main game juga.
0: Main game
2: normal lah bahasanya juga. Dan seiring berkembangan waktu juga banyak tuntutan dari sekolah, dari jumlah hafalan makin banyak. Nah, mungkin lebih kayak bertambah baik, alhamdulillah. Mungkin dari game, lebih dari orang tua juga mungkin menyarankan dan juga mendidik untuk meninggalkan itu-itu. Alhamdulillah awal SMA juga sudah hilang.
1: Lepas.
2: Rasa ingin main game ataupun ingin senang-senang sama teman-teman juga terlalu banget. Jadi mulai awal SMA itu sudah fokus sama pendidikan sama juga pondok, kegiatan pondok gitu.
0: Itu cara melepaskannya gimana? Itu kan dunia yang seru banget nih, ngegame, punya teman apa segala macam. Cara ngelepasinnya gimana?
2: Dan itu perlu waktu sebenarnya.
0: Oh.
2: Cuma alhamdulillah mungkin dari
1: niat ya.
2: Dari apa barokah orang tua orang kita ketika diajak diskusi ataupun bagaimana realit maksudnya esensi berkehidupan itu gimana? Itu alhamdulillah saya juga mulai memahami kalau hidup itu harusnya begini.
0: Okay.
2: Jadi okelah kita main bentar, tapi esensi dari kamu berkehidupan itu harus terus, harus kamu niatkan ke arah yang
1: bawah. Ibadah ya. Gitu ya.
0: Oh gitu. Ya. Tapi untuk hiburan sekarang apa?
2: Sekarang sebagai mahasiswa mungkin
1: baca,
2: olahraga.
1: Wow. olahraga.
0: Lagi-lagi outputnya positif ya.
2: Ya berusaha gitu, soalnya di sunnah ada, di Quran ada juga.
0: Oh gitu. Oh. Acuannya ke situ, Ca.
1: Hobi.
2: Hobi mungkin arah olahraga, mungkin kayak bersepeda, jogging gitu saya hobi.
0: Memana enggak?
2: Naik kuda. Soalnya juga
0: mahal.
2: Iya, olahraga mahal.
0: Mahal banget itu, Bro.
1: Ya. Sebenarnya enggak mahal-mahal banget, cuman ribet.
0: Iya,
2: harus cari lapangan dulu.
0: Iya, harus cari kudanya dulu.
2: Karena kan semua tempat buat olahraga gitu kan.
0: Iya, benar.
1: Iya.
0: Berarti olahraga ya hobi yang dijalani akhir-akhir ini.
2: Seringnya
1: sebagai olahraga. Hiburan lah ya.
0: Sebagai hiburan.
2: Mungkin kalau mentok ada yang viral, mungkin lihat nonton film mungkin.
1: Mungkin film pun itu ayat-ayat cinta dia.
2: Mungkin juga saya, beberapa saya filter juga, enggak semua film.
0: Oh. Ya. Genre film deh. Ini meluas.
1: Yang Islami dong.
0: Enggak harus dong.
2: Saya suka dari kecil sampai sekarang suka itu film Disney ya.
1: Oh, animasi.
2: Semua Disney saya suka kayak.
0: Let it go.
1: DC. DC komik ya, bukan.
2: Disney ya.
0: Ya film,
1: superhero.
0: Film.
2: Ya gitu juga.
1: Superhero bukan princess.
2: Macam-macam juga soalnya juga.
0: Oh gitu, kartun berarti ya outputnya. Oke. Kita masuk ngomongin soal apa sih juara 1 MHQ 20 juz tingkat Kabupaten Tulungagung.
1: Itu tahun berapa?
0: Ya.
2: Kelas 2 SMA, berarti tahun berapa ya? 2022 kayaknya, kalau enggak 2021.
0: Itu mekanisme lombanya seperti apa sih? Maksudnya, apakah langsung setoran 20 juz atau kayak gimana?
2: Jadi kalau di MHQ itu, kita maju ke depan, panggung, ada 3 dewan juri. Ada salah satu juri itu membacakan ayat antara 1 sampai juz 20.
0: Oke.
2: Random, nah terus kita lanjutkan. Dan jumlah pertanyaannya ada 3 pertanyaan gitu.
1: Ada gitu. Pertanyaannya juga.
2: Enggak, maksudnya enggak, tiga ayat yang harus diteruskan.
1: Oh, sambungkan.
0: Ya, sambung ayat gitu.
2: Ya, hmm. Tentu random.
0: Oh, itu harus benar-benar apal ya. 1-20.
1: Ya iya, ya, kalau enggak apal dia enggak bisa nyambungin.
0: Iya, benar.
2: Lembanya 20 juz. Ada juga MHQ 30 juz. Kan ada tahap-tahapnya juga gitu, macam-macam.
0: Oh, ada yang sejuz gitu ada enggak ada?
2: Ada satu juz. Juz 30 ya? Ada.
1: Al-Baqarah, kamu mau nyambung Al-Baqarah.
0: Anas sih langsung
1: langsung
2: tembok. Angkat tangan.
0: Itu persiapannya gimana? Untuk MHQ 20 juz ini.
1: Kamu sering dilatih kayak sambung ayat gitu?
2: Ya, biasanya seringnya sama partner menghafal kalau tanya sambung ayat. Tapi kayak treatmentnya ataupun bagaimana menyiapkan lombanya itu lebih ke kegiatan sehari-hari. Itu kayak kita membacanya, murojaahnya dengan tartil atau maksudnya enggak cepat-cepat gitu, treatmentnya gitu.
0: Penilaiannya?
2: Penilaian dari dewan juri.
0: Iya, maksudnya apa yang diperhatikan gitu di perlombaan itu?
2: Biasanya umum, mulai dari makhrajnya, kelancaran hafalannya, terus sifatul huruf dan adab mungkin.
0: Adab apaan?
2: Adab di panggung, adab ya, macam-macam lah gitu.
0: Manner.
1: Lengkap ya. Maksudnya aku kira cuma nyambung doang selesai udah gitu. Enggak, maksudnya maksudnya harus bener ininya, bener pelafalannya dan lain sebagainya gitu.
0: Suara enak, poin plus enggak sih? Maksudnya qiraah
1: gitu. Qiraah enggak dia kayaknya.
2: Kalau dunia Quran itu lebih ke tajwid. Jadi ketika kita sesuai dengan tajwid Quran itu insya Allah semua yang denger itu insya Allah sudah enak. Mungkin gitu. Kalau
1: gak harus qiraah dengan indah gitu ya,
2: suara bagus dan tinggi itu mungkin bisa jadi poin tambahan.
0: Oh iya. Tapi kamu menyangka gak juara satu gitu? Atau kayak udah di atas angin nih gitu? Sombong sih itu, jatuhnya congkak.
1: Congkak banget.
0: Gimana?
2: Ya enggak, sebenarnya enggak kepikiran juga mau.
0: Tapi nargetin enggak?
2: Enggak juga.
0: Oh. Yang pertama kali apa ya, ngasih tahu perlombaan si MHQ ini siapa?
2: Kiai saya di pondok.
0: Oh.
2: Ada informasi terus diinformasikan kepada santri-santrinya gitu.
0: Total peserta?
1: Dulu, kamu mengalahkan berapa banyak orang?
0: Juara satu soalnya.
2: Ini fun fact ya buat teman-teman juga.
0: Iya, jadi, harus fun nih.
2: Jadi iya. Mungkin kalau di tingkat kabupaten itu nggak terlalu apa? Soalnya ini juga lombanya bertingkat. Ada tingkat kabupaten, tingkat provinsi juga sampai nasional.
0: Kabupaten nih.
2: Nah, biasanya kalau kabupaten itu nggak terlalu ramai. Dan karena saya juga di Tulungagung, mungkin pesantrennya nggak terlalu banyak juga. Jadi waktu dulu itu sekitar 7 kalau enggak 8 peserta.
0: 8 orang?
2: Iya.
0: 8 orang? Wah, ya lumayan bro, 8 orang. Terus setelah itu ada tingkatan lagi enggak perlombaannya? Ini kan juara satu sekabupaten nih. Terus ada lagi enggak provinsi gitu?
2: Ada.
0: Ikut lagi?
2: Enggak, saya enggak lolos seleksi.
0: Enggak lolos seleksi.
1: Belum berkesempatan.
0: Emang seleksinya apa yang membuat kamu kesulitan gitu?
2: Mungkin dulu ada beberapa poin sih, salah satunya mungkin saya sudah ke Surabaya kuliah, itu salah satunya.
0: Kesibukan.
2: Jadi mungkin dari pihak yang pembinaan di Tulungagung mungkin ada beberapa orang yang juga beranggapan bisa gitu.
0: Oh gitu. Dan selain MHQ Cak, doi juga berhasil menjadi juara satu lomba karya tulis ilmiah Al-Qur'an internal UINSA, benar?
2: Benar. Alhamdulillah.
0: Baik banget sih.
1: Iya, makanya
0: gak pusing gitu. Ini semester berapa nih kamu menjuarai lomba karya tulis?
2: Waktu semester 2.
1: Ini kamu nulis tentang apa, BTW? Ya.
2: Ini saya dulu waktu nulis tentang itu, kekerasan pada perempuan.
0: Kekerasan, berarti objeknya perempuan nih, ya, gitu ya.
2: Objeknya perempuan.
1: Gimana terus? Iya, kenapa kok nulis itu? Iya. Maksudnya apa yang menarik dari yang kamu tulis itu?
0: Apakah itu sebuah keresahan kamu kah? Atau seperti apa?
2: Kan itu lombanya ada dua orang, saya dan rekan saya.
1: Dan
2: rekan saya itu perempuan juga. Jadi waktu kita diskusi itu, waktu dulu juga enggak, sampai sekarang juga itu booming-boomingnya bagaimana banyak terjadi kekerasan seksual pada perempuan. Salah satunya itu di kalangan masyarakat, pesantren maupun di kalangan umum lah bahasanya gitu. Nah itu saya angkat isu itu, terkait masalah itu saya angkat.
0: Tapi nyambunginnya ke Al-Qur'annya gimana?
2: Kita konteskan, kontekskan dengan bagaimana upaya atau aplikasi ayatnya ketika diterapkan itu bisa mengantisipasi dan mencegah bagaimana terjadinya hal tersebut gitu.
0: Oh.
2: Lembanya gitu.
0: Oh gitu.
2: Terus kita jelaskan juga tafsirnya di dalamnya gitu.
0: Mekanisme lombanya gimana? Mempresentasikan atau kayak gimana?
2: Kalau awalnya buat karya dulu, karya
1: makalahnya gitu ya. Iya,
2: makalah dulu. Mm-hmm. Mungkin waktunya 1 minggu, mm-hmm. ada rentang waktunya. Nah, dikirimlah ke pihak juri, nanti diseleksi, dipilihlah biasanya 4 besar atau 3 besar, baru yang dipilih itu disuruh presentasi gitu.
1: Hmm.
2: Terkait makalah yang dibuat.
1: Dikumpulin dulu makalahnya, terus baru dipilih. Yang lolos filter baru presentasi.
0: Presentasi ya, gitu.
2: Ya, mungkin juga efisiensi waktu juga.
1: Benar.
0: Eh, apa sih kunci keberhasilan hingga bisa berprestasi kayak gini menurut kamu?
1: Menurut kamu, karena kan macam-macam ya.
0: Benar.
1: Tahfiz iya, terus nulis iya, macam-macam lah.
2: Okay.
1: Gak cuman satu bidang gitu maksudku.
0: Gimana sih caranya 12 achievement gitu dalam hidup kamu atau lebih nantinya gitu?
2: Mungkin saya buat bahasa, mungkin biar bisa diterapkan ke semua orang.
0: Nah, ini tips nih. Jatuhnya tips, gak apa-apa ya.
2: Dan mungkin impact-nya atau hasilnya ketika mereka sudah menerapkan itu bisa lebih dari ini. Dan banyak sekali mahasiswa kan banyak prestasinya itu.
0: Benar. Yeah.
2: Dan saya mengambilnya gini, kesimpulannya jadi mereka itu bisa mengubah setiap, maksudnya setiap kegiatan hariannya itu lebih ke hal yang menuntut mereka pada perkembangan mereka. Jadi gak ada waktu-waktu buat buang-buang waktu kayak scroll ataupun yang gak bermanfaat di satu harinya itu. Satu hari, yang paling efisien 1 hari.
0: Iya.
2: Misal
0: 1 hari gitu,
2: 2 jam, 3 jam itu buat buka HP ataupun hal-hal yang gak jelas. Itu mereka bisa buat kayak meningkatkan apa yang mereka kuasai.
0: Misal menghafal gitu ya.
2: Menghafal, menulis, ataupun menggambar, ataupun mereka yang punya soft skill lainnya gitu.
0: Oh, berarti menyambingkan segala apapun yang tidak berguna, scroll apa segala macam untuk kegiatan yang lebih bermanfaat bagi dia gitu.
2: Iya, dan itu ketika mereka sudah menerapkan bisa 1 bulan, 2 bulan
0: konsisten gitu ya.
2: Konsisten ataupun bisa 1 tahun itu efeknya itu kayak misal ada hal-hal yang mungkin mereka inginkan capai dan itu mudah sekali, dan itu mereka mungkin gak menyangka juga bagaimana mereka, padahal itu prosesnya kan mereka hanya merapikan setiap kegiatannya dalam 1 hari tersebut.
0: Oh gitu. Berarti
1: kebiasaan ya.
0: Kebiasaan ya. Konsisten ya. Itu juga ya, dan melawan diri sendiri berarti.
2: Benar banget.
0: Oh gitu. Susah Cak untuk menyelesaikan
1: memulainya itu sangat susah sih ya. Tapi kalau misalnya ada niat
0: bisa lah.
2: Insya Allah bisa semua.
0: Karena distraksi itu yang membuat pekerjaan utama kita gak selesai-selesai.
1: Iya.
0: Itu dracin lah. Scroll TikTok lah. Terus live
1: story.
0: Bikin story yang banyak banget. Itu tuh distraksi ya. Ya udah Cak, kita nanti ngobrol-ngobrol lagi.
1: Iya, masih ada 1 segmen ya.
0: Benar.
1: Barengan sama Adis.
0: Barengan sama Adis gitu ya teman berdua. Ini kesempatan kamu buat nanya di segmen terakhir kita. Kita ingetin lagi di
1: kira-kira,
0: WhatsApp.
1: Nah, apa-apa. Kira-kira nanti dia pengen ikutan apa lagi?
0: Iya, nanti kita tanya-tanya gitu. Sambil bacain teman berdua yang udah joinan. Kalau belum di WhatsApp kita Sabi di 0819-98952 atau di Instagram di mana Cak?
1: Di @produ_rrsby.
0: Lain telepon juga Sabi banget di 0513 4 2353 atau di aplikasi RRI Digital.

ini, hashtag Save Raja Ampat muncul di berbagai platform. Ini dikarenakan wilayah Raja Ampat diproyeksi akan menjadi tambang nikel. Raja Ampat yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth sendiri merupakan pulau tropis yang mempesona, dengan perairan yang kaya dengan kehidupan bawah laut dan hutan yang masih alami. Terletak di kawasan Papua Barat Daya, Raja Ampat telah menjadi situs warisan dunia Global Geopark yang sudah diakui oleh UNESCO. Raja Ampat adalah jantung dari segitiga terumbu karang dan pusat keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di lautan. Karena tambang nikel, Raja Ampat terancam kehilangan daya tariknya. Pulau-pulau kecil yang sudah dikeruk, hutan yang sudah dibabat, dan tak lama lagi sumber air akan tercemar. Kehidupan bawah laut akan rusak dan masyarakat sekitar akan kehilangan sumber kehidupan mereka. Apakah ini sebuah harga yang harus dibayar demi penambangan nikel? Save Raja Ampat.

0: Oke, Cak, kita bacain, kita coba bacain teman Pro 2 yang udah bertanya-tanya di
1: media
0: sore
1: sosial kita.
0: Ya, di WhatsApp nih ada beberapa yang harus aku bacain. Dari Aditya, tumben banget nih anak tanya soal gini-gini. Katanya manfaat menulis yang paling
2: dirasain.
0: Ustadz rasakan, Ustadz di sini ngomong Ustadz rasakan dalam kehidupan sehari-hari apaan, Tat? Silakan dijawab.
3: Oke, manfaat menulis.
0: Ya.
3: Jadi emang kalau di dunia mahasiswa, mungkin teman-teman yang tanya ini juga mahasiswa ataupun masih pelajar.
0: Fotonya sih tua ini, tapi gak apa-apa.
1: Kali aja foto keluarganya.
0: Benar, foto bapaknya juga bisa sih. Lanjut.
3: Jadi emang PR kita di Indonesia emang literasi itu masih minim.
1: Benar.
3: Dan ketika jenengan punya hal yang mungkin orang punya, itu bisa membuat manfaat yang banyak di diri kalian sendiri. Jadi gitu. Minoritas yang sangat bagus itu bisa berimpact pada kualitas diri kita. Jadi misal kita senang baca, impactnya juga senang menulis. Jadi ketika kita sudah menerapkan di kehidupan kita, sering membaca, sering baca konten manfaat lah bahasanya, gitu, baca buku, itu impactnya kita juga
0: akan merasakan
3: juga. Terus kayak baca ini kok gini.

0: macam gitu. Gimana gimana?
1: Treatment ya.
0: Iya, treatment. Yeah.
1: Kayaknya semua hal baik itu pasti dipaksakan.
0: Oh iya benar ya.
1: Dipaksakan dulu, dipaksakan. Nah, harus kita cari kayak kita mau tujuan apa. Mungkin bolehlah kita ke tujuan dunia, mungkin kayak pengen dapat uang dari hal itu ataupun dapat apa pujian dari orang lain itu boleh buat awal-awal buat kita langsung aksi ke hal begitu yang hal baik-baik gitu. Jadi emang kadang kita enggak harus ke orientasinya yang lebih panjang dulu, tapi hal-hal yang kecil mungkin yang bersifat remeh buat tujuan kita gitu, buat memancing hal-hal baik.
0: Oh gitu. Jadi itu tuh buat pemancing aja, nanti kalau udah terjun udah masuk baru tuh kita pikirin tujuan yang lain gitu ya. Oh gitu. Satu lagi deh, ini dari Jazzy, katanya mengapa generasi muda perlu aktif menulis dan berkarya?
2: Oke. Menurut kamu?
0: Ya, menurut sudut pandang kamu aja. Oke.
1: Anak muda harus aktif menulis dan berkarya.
0: Ya.
1: Sebenarnya dalam konteks berkarya itu semua bidang kan bisa ya?
2: Bisa.
1: Emang
2: luas banget ya.
1: Luas. Bahasanya luas banget. Jadi kalau misal yang tanya itu punya hobi mungkin menggambar, menyanyi ataupun apapun, kalau Mas nyanyi ini juga membuat film,
0: ya,
1: itu kan itu bisa dalam konteks berkarya. Tapi kenapa kok milih menulis itu lebih ke bagaimana kualitas tahan lamanya bisa dirasakan ke berbagai kalangan, bahasanya bisa ke kalangan kita saat ini, kalangan usia tua ataupun kalangan ketika kita sudah meninggal. Bahasanya itu kan banyak sekali ulama-ulama yang sudah meninggal itu masyhur atau terkenalnya bukan karena kegantengannya atau karena bagaimana mereka berkehidupan, tapi bagaimana karya-karya kitab-kitabnya, buku-bukunya ataupun tulisan-tulisannya gitu.
2: Legacy ya, jadi legacy, mewariskan benar. Sesuatu hal yang bermanfaat untuk generasi setelahnya gitu.
0: Oke. Oke. Sangat menjawab sekali, sangat menjawab gitu. Ya semoga teman berdua juga terjawab ya, Jesse sama Aditya tadi. Tapi abis ini setelah 12 achievement yang sudah terjadi, apakah akan ada
2: nambah
0: lagi prestasi-prestasinya yang terdekat, mungkin mau ikut apa?
1: Oke, saya berharap gitu juga. Jadi sekarang itu ada sekitar 3 lomba yang saya ikuti.
0: Oke.
1: Dan beberapa 2 lomba lainnya itu masih tahap menunggu pengumuman gitu.
0: Oke.
1: Jadi tapi mungkin kedepannya di semester 5-6 saya juga akan terus itu sampai lulus mungkin. Tapi fokusnya juga saya akan nambah ke belajar bahasa asing, mungkin bahasa Arab dan bahasa Inggris.
0: Oke, okay,
1: itu juga. Gitu.
2: Kalau udah bisa bahasa Arab, calling aku ya, Jan. tapi kamu cita-citanya apa sih?
0: Iya,
2: dia kuliah di PAI. Benar.
0: Cita-citanya apa? Guru kah atau ustad? Ustad guru ya, sama ya. Atau bangun pesantren, nggak tahu ya. Apa?
1: Gimana ya, kayak bahas cita-cita itu emang kayak.
0: Ya nggak apa-apa, angan-angan.
2: Bebas aja.
0: Ya angan-angan sekarang aja, kayak. Kayaknya jadi ini seru deh.
2: Iya, gitu. Jadi ini asik deh.
1: Di sini juga saya suka dunia apa pengusaha sebenarnya.
0: Usaha. Entrepreneur gitu ya.
1: Entrepreneur. Dulu waktu SMA juga pernah berjualan.
0: Oh berjualan.
1: Makanya kayak orang-orang yang sibuk dengan mungkin main-main ngopi, tapi saya dulu waktu SMA jualan.
0: Oh, jualan.
1: Menghafal Quran.
2: Jualan apa dulu?
1: Dulu waktu SMA itu jualan makanan ringan.
2: Apakah nanti pengen itu dikembangin atau pengen
0: ganti gitu
2: bisnis yang lain gitu?
1: Tidak tahu itu, tapi emang ada kayak bagaimana menghadapi dunia lingkungan luar atau pasar-pasar gitu, kayak tertarik juga. Tapi disitu juga dunia akademik saya juga terus mengejar.
0: Berarti guru boleh,
1: dosen boleh.
0: Oh dosen tinggi ya.
2: Dosen boleh, guru boleh dia.
0: Iya, bangun pesantren ada nggak di kepala maksudnya, kayak kayaknya bangun pesantren.
1: Ada role model juga, salah satu kiai di Lamongan.
0: Siapa?
1: Kiai Gofur.
0: Oh, pondok
1: Sunan Derajat itu.
0: Saya alumni situ.
1: Saya juga terinspirasi dari beliau.
0: Jadi 5 emang bulan doang.
2: Lumayan dari sama sekali. Yeah.
1: Beliau kan keren banget.
0: Keren.
1: Dan akhirat kan balance ya biasanya.
0: Jadi, maksudnya dia bisnis oke, ke pesantrennya juga oke gitu.
1: Jadi mungkin role model itu, salah satu role model saya gitu.
0: Oke.
2: Satu lagi deh. Ini kamu pengen banget jangka panjang mungkin ikut MHQ, MTQ atau apa apa gitu. Ada yang kepengenan banget enggak apa gitu?
0: Iya, achievement soal perlombaan deh gitu.
1: Achievement yang pengen diraih.
0: Iya, diraih gitu soal perlombaan, prestasi gitu.
1: Kalau perlombaan
2: mungkin bisa sampai ke mana kayak Bahrain atau mana gitu.
0: Kolombia, enggak ada Kolombia.

0: Mungkin gini, kalau lomba itu saya di awal masuk kuliah juga sudah kayak mengubah setir bahasanya, saya akan fokus pada dunia kepenulisan, dunia membaca.
1: Jadi enggak fokus ke sana lagi.
0: Al-Qur'annya tetap dibuat ngaji tapi bukan buat perlombaan gitu.
1: Oh.
0: Jadi lebih ke dunia kepenulisan.
1: Iya iya iya, udah banting setir.
0: Ingin apa yang dicapai mungkin lebih ke kepenulisan, bisa kayak penelitian di luar negeri ataupun bisa kayak dosen-dosen kan disuruh ke luar negeri bukan untuk wisata tapi buat untuk membuat
2: riset
0: jurnal gitu. Mungkin gitu.
1: Aku jadi inget loh, aku dulu pas di sini itu punya narasumber, dia beliaunya ustadz yang bisa bahasa Arab, cuman nomornya udah kehapus.
2: Ini dia potensi selanjutnya untuk mengajari Anda kan berbahasa Arab.
1: Pak ustadznya udah bisa.
2: Udah bisa enggak? Kan hilang nomornya. Lost contact ini. Suruh belajar dulu gitu.
1: Ya udah, ini waktunya habisan.
2: Habis.
1: Tapi sebelum habis, kita penasaran, dia punya media sosial enggak? Kamu punya media sosial enggak?
2: Yang bisa kita follow deh minimal gitu.
0: Ada, IG saya aktif banget.
1: Jangan salah, dia ada salah. IG yang aktif.
0: Tapi, yang paling aktif IG.
2: Apa-apa-apa?
0: Oke, saya itu Adi Suara Zizi, nama saya juga.
2: Tapi,
1: cari mungkin yang pengen tanya-tanya tentang tahfiz atau apa, mungkin
2: boleh.
1: Bisa konsultasi ke Ustadz Adis ya.
2: Iya, udah Ustadz Adis.
1: Azizi, gitu. Dicari aja nanti ketemu.
2: Berarti konten-konten juga?
0: Kalau konten belum.
2: Belum ya?
0: Berkecimpung dunia
2: ya, konten. Ya udah ditunggu aja nanti di follow ya teman-teman berdua. Ustadz satu ini, Ustadz muda ini asal Tulungagung.
1: Iya. Yeah.
2: Hadirkan jauh-jauh kesini.
1: Betul.
2: thank you ya Ustadz.
1: Makasih ya, Adis.
2: Udah mau kesini, udah
1: berbagi.
2: Mau ilmu gitu,
1: ilmu,
2: ya.
1: Ilmu, inspirasi, motivasi,
2: dan keagamaan gitu. Ditunggu nanti kayaknya puasaan dia ngisi cocok kali ya.
1: Iya iya, nanti kamu puasaan aku kontak ya.
2: Untuk isi sore gitu. Dan buat teman berdua habis ini masih temenin sama Mas Anhadi dan Echa Jayanti sampai nanti jam 7 sore. So, terus di sini aja di Brodo FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hai teman Pro2, aku Bella,
2: aku Valen,
1: kami dari Teknik Instrumentasi ITS.
2: Jangan lupa dengerin

yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Tteokbokki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan tteokbokki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

Waktunya Kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: Selasa Bujang nemenin kamu teman berdua di hari Selasa ini, gitu ya, ngomongin soal apapun yang dilakukan cowok-cowok. Nih konteksnya adalah Bujang. Dulu pas waktu kecil pernah sih kamu kayak main bareng-bareng kayak cowok-cowok gitu, mainan. Kalau cewek-cewek kan biasanya masak-masakan, terus apalagi lompat tali, apalagi dulu permainan anak kecil cewek.
1: Kartu-kartuan.
0: Binder.
1: Terus ya. Terus pemain film action.
0: Apaan?
1: Power Rangers.
0: Jadi gitu. Jadi setiap orang tuh harus memilih satu warna, karakter warna.
1: Aku biasanya kalau enggak merah ya pink.
0: Merah sih aneh. Merah tuh biasanya cowok-cowok ya sih.
1: Aku enggak tahu. Aku enggak tahu dalam warna-warna itu yang cewek tuh apa.
0: Pink, kuning masih oke.
1: Kuning, kuning
0: masih
1: cewek.
0: Iya, masih oke, masih kayak lucu gitu. Jadi Pokemon tuh lucu gitu. Nylon kan kuning, enggak ada nylon hitam, enggak ada kayak gitu.
1: Aku mikirnya merah tuh cewek.
0: permainan masa kecil yang permainan masa kecil cowok yang susah banget dilakuin sama cewek apaan?
1: Layangan.
0: Iya sih, layangan kurang ya cewek ya. Mm-hmm. Terus
1: gak mampu aku.
0: Gak mampu kenapa?
1: Gak bisa.
0: Susah ya. Soal nerbanginnya itu ya. Terus apa lagi?
1: Ini gundu, neker.
0: Oh iya, karena ya, gini.
1: Iya gundu.
0: Itu yang
1: lereng.
0: Yang hype banget di tahun kamu pas waktu kecil. Gundu, main layangan. Terus apa lagi? Petak umpet masih bisa.
1: Masih bisa.
0: Terus apa ya? Apa lagi ya?
1: Kasti masih bisa.
0: Dan permainan anak kecil tuh kayaknya anak kecil zaman sekarang generasi Z ya. Z yang awal-awal atau Z apa sih setelah Z tuh apa?
1: Alpha.
0: Ya? Alpha ya? Setelah Alpha mungkin enggak relate kali ya.
1: Nggak tahu deh dunia ini semakin kemana arahnya.
0: Nggak ada main-mainan gitu.
1: Iya. Oh sama ini. Oh itu cewek sih.
0: Apa?
1: Ini yang apa? Kamu tahu
0: dakon.
1: Ya?
0: Oh dakon.
1: Terus tahu yang lompat-lompat ada di.
0: Oh ini engkle.
1: Iya.
0: Iya.
1: Itu kok dulu nama di daerahku tuh namanya sonda.
0: Sonda. Ada yang bilang sonda, ada yang bilang engkle.
1: Iya itu. Egrang aku nggak bisa.
0: Egrang susah.
1: Ini. Kamu tahu hula hoop?
0: Oh iya, yang gini-gini
1: aku gak bisa.
0: Itu permainan cewek gak sih?
1: Cewek, tapi aku gak bisa.
0: Karena susah.
1: Tapi cowok-cowok bisa loh.
0: Iya sih, karena mungkin kuat kali ya gini-gininya mungkin. Gitu. Petak umpet sih seru. Permainan yang emang bisa semua gitu. Layangan sih agak kesusah.
1: Agak butuh pendampingan orang tua kayaknya.
0: Benar gitu. Dan kita mau tanya ke teman berdua,
1: yes.
0: Kira-kira mainan atau permainan zaman kecil yang kamu kuasa itu, yang kamu jago banget tuh, yang apa gitu, permainan apa. Coba langsung dispil aja di WhatsApp kita di 0819896952 atau di Instagram di mana, Cak?
1: Di @prodo_rrsby
0: atau di line telepon 0315342353 atau di aplikasi RRI Digital. Jawab ya.

0: Aduh, lapar nih. Makan yuk.
1: Aduh, kenapa ya? Enggak deh. Aku lagi tipis nih, nunggu transferan.
0: Transferan dari mana?
1: Transferan dari pemerintah lah.
0: Kok bisa?
1: Iya, kan aku dapat bantuan tunai dari pemerintah.
0: Waduh, enak banget. Jadi kamu rebah-rebahan gini terus dapat transferan gitu?
1: Iya, jadi cuma tidur-tiduran tapi dapat bantuan nih dari pemerintah. Enak kan?
0: Aduh, jangan gitu dong. Kamu tuh masih muda, jangan ngandelin bantuan dong. Jadi anak muda itu harus produktif, kreatif, biar bisa mandiri secara finansial. Biar nggak berdampak negatif ke diri kamu sendiri. Ini demi kebaikan kamu loh. Seperti kata pepatah, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah.
2: Teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: teman-teman Pro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
1: Here, pengen ngerti update lagu anyar?
2: Follow.
1: Iyo, nandi. Ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selajang masih nemenin kamu semuanya di hari ini. Kita ngomongin apa Cak tadi Cak?
1: Mainan atau permainan masa kecil
0: ya? Permainan masa kecil ya.
1: Kamu master banget.
0: Iya, itu. Pokoknya jago banget buat mainin si permainan ini gitu.
1: Ini beberapa udah gabungan.
0: Ya, siapa aja?
1: Ada sebentar. Sals katanya lompat karet.
0: Lompat tali.
1: Itu pada masanya. Aku juga jago dulu lompat karet.
0: Oh ya. Aku tuh sukanya nyusun karetnya doang. Nyusun karetnya. Kan itu disusun ya?
1: Iya.
0: Atau kalian beli dulu.
1: Beli belum tersusun. Emang ada beli yang udah langsung disusun?
0: Enggak ada. Karet banyak karet, aja gitu. Terus disusun karet, gitu kan, jadi karet, panjang gitu.
1: Karet individu.
0: Karet indi. Terus ada
1: Sania. Sania bilang egrang dan engklek. Engklek tuh yang gimana ya?
0: Engklek tuh tadi. Itu
1: sonda.
0: Sonda. Jombang sih sonda. Sonda Jombang aman. Sonda. Tapi engrang sulit banget Cak, serius.
1: Aku enggak bisa.
0: Enggak bisa.
1: Mungkin gede ini bisa mungkin ya.
0: Enggak akan. Tidak segampang itu ya Cak. Anda.
1: Aku masih yakin bisa kalau egrang. Kalau hula hoop aku enggak yakin sampai segede ini aku mungkin enggak yakin kalau hula hoop bisa.
0: Kenapa?
1: Enggak yakin aja susah hula hoop itu.
0: Yang gini-gini, yang muter-muter ini.
1: Iya di perut itu loh.
0: Ih, susah sih. Tapi egrang juga susah, keseimbangan bro.
1: Gampang.
0: Kayak pernah aja gitu nyoba. Terus siapa lagi? Nih sebelum aku baca ini di WhatsApp.
1: Flowy katanya juga sama sih, lompat tinggi pakai karet.
0: Lompat tinggi? Lompat tinggi itu kayak gimana? Oh.
1: Lompat karet.
0: Lompat karet.
1: Tapi kan ada loh yang
0: apa?
1: Yang karetnya tuh di gini-giniin.
0: Oh.
1: Main-mainin di apa
0: sih namanya? Enggak hanya yang ancang-ancang itu.
1: Iya,
0: jadi kayak di gini-giniin kan.
1: Iya, diputer-puter.
0: Diputer-puter. Iya. Itu susah banget kalau misalkan rada berisi sih, rada susah.
1: Semuanya aja pada karet ya. Cotton Skies katanya loncat karet, terus Yeni juga main karet.
0: Iya.
1: Tapi ada, kamu tahu enggak karet apa? Yang ditaruh tangan terus dilempar?
0: Iya. Terus gimana? Kok tua sekali Anda ya?
1: Aku bingung menggambarkannya.
0: Itu tuh anak-anak kecil zaman Belanda kan?
1: Aku bingung menggambarkannya. Nanti aja deh.
0: Pokoknya dilempar gini.
1: Dilempar ke ini, ke ini apa namanya?
0: Apa sih? Lempar kemana? Ini. Lempar kemana? Ke
1: ini, kayak gini.
0: Oh. Oke. Ke tempat ini. Oh. Yang gak jatuh menang gitu. Jadi gini penjelasannya tahun 22. Si Eca tadi meraktekin tapi gak bisa bawa mic, jadi susah. Itu tuh ada jaraknya kan Cak, untuk kita lempar gitu. Si karetnya tuh dilempar ke suatu bidang yang agak tinggi. Kalau misalkan
1: pinggiran rumah.
0: Iya pinggiran rumah gitu. Cor-coran kan. Cor-coran rumah.
1: Iya.
0: Itu tuh bisa dilempar di situ. Siapapun yang gak jatuh di cor-coran itu menang gitu. Iya. Itu nama mainannya apa Eca? Itu berlaku di Jombang saja sini sepertinya.
1: Loh, dulu ada kayak kartu terus ditepok gitu.
0: Oke. Okay. Oh, yang gambarnya terbalik kalah.
1: Iya.
0: Gitu, kartu tepok dulu.
1: Ya, kartu tepok.
0: Itu mainan cowok enggak sih kalau koleksi-koleksi?
1: Iya.
0: Kalau
1: aku juga ikut dulu.
0: Oh, gitu. Mm-hmm. Bukannya cewek tuh koleksinya binder ya?
1: Itu udah. Iya sih, aku juga dulu koleksi binder juga.
0: Binder gitu. Nanti biasanya tuh cewek-cewek kayak tukar-tukaran sama temennya.
1: Iya.
0: Gitu, sampai berbuku-buku banyak gitu.
1: Iya, warna-warni.
0: Warna-warni, esensinya apa ya?
1: Tidak ada.
0: Nggak ditulisin loh itu.
1: Nggak ada.
0: Itu
1: sayang kan, kalau ditulisin.
0: Iya kan, maksudnya kayak, jangan ah, bagus gambarnya
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, iya.
0: Iya sih. Ini dari WhatsApp juga udah masuk dari Aditya juga, katanya kalau aku sih petak umpet sama polisi-polisian.
1: Oh.
0: Tahu nggak polisi-polisian tuh kayak gimana?
1: Nggak.
0: Ya ada malingnya, kayak.
1: Siapa yang jadi maling?
0: Iya, dua kubu. Misalkan berlima gitu. Terus kayak gunting batu kertas 3 kali. Siapa yang jadi polisi, siapa yang jadi maling.
1: Aku dulu boy-boyan sih, bukan maling-malingan.
0: Boy-boyan tuh kayak lempar-lemparan bola gak sih?
1: Iya.
0: Set gitu.
1: Iya.
0: Tapi yang permainan tadi sih kurang paham ya. Gen Z. Karena dilempar terus. Ah, bingung ah.
1: Makanya lebih bagus tuh dipraktekin sebenarnya.
0: Iya, tapi kan teman berdua enggak bisa lihat, enggak bisa nonton, iya, gitu. Oh, ya udah deh. Nanti kita bacain lagi, masih ada kesempatan kamu buat joinan, yeah, di selanjang kali ini. Kita puterin dulu satu lagu requestan dari Aditya tadi, minta Arsy Widianto featuring Tiara Andini dengan Diam-Diam.

kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels. Tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu, pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Oke, teman berdua, apapun permainannya, yang penting itu sudah jadi kenangan saja. Tapi anak sekarang kalau misalkan pengen ngelestariin juga sabi baca ya.
1: Boleh-boleh banget. Apalagi kalau mainan zaman dulu tuh plus-plusnya tuh banyak, San. Selain kita ya bersosialisasi, nah, juga kayak olahraga gak sih? Karena iya, lari-larian, apa segala macem gitu.
0: Sekarang kan yang disukai anak-anak ya udah main HP. Main HP tuh duduk ya.
1: Iya,
0: basically duduk.
1: Kayak gak beraktivitas gitu.
0: Jadi kayaknya sesekali lah harus dicobain permainan tradisional yang emang udah ada gitu dari dulu gitu.
1: Bener banget.
0: Thank you so much buat kamu yang udah joinan dari tadi gitu ya, udah mantengin dari jam 3 juga.
1: Iya.
0: Kita harus pamit karena sudah capek.
1: Karena sudah lapar.
0: Karena sudah pengen pulang.
1: Iya.
0: Ya, habis ini ada Vira yang nemenin sampean besok jam 7 pagi. Sampai jam 12 kita di jaga malam. Dan habis ini ada Music Live Chat berjaringan Music Live Chat Jakarta di Prodo FM Jakarta. Kira-kira ada siapa, ditunggu aja. Dan lagu terakhir aku puterin buat kamu, ada PB Gaskins dengan Terbang. Enjoy.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama datang dari Drake yang berhasil mempertahankan posisi number 1 di tangga album Billboard 200 lewat album Iceman. Pada pekan keduanya, album tersebut mengumpulkan 225 ribu unit setara album di Amerika Serikat. Meski turun 52% dibanding pekan debutnya, Iceman tetap memimpin chart dan menjadi album number 1 ke-15 Drake di Billboard 200. Sementara itu, grup K-pop Le Sserafim mencatatkan top 10

0: kelima mereka di Billboard 200 lewat mini album Pure Flow yang debut di posisi nomor 10 dengan 41 ribu unit.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua, ada setelah penantian panjang dan banyak kode-kode yang misterius serta rumor kolaborasi Taylor Swift dengan Toy Story 5. Akhirnya Taylor Swift baru aja ngumumin akan merilis single untuk film animasi Toy Story 5 berjudul I Know It, I Know You yang akan dirilis pada 5 Juni nanti. Dan nantinya Taylor Swift juga akan merilis 3 versi, yaitu yang biasa, akustik, dan juga piano version.
1: Info Pro 2.
0: Dan informasi yang ketiga dan menjadi terakhir di malam hari ini, ada Kortis yang baru aja umumin jadwal tur dunia berjudul Put Your Phone Down yang akan digelar di 9 negara yang akan dimulai dari Korea Selatan, tepatnya di Incheon, tanggal 18 dan 19 Juli di Inspire Arena.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: pagi. Kalau gue pikir-pikir ya, itu kok kayak lagu BG ya. Ya gak sih?
1: Iya sih, nuansanya sama.
0: Karena itu pakai AI kali ya.
1: Bener. Anyway, selamat malam teman berdua seluruh Indonesia.
0: Halo.
1: Yay, akhirnya MLC kita berdua lagi teman berdua.
0: Yes.
1: Di Music Live Chat malam hari ini ditemenin sama Edit dan juga Angga tentunya.
0: Betul, MLC si. Mas Lelil.
1: Salah, bukan itu. Bareng Angga dan Edit aja. Itu aja.
0: Iya. Kan bisa aja MLC itu Mas lu cakep.
1: Oh iya benar sih. Benar, Mas lu cakep. Boleh sih. Boleh.
0: MLC Mas lu cakep.
1: Bareng Angga dan Edit ini ya.
0: Aduh, karena udah lama banget kita gak berhasil bareng.
1: Yoi.
0: So excited today.
1: Yes.
0: Kita bakalan ngobrol sama, kalau ini mereka apa ya? Grup ya?
1: Grup.
0: Hmm. Dan grup apa? Indie.
1: Mereka adalah grup, sebuah grup dengan genre indie pop.
0: Ya? Indie pop.
1: Yang okay. Karya-karyanya sih karyanya dekat dengan kehidupan kita nih.
0: Oke. Bakal sedekat apa dengan kehidupan kita? Nanti kita bakal ngobrol sama mereka. Dan seperti biasa yang pengen ikutan join bareng sama kita, yes, nanti bisa live chat di RRI Jakarta.
1: Betul.
0: YouTube channel.
1: Betul.
0: Kita bakalan bisa tanya-tanya sama Sunday Shark.
1: Yoi, Sunday Shark, kita bakal ngobrol-ngobrol soal mereka dan tentunya single-single yang sudah dirilis sama mereka tentunya.
0: Dan gue yakin pertanyaan pertama kita, apa hubungannya mereka sama Baby Shark?
1: Iya betul. Iya sih. Ini Sunday Shark, apakah kerjanya cuma Sunday?
0: Kalau hari-hari gak ngambil. Iya bisa jadi.
1: Gak ada gitu ya. Nanti kita tanya lah ya.
0: Oke.
1: Yes, jadi pastiin tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Jam LC Music Live Chat
1: masih bareng sama Angga Edit
0: dan juga kita sudah barengan dengan
1: Sunday Shark.
2: Halo.
0: Halo.
1: Ada mereka kostumnya hitam-hitam, bro.
0: Betul.
1: Ini berarti menandakan memang mereka band karena sudah.
0: Oh iya benar.
2: Gitu ya.
1: Coba. Kalau iya. Bukan band pasti enggak bisa senada begitu.
0: Oh iya juga sih.
1: Ya tapi, lu kita bukan band, jadi beda iya, tuh hijau biru.
0: Terlalu ngejreng ya,
1: ya buat band ya. Kita kenalan dulu sama Sunday Shark ya.
2: Oke.
1: Apa kabar?
2: Baik. Terima kasih.
0: Luar biasa.
2: Apa kabar?
1: Baik juga.
0: Baik. Luar biasa.
1: Yeah. Harusnya bertiga ya.
2: Iya, harusnya bertiga.
1: Tapi okay. Yang satu?
2: Yang satu itu emang
3: di Aceh.
0: Oh, wow.
1: Bisa jauh gitu? Ini namanya LDB nih, Long Distance Band.
2: Itu dia. Aduh.
1: Oke, okay, berarti siapa yang hadir di sini? Siapa aja nih? Ada siapa? Boleh kenalan dulu sama kita.
3: Okay, halo, jadi saya Haikal Raka Putra.
1: Mm-hmm. Panggilnya Raka ya.
0: Oke.
1: Okay. Di megang?
3: Megang gitar.
1: Gitar.
0: Oke.
2: Okay. Okay. Ya, aku Mia Sekar, vokalis.
0: Vokalis.
2: Yang lagi di Aceh itu namanya Sidik.
1: Sidik
2: dia
1: itu ya,
2: Bang? Sebagai apa? Sound engineer.
1: Wow. Oke. Okay. Ih. Dan main gitar juga gitu ya. Oke. Okay. Itu
0: okay.
1: Kenapa bisa jauh di Aceh?
3: Karena saya kan juga orang Aceh.
1: Oh gitu. Raka juga orang Aceh. Bahaba. Abage.
2: Aduh.
0: Kaget tiba-tiba ditembak.
1: Nah, itu gue bisa.
0: Oh bisa. Sorry.
1: Orang Aceh berarti. Yeah. Jadi memang
3: itu teman kecil.
1: Oke.
0: Okay.
3: Oh, wow. Okay. Ternyata dia bisa apa? Nge-engine DAW FL kan?
1: Mm-hmm. Fruity Loops. Oke.
3: Mau nyoba gitu.
1: Mm-hmm.
3: Nah, karena jauh jadi kita mainnya Discord.
1: Oh gitu.
0: Oh, iya. Wow.
1: Itulah teknologi, bro.
0: Bener sih.
1: Gak harus sekarang band itu ada di satu tempat.
0: Betul.
1: Gitu. Dan kalau ketemu sama Mianya gimana?
3: Itu waktu dia pengen nyobain Anggar.
2: Ketahuan babon ya.
1: For your
0: tadi
1: sebelum kita ngobrol tuh ngobrol kalau memang ini Megan punya background yang berbeda-beda. Mia itu backgroundnya
0: event organizer EO.
1: Lalu Raka harusnya kan sebagai event organizer ketemu sama musisi gitu ya. Ini enggak Anggar loh, dia atlet Anggar.
0: Atlet Anggar ternyata.
1: Oke. Anggar bahasa Inggrisnya apa ya?
3: Fencing.
1: Oh,
0: okay. Fencing. Benar-benar.
1: Beneran waktu itu jadi Mia sempat pemain Anggar.
2: Begitulah. Begitulah. Jadi kita memang bertemu secara tiba-tiba begitu.
0: Oh,
3: ternyata enggak jadi.
1: Enggak jadi, malah akhirnya ngeband bareng.
2: Iya, ngobrol-ngobrol ternyata malah ngobrolin musik.
1: Hmm.
2: Jadi malah nyambungnya ke situ gitu.
0: Oh. Okay. Okay.
1: Mungkin gak jadi ngomong anggar tapi ngomong anggaran.
0: Anggaran.
2: Ah, itu dia.
1: Ngomongin soal bagaimana budget untuk membuat produksi satu musik yang bernama Sunday Shark.
0: Okay. Yeah. Alright. Tapi kalau ngomongin soal Sunday Shark, ini ada maksudnya ada meaning sendiri gak sih Sunday Shark? Kenapa Sunday Shark gitu?
1: Apa yang berhubungan dengan hiu? Siapa dan, yang suka hiu?
0: Hiu dan minggu gitu.
2: Jadi kita suka sama perpaduannya sih Kak.
0: Okay.
2: Gitu. Karena waktu itu di sebuah suatu hari.
1: Once upon a time.
2: Yeah. Di suatu hari Minggu yang sangat
0: apa?
3: Karena kalau saya pribadi beda
1: cerita
0: oh,
1: nih.
0: Oh.
1: Versinya Mia dulu.
2: Jadi pokoknya Sunday Shark itu terbentuk pada hari Minggu.
1: Oke. Okay.
2: Ya. Terus kita lagi bingung nih Sunday apa ya? Sunday kan. Feels-nya tuh apa ya, vibe-nya tuh dia santai,
1: chill,
2: gitu kan, chill.
0: Okay.
2: Vacation apa namanya, liburan gitu ya. Nah terus kita pairing sama sesuatu yang mungkin lebih kuat kali ya, gitu. Okay. Lebih kuat, lebih sharp, lebih orang tuh jadinya
1: takut
2: kan, jadinya shark,
1: lebih menggigit
2: gitu ya. Jadi Sunday Shark.
1: Oh.
2: Terus ya lucu aja gitu.
1: Itu Mia yang initiate. Nama itu Mia.
2: Awalnya gimana ya, lupa lagi.
1: Gimana Raka? Versi Raka jangan-jangan beda.
3: Kalau versi saya karena dari film Jaws kan.
1: Jaws. Oh, oke. Okay. Yeah,
0: okay.
3: Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
1: Aduh, okay. Bener-bener berbeda sih. Bener sih. Yang satu temanya itu tema mungkin romcom ya, satunya thriller. Thriller,
0: bener. Hari Minggu ke pantai di Wakatiba.
1: Tapi menggambarkan musiknya Sunday Shark nggak gitu? Menggambarkan ya.
2: Lumayan
1: okay.
2: sih.
1: Lumayan ya. Sampai akhirnya bikin Sunday Shark ini, apa yang menyatukan kalian sebenarnya? Konsep musiknya yang kita bikin konsep musik yang kayak gini yuk, itu apa yang bikin akhirnya yaudah kita bikin gitu. Siapa inisiat pertamanya, justru dari Mia atau malah justru dari Sidik?
2: Awalnya dari sebetulnya dari Raka sih sebenarnya. Okay. Dari Raka sih. Kodis. Karena
3: dulu kan saya juga buat tuh dulu sama Sidik berdua. Cuman kayak kurang gitu.
2: Kurang manis ya?
3: Kayaknya.
2: Iya.
1: Enggak ada ceweknya soalnya. Ini terlalu syak deh. Kurang santai.
3: Nah, akhirnya pas ketemu dia ngobrol-ngobrol dicoba untuk apa ya? Untuk dinyatuin lah, tapi awal-awal juga susah nyatuinnya karena beda genre.
2: Awal-awal sebenarnya.
1: Jadi emang genrenya apa, Mia?
2: Aku sebenarnya balad sih.
1: Oh, balad.
2: Lebih sukanya lagu-lagunya kalau Indo ya, Halini.
1: Oke. Okay. Solois-solois lah ya.
2: Heeh, okay. Solois-solois. Raisa gitu. Tapi dia tuh lebih ke
3: yang ada band-nya gitu.
2: Iya, pokoknya band deh. Gitu. Terus sebenarnya agak, tapi kita ada satu genre yang kita tuh sama-sama suka. Nah, apa akhirnya tuh? Itulah kita.
1: Oh, di tengah-tengahnya.
2: Iya, di tengah-tengahnya. Indie pop.
1: Indie pop.
0: Oh, indie pop.
2: Indie pop, indie rock gitu.
1: Oke. Okay. Alright, right. Jadi akhirnya jadilah Sunday Shark ini. Berarti udah berapa lama Sunday Shark?
3: Masih baru.
1: Baru tahun ini dibuat?
2: Puasa tahun ini.
1: Wow. Iya.
2: Itu baru banget kan berarti ya?
1: Berarti langsung gercep bikin single. Dan dengan karyanya yang bernama? Judulnya? Adalah?
2: Single pertama kita itu
1: I Love You.
2: Nah, kalau yang audio release itu I Love You More.
1: I Love You More.
2: Betul.
0: Alright.
1: Nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi.
0: Betul.
1: Tentang musiknya Sunday Shark pastinya. Buat teman-teman yang pengen tanya-tanya boleh langsung aja WhatsApp di 0811-800-105 atau juga bisa
0: drop langsung pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: So don't go anywhere.
0: Tetap di MLC
1: Music Live Chat.
4: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan tadi masih bersama Kansikiran sama Edit ya. Dan juga masih bareng sama
0: Sadai Sor. Temen gue bengong.
1: Gue lagi baca ini nih. Gue lagi baca. Jadi gue, kalau dari rilis yang gue baca, Sadai Sor itu sudah merilis dua lagu. Ada Cause I Know dan juga 90s Mia. Mia.
2: Betul.
1: Namanya Mia dijadiin lagu loh.
2: Iya dong.
1: Wah, gokil. Ya. Bayar berapa?
0: Waduh.
1: Emang bikin lagu siapa?
3: Kalau lirik dia,
1: cuman
3: chord sama nada gitu.
0: Okay, alright.
1: Loh, berarti ini dua. Terus yang kalau yang I Love You More-nya?
3: Itu baru rilis.
1: Yang baru rilis. Oh,
2: baru, rilis. Okay. Baru banget.
0: Yang terbaru.
1: Ya. Ceritain dong tentang apa aja sih lagu-lagunya. Yang katanya tadi, Edit sempat bilang juga, lagunya dekat sama diri kita.
0: Gitu. Nah, itu.
1: Relate.
0: Relate ya, katanya sama orang.
1: Ceritain dong. Mungkin Mia kali yang nulis lirik ya.
2: Yang 90s Mia kali ya.
0: Boleh.
2: Yang 90s Mia itu sebetulnya kalau kita perhatikan liriknya itu dia lebih ke apa ya? Dia kelahiran 97-an. 90-an lah.
0: Okay.
2: Ya millennials berarti ya, millennials sama Gen Z
1: akhir
2: ya. Awal.
1: Ya, awal betul.
2: Jadi dia ini udah hampir 30 terus kehidupannya tuh ya, itu setiap hari kerja aja bosen kayak gitu, pengennya berkarya deh gitu, bikin sesuatu yang apa ya, yang gak ngebosenin gitu ya, biar gak gini-gini aja ya, biar kita tuh hidup tuh gak cuman survive aja gitu, biar kita tuh bisa apa lebih meaningful lagi gitu hidup, itu aja sih sebetulnya. Jadi itu lagu buat aku.
0: Berarti sebenarnya di 90s Mia personal banget dong berarti ya?
2: Iya, personal banget.
0: Iya, benar-benar.
2: Iya, benar-benar lagi capek-capeknya.
0: Oke.
2: Okay. Sama kehidupan yang gitu-gitu aja kan ya, kalau manusia kan kalau
1: rutinitas gitu ya.
2: Rutinitasnya gitu-gitu aja tuh capek deh gitu.
0: Oke.
1: Itu 90s Mia. Kalau Kesaino?
2: Kesaino itu seseorang yang dibohongin. Gitu.
0: Okay.
2: Jadi seorang ini tuh udah lama dibohongin, terus find out dia. Nah, tapi pas tahu itu yang bohong ini tuh kayak bukan denial, dia belaga enggak bohong.
0: Oh.
2: Jadi iya kayak enggak ada apa-apa gitu ya. Iya,
1: Ini tentang apa?
0: Ada apa nih? Ini apa nih?
1: Aduh, bingung nih gue.
2: Gitu.
1: Oke.
0: Alright.
1: Dan akhirnya sampai ada di I Love You More. Kali tetap lagu tentang cinta kah?
2: Betul. Nah, ini kayaknya lebih ke Raka sih yang jelasin. Karena ini liriknya tuh 90% Raka yang buat
3: sebenarnya
2: juga.
3: Sebenarnya cerita remeh. Jadi kan nonton YouTube show tuh. Kayak ada sketsa komedi. Terus kayak tentang cowok nganterin ceweknya kerja. Terus si ceweknya bilang I love you kan. Ya, cowoknya sebagai cowok ya yang seperti biasa ngomong I love you too. Terus si ceweknya kan I love you, terus kayak hah? I love you too. Yes babe, I love you, katanya. Terus dia bilang, "Hah, apa ya?" Dia ngira apa yang salah ya. Terus dia bilang, "Babe, right now is I love you more." Terus dia langsung nabrakin mobilnya kan. Jadi dari situ, oh berarti kata-kata sekarang tuh I love you more ya, catchy gitu.
1: Iya, bukan I love you too lagi.
0: I love you more.
3: I love you too udah outdated ternyata.
1: Iya. Gue juga udah ngajarin gue sama anakku gitu.
0: Iya, udah.
1: Kalau ayah bilang I love you, jawabnya I love you more.
0: Love you more, gitu. Bener.
2: Sosit banget.
0: Aduh.
1: Jadi itu ya, sebenarnya seremnya itu, tapi mungkin meaningful juga karena memang kalian percaya gak sih ngungkapin cinta ke apa ya, ke orang yang kita sayangin setiap hari itu justru bukan bikin cinta itu semakin layu tapi semakin tumbuh. Apa yang kalian percaya tentang hal itu? Kalian sependapat gak?
2: Sependapatnya
1: juga ya.
2: Pendapat.
1: Jadi harus yang namanya ungkapan cinta itu harus juga benar. Ini
2: harus
1: sih,
2: dong.
1: POV cewek nih, cewek satu-satunya soalnya.
2: Harus. Harus lah, ya? Cinta itu tuh harus diungkapkan setiap hari. Kalau enggak, ya itu kan maksudnya buat orang yang kita sayangi tuh merasa secure gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Jadi ketika ada yang Mia bilang I love you, enggak dibalas tuh pasti langsung marah ya. Terus oke okay, gitu.
2: Wah.
1: Bukan
2: dalam report, itu. Dilecet.
0: Perang dunia tuh di situ.
1: Tapi gimana kan enggak semua cowok itu sepeka itu kan? Maksud gue. Iya enggak sih? Iya enggak, Raka?
3: Iya.
1: Pasti banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi.
0: Benar.
1: Karena kekurangan pekaannya itu.
2: Betul.
1: Gitu,
0: benar ya. Sih, benar. Tapi menurut gue cinta itu adalah sebuah validasi dan harus divalidasi sih sebenarnya.
1: Harus divalidasi terus sih.
0: Menurut gue.
1: Oke. Iya kan? Biar kita validasi, kalau biar semua orang tahu I love you more itu seperti apa, kita dengerin.
0: Nah, itu dia. Jadi kita dengerin lo. Ini dia Sunday Shark dengan I Love You More.
4: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Bareng sama Angga Edi dan tentunya masih bareng sama
0: Sunday Shore. Alright, tadi kita udah dengerin I Love You More. Hmm. Yang ini berarti penggarapannya juga LDB nih,
2: long distance. Betul. long distance band.
0: tapi gimana caranya bisa apa kayak berarti ada workshop dulu nggak sih atau gimana proses produksinya nih karena kan jauh juga kan?
3: Itu by Discord ya,
0: by Discord
4: pertama tuh record dulu yang bisa direcord, okay. Kayak suara, gitar sama bass. Nah itu setelah itu baru kayak ngirim ke
1: sana ke
4: CD-nya dari drive. Nah waktu dia udah buka DAW baru sambil Discord.
0: Oke.
1: Gokil sih.
2: Bisa seharian dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi.
1: Oh iya, karena jamnya jam anak band itu malam. Di atas jam 8 tuh baru on kita.
2: Panas tuh.
1: Dan apa yang jadi kendala tuh? Ada kendala gak sih ketika kalian jauh atau gak sih fine-fine aja gitu?
4: Ada kendala banyak ya.
2: Proses produksi sih kendalanya tuh gak terlalu yang gimana banget ya, kayak yang kendala tuh justru setelah produksi ya. Kalau udah rilis nih, kita kan ada promo kak, kayak ada.
4: Enggak dong, di masa itu juga ada masalahnya.
1: Apa? Contohnya apa Raka?
2: Oh gue gak tahu masalahnya dia.
1: Lu kemana Mia?
2: Gue record vokal udah ya.
4: Maksudnya kita kan recordingnya kan DIY kan, bukan yang di studio. Kalau
2: iya juga
4: ada
2: sih.
4: Suara motor.
1: Oh iya. Yes.
2: Karena iya benar lagi. Karena kita home record ya.
4: Iya. Bukan studio kan.
2: Ada di ILYM lagu ini apa? Ini ada ke record tukang ini.
1: Tukang apaan?
4: Orang jalan.
1: Orang jalan.
2: Enggak, tukang sate.
1: Sate. Gitu. Serius?
2: Sering.
1: Di bendera kemana?
2: Semua serius.
1: Itu ada. Adalah ambience.
2: Iya. Iya, awalnya kan kita apa namanya agak keganggu ya. Cuman makin kesini kayak justru ini yang
1: signature
2: natural banget loh.
1: Iya,
2: ini.
1: Enggak gitu.
4: Itu alasan tuh.
1: Itu alasan bagus. Tapi ini ya maksudnya ya itu akhirnya ya bisa cara solusinya gimana? Dihilangin, diulang lagi atau
4: Nyari jam yang sepi.
1: Ya itu makanya malam ya.
0: Oke.
4: Terus kendala lagi tuh waktunya sama yang si CD kan. Dia juga kerja gitu. Dia juga kerja. Nah, jadi nyatuin waktunya itu yang
1: besok mau kerja lagi nih gitu kan ya. Oh, udah sulit tuh.
0: PR sih.
1: PR sekali dan PR. Pastinya kalau misalnya nanti ada gigs ya berarti mau enggak mau CD harus kesini ya.
2: Kemarin ada gigs.
4: Cuman
2: sedikit nggak kesini.
1: Akhirnya disesuaikan kalau misalnya itu kalian cari ya berdua doang.
4: Atau cari orang tradisional.
1: Kecuali memang budgetnya pas.
4: Bisa. Beda cerita tuh.
0: Keren. Sidik di Discord juga.
1: Gak bisa.
2: Keren tuh. Nice idea. Belum ada loh.
0: Iya kan.
1: Tapi ya itu ya menariknya. Di antara sekarang kayak tadi mungkin kayak Mia kan dulu kan emang lebih passionnya ke soloist gitu ya.
2: Iya.
1: Memang kan kalau di band itu kayak punya apa ya dinamika yang berbeda gitu. Gak bisa yang sendirian banget karena harus menyesuaikan satu sama lain. Itu gimana tuh caranya akhirnya? Kalau mungkin dulu kayak denger tadi suaranya masih ada suaranya Raka nyanyi gitu ya. Mereka dulu Raka nyanyi sendiri tuh ya sempet ya.
4: Iya. Sebenarnya saya juga gak suka nyanyi.
1: Terpaksa aja ya.
4: Terpaksa.
1: Belum ada Mia ya. Tapi akhirnya gimana tuh? Apa udah sesuai dengan apa yang dulu dipikirkan sama Raka gak sih sampai akhirnya nemuin Mia gitu?
4: Sebenarnya udah sih. Karena kan kalau saya sendiri nyari vokalis tuh yang Inggrisnya tuh agak oke lah. Yang gak terlalu apa ya, nggak terlalu
1: bule banget,
4: iya,
1: tapi juga nggak terlalu tapi bagus gitu ya,
4: nggak yang apa ya Inggris Indo tuh kelihatan kan, kayak saya nyanyi itu.
2: Contohnya sendiri ya, bagus.
1: Seru ya.
0: Alright.
1: Jadi ini udah ada sebenarnya udah 3 lagu.
0: Yes.
1: Apakah akan dijadikan EP or nanti masuk di album gitu?
0: Next ya.
2: Itu adalah impian kita gak sih sebetulnya bikin EP ya?
4: Iya.
2: Cuman itu kan, itu tadi produksinya.
4: Sebenarnya kalau EP pengennya ada temanya sih.
1: Ada temanya ya?
4: Jangan yang ini kan temanya kan
1: sendiri-sendiri bisa-bisa. Palingnya ada garis merah apa benang merahnya gitu.
2: Iya.
1: Ya.
2: Betul.
0: Alright.
1: Sebagai band indie yang mungkin kalau sekarang kan memang udah enak ya, maksudnya nggak kayak dulu yang mungkin strugglingnya harus lebih gitu. Sekarang sih struggling juga sih, cuman maksudnya kayak semua hal itu bisa didapetin dengan gampang dari mulai agregator apa segala macam, produksi segala macam. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama band-band indie seperti Sunday Shark sebenarnya? Dalam perjalanannya ini ya, dari masalah produksi, promosi, terus juga
2: promosi sih karena kayaknya kalau bikin lagu tuh gimana ya, menurutku ya, kalau aku pribadi ya, lagu enak tuh ya kalau udah sering kita denger nggak sih,
1: jadinya
2: enak, jadi familiar gitu. Kayak lagu seenak apa kalau baru pertama kali denger kan jadinya familiar, asing gitu kan. Jadi sebetulnya promo tuh paling penting menurutku sih.
4: Gitu ya. Produksi juga ada.
1: Produksi juga. Nah, oke. Aware apa sama sosial media kali Sunday Shark ini?
4: Mana ya? Kalau saya kan nggak ada apa ya, background di sosmed. Nah, di situ kadang bingung, ini mau ngapain?
1: Tanya Mia dong, Mia kan lebih event,
0: lebih organizer, lebih planner.
2: Gue yang operasional. Ngurusin gue, ngerti. Asli bingung banget sih.
1: Jadi itu ya,
2: jujurnya.
1: Jadi lebih kepada ruang ya, ruang untuk bisa memperkenalkan karya ya.
2: Betul,
1: ruang. Itulah adanya MLC.
2: Nah, kita tepuk tangan.
1: Terima kasih. Masih bisa bikin band-band indie gitu ya. Bisa didengerin. Kayaknya ini kan didengerin sampai di 60 kota Indonesia ya. Indonesia. Bisa bikin semuanya pada semangat. Kita selalu ngasih ruang buat bukan hanya label-label gitu ya kan, tapi juga band indie seperti Sunday Shark.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagunya dari Sunday Shark gitu kan, sebenarnya lagu-lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih sebenarnya?
4: Yang mana dulu nih?
0: Oke, kita ngomongin I Love You More aja deh.
1: Nah, itu,
0: I Love
1: You More. Menurut Raka itu paling enak didengerin kapan? Sambil nyetir kah?
4: Kalau sambil nyetir kayaknya kurang cocok.
1: Oke. Sambil makan padang.
0: Terlalu spesifik mas.
1: Sambil nyetrika.
2: Kayaknya di kawinan gak?
1: Oh di kawinan.
2: Iya bener-bener. Itu cocok tuh.
4: Di kawinan. Gue lagi merenung. Sebenarnya emang temannya gak nyambung kan kalau lagi merenung. Tapi yaudahlah, buat dia menghayal. Orang lain gitu.
0: Oke.
1: Tapi setuju sih buat jalan orang lagi mau datang ke altar gitu.
0: Bisa.
2: Iya, itu bisa.
1: Pertanyaan lu ya.
0: Iya, udah.
1: Next, sebelum next, berarti ini udah ada video lirik atau video klip?
2: I Love You More belum.
1: Belum ya. Tapi yang lain udah ada.
2: Yang lain udah ada.
1: Kayak Mia, Nantis Mia udah. Sudah ada ya, bisa dilihat di
2: YouTube channel kita Sunday Shark.
1: Sunday Shark. Oke, terus bisa lihat di situ ya. Nanti bakalan kalau Instagram di
2: Instagram Sunday Shark Music.
1: Sunday Shark Music bisa lihat di situ. Nanti update kalau misalnya nanti mau ada video lirik, ada official music video, nanti bakal di update di situ.
0: Alright. Ya.
1: Next akan ada single terbaru lagi, apakah lagi tahap produksi lagi nih?
4: Semuanya ada berapa?
2: Asli ada 10 bang.
1: Wow, produktif sekali.
0: Produktif banget ya.
2: Jadi tuh kita tuh emang seneng bikin lagu. Sebetulnya tuh awal terbangunnya juga karena
1: berkarya,
2: seneng bikin berkarya, lagu, seneng bikin, seneng kita nemu progresi chord yang enak banget gitu kan. So, akhirnya jadi sebuah lagu tuh kayak cepet banget gitu.
1: Jadi makanya, tabungannya udah banyak nih.
2: Iya bang, lagu itu sebenarnya udah banyak banget. Cuman itu dia mixingnya ya.
0: Produksinya.
1: Ya untung ada Sidik ya, sebagai sound engineer gitu. Jadi ya udahlah, dibanyak-banyak bikin lagu, tinggal nanti cari tempat yang tidak ada tukang sate.
0: Gara tukang sate ada tukang bakso tapi ini.
2: Mana tukang sate itu pakai motor, jadi pakai langsung gitu.
1: Itu sate apa ya?
0: Rame ya.
1: Oke, ada rencana buat gigs dalam waktu dekat ini?
2: Ada. Tanggal 16
1: Juni.
2: Di
1: di Jakarta tapi ya,
2: di Jakarta.
1: Jadi kalau pengen tahu info lebih lengkapnya tadi bisa langsung kunjungi aja Sunday Shark Music ya.
0: Yo, di Instagram ya. Dan mungkin dari Mia sama Raka ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silakan.
2: Oke, halo, jangan lupa cek Instagram kita, sosial media kita, Instagram di @sundayshark_music. Kalau mau dengerin single-single kita, ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Apple Music juga. Boleh diklik aja linknya, terus di YouTube namanya Sunday Shark, boleh di search aja. Semoga suka ya sama lagu-lagu Sunday Shark.
1: Alright. Okay. Thank you banget ya Sunday Shark udah dateng.
0: Thank you. Sukses selalu buat project-projectnya.
1: Iya. Semoga dengan I Love You More ini semua orang tahu cara menjawab I Love You.
4: Keren.
0: Gitu.
4: Saya nggak kepikiran sih.
2: Beda. Ya. Emang beda ya.
1: Ini biasa kok kalau di interview tanya kayak gitu ya.
0: Udah.
1: Kalau bikin lagu ini semoga orang ketika ada I Love You More jadi tahu cara menjawab I Love You.
0: Oh iya benar. Sebuah tutorial.
1: Yaudah, dan ya Music Update-nya ya.
0: Yoi, terima kasih Pak Pro 2 udah ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini di MLC ya, barengan sama Sunday Shark.
1: Yap, silakan. Abis ini bakal lanjut lagi jaga malam bareng sama penyiar favorit di kota kamu.
0: Yoi, kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama, di jam 7 sampai jam 8 malam.
1: Angga pamit.
0: Gue Edi Tama pamit, dan juga
1: Sunday Shark pamit.
4: Dadah.
2: Bye-bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Masih di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, sudah kembali lagi ke RRI Surabaya ya. Setelah kamu mendengarkan music live chat dari Pro 2 Jakarta. Kali ini barengan sama Vira di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2 sampai nanti di jam 12 malam. Kita bakalan ngobrol-ngobrol ya nanti untuk di cerita penutup hari, tapi nanti juga bakalan aku kasih informasi-informasi yang menarik, lagu-lagu yang enak juga pastinya nemenin kamu di malam hari ini. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Eh, masih jam segini kok udah ngantuk? Belum waktunya tidur tahu? Waktu kita masih panjang kok. Jangan kemana-mana ya, kita jagain malam kamu dengan lagu-lagu enak. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Serius Desa, kamu harus lihat thread ini. Di luar negeri itu orang-orangnya udah self-centered banget. Nggak peduli satu sama lain. Ngeri ya?
1: Iya, ngeri Ram. Tapi kamu sadar nggak sih? Di Surabaya, kita juga udah mulai kayak gitu.
0: Ah, nggak mungkin. Surabaya kan terkenal guyub, terkenal wani, gotong royong gitu. Kita beda lah.
1: Tadi pagi, aku lewat depan rumah kamu. Ada Pak RT sama beberapa warga di depan pagar rumah Bu Sri, tetangga persis sebelah kamu. Kamu tahu ada apa?
0: Hah, Bu Sri? Yang jualan nasi uduk itu? Nggak tahu. Aku tadi buru-buru berangkat sih. Pakai earphone juga, jadi nggak dengar apa-apa.
1: Bu Sri itu pingsan di dapur 2 hari, Ram. Nggak ada yang tahu sampai bau masakannya yang gosong kecium sama warga. Kamu yang tembok kamarnya nempel langsung sama dapur beliau, masa kamu nggak denger sih suara jatuh atau apa gitu? Rama, Rama, Surabaya itu besar karena pagar mangkok. Orang tua kita dulu bilang, pagar terbaik itu bukan tembok setinggi 2 meter, tapi mangkok berisi makanan yang kita kasih ke tetangga. Itu cara kita saling jaga. Kalau sinyal 5G kamu kenceng, tapi sinyal kepedulian kamu ke tetangga mati, apa bedanya kita sama robot? Kemajuan zaman boleh mengubah rupa kota, namun jangan biarkan itu mengikis hati kita.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Teman Pro 2 kali ini ada info dari dunia olahraga ya. Malam-malam udah aku kasih info olahraga nih. Tapi ini emang beneran muncul beritanya kalau dari Persebaya Surabaya ini kehilangan pemainnya lagi gitu. Setelah kemarin Pedro Mantos, kali ini yang keluar dari Persebaya adalah Bruno Moira yang meninggalkan Persebaya Surabaya dan siap untuk berkarir di luar Indonesia. Wah, ini ya teman Pro 2. Dan kabar ini disampaikan kepada publik. Dan pastinya si Bruno ini juga mengenang perjalanannya selama hampir 4 tahun ya untuk bersama Persebaya Surabaya, dan pastinya memberikan terima kasih sebesar-besarnya untuk klub ini gitu ya, untuk para penggemar bonek dan juga bonita gitu. Dan katanya tuh gini teman Pro 2, Persebaya 4 tahun bersama klub ini, kota ini dan para penggemar. Jika saya bisa mengubah apapun dari perjalanan ini, apakah saya akan melakukannya? Selama sekali tidak. Katanya gitu nih teman Pro 2. Dan memang pemain yang juga menjadi kapten di Persebaya itu ngaku kalau nggak menyesal satupun momen-momen yang ada di klub ini. Tapi menurutnya juga setiap pengalaman dari momen-momen tersebut itu jadi pengalaman yang berharga bagi dirinya gitu. Intinya tetap mendoakan semoga bisa semoga bisa lebih lagi meskipun sudah meninggalkan klub gitu, tapi memang ada alasan yang ya ingin fokus ke yang lainnya seperti itu ya. Dan intinya juga terima kasih atas bonek dan juga bonita sudah mendukung setiap momen-momen tersebut, setiap nyanyian gitu ya, setiap momen yang tidak terlupakan, katanya akan membawa ke dalam hati saya. Seperti itu. Wah, set ya teman berdua ya. Entah kenapa ini seperti beruntun gitu ya, tapi semoga atas karir barunya nanti juga kita doakan sukses. Dan pastinya Persebaya meskipun ditinggalkan sama pemainnya, nanti akan digantikan dengan yang lebih baik lagi. So, habis ini bakalan ada info-info lainnya ya teman Pro 2, dan masih dengan lagu-lagu yang enak nemenin kamu di malam hari ini. Jadi teman Pro 2 jangan ngantuk dulu, tetap aku temenin di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: Malam iki rasanya sepi. Dengerin 95,2 Pro 2 FM. Di sini lagu-lagu enak sing bikin hati adem. Gua beda.

0: Teman berdua, kamu tahu nggak, sebelum trofi Piala Dunia yang sekarang, dulu ada trofi legendaris bernama Piala Jules Rimet. Tapi trofi ini punya kisah serius karena hilang selamanya loh. Piala Jules Rimet adalah trofi resmi Piala Dunia dari tahun 1930 sampai 1970. Nama ini diambil dari Jules Rimet, tokoh yang menggagas turnamen Piala Dunia pertama. Nah, aturan saat itu menyebutkan kalau negara yang berhasil juara 3 kali berhak memiliki trofi tersebut secara permanen. Dan negara yang berhasil melakukannya adalah Brazil. Setelah menjuarai Piala Dunia tahun 1958, 1962, dan 1970, trofi Jules Rimet resmi dibawa pulang ke Brazil. Tapi kisahnya belum selesai. Pada tahun 1983, trofi ini dicuri dari kantor Federasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro. Sampai sekarang, trofi asli tersebut tidak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya kalau trofi itu sudah dilebur dan dijual emasnya oleh para pencuri. Menariknya, sebelum hilang di Brazil, trofi ini juga pernah dicuri di Inggris tahun 1966. Tapi saat itu, trofi tersebut berhasil ditemukan oleh seekor anjing bernama Pickles. Jadi, Piala Jules Rimet bukan cuma trofi bersejarah, tapi juga penuh kisah misteri yang bikin dunia penasaran sampai sekarang. Biar kamu gak ikutan penasaran sama fakta unik lainnya seputar Piala Dunia, kamu wajib banget dengerin terus Halftime di Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kamu masih di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Yap. Kali ini masih di Jaga Malam ya, teman Pro 2, jangan galau malam-malam. Kemarin habis liburan ngapain aja nih teman Pro 2? Bagi yang libur ya, kali ini hari pertama masuk berarti ya di bulan Juni ini. Tapi kalau misalkan kemarin yang upacara sih ya masuk juga gitu ya. Tapi kalau ngomongin liburan nih teman Pro 2, emang paling enak tuh liburan yang liburan yang emang sesuai sama hobi kita gitu kan. Kalau hobinya hobinya nonton, nah liburannya dibuat nonton bioskop gitu, ataupun nonton film yang series gitu ya, meskipun di rumah aja gitu, di OTT kayak gitu nih teman berdua. Nah, ngomongin soal film juga, banyak banget nih film-film yang akan tayang di bulan Juni teman Pro 2. Kira-kira filmnya apa aja gitu ya. Tapi kalau misalkan dilihat nih teman Pro 2 di tahun ini itu khususnya film Indonesia ya. Ini banyak banget film Indonesia yang genrenya tuh horor teman Pro 2. Tapi apakah tren ini akan berjalan sampai di bulan Juli ini, Juni ya. Tapi kalau dilihat-lihat sih emang iya sih teman Pro 2 ya, horor masih menjadi favorit ya. Sepertinya bisa dibilang tuh favorit dari penonton dan juga favorit dari production house ya. Karena bikinnya horor mulu nih, entah kenapa. Dan kalau dilihat lagi untuk film-film yang dijadwalkan akan tayang sepanjang bulan Juni ini ya, coba aku recap nih teman Pro 2. Di tanggal 4 nih, awal bulan ya, berarti masih awal-awal banget, ada namanya Kucing Hitam. Judulnya Kucing Hitam. Kalau dari genrenya sih horror thriller drama, sutradaranya Jose Purnomo. Lalu ini teman Pro 2, film dari Iqbal Ramadan ya. Terus ada siapa nih? Ada Lutesha, ada siapa sih yang jadi Candy tuh teman Pro 2, kenapa jadi lupa tuh. Ada Monster Pabrik Rambut yang genrenya tuh horror fantasi, sutradaranya Edwin. Paralel film ya teman Pro 2. Lalu ada masih di hari yang sama di tanggal 4 Juni ada Nobody Love Kai. Ini drama nih teman Pro 2, sutradaranya Bernardus Raka. Lalu nah di tanggal 11 Juni ini ada 3 film lagi teman Pro 2. Jadi tanggal 4 Juni ada 3 film, tanggal 11 Juni juga ada 3 film. Ada Dosa Penebusan dan juga Penebusan atau Pengampunan. Ini ya dari judulnya udah jelas banget ya horor. Sutradaranya Sondang Pratama. Lalu di tanggal 11 Juni lagi ada Garuda di Dadaku. Ini animasi teman Pro 2 yang disutradarai oleh Roni Gani. Selanjutnya, nah ini kayaknya yang paling bikin penasaran ya dari beberapa daftar. Penasaran bagi aku ya teman Pro 2 ya. Warkop DKI Viral Rindong ini. Ini drama tapi ada komedinya pastinya dan juga ada unsur horornya nih. Tetap dengan unsur horor. Tapi yang namanya Warkop ya pastinya komedi ya yang ditonjolkan. Sutradara Herwin Novianto. Dan di tanggal 18 Juni ini ada Dukun Magang, ya horor lagi teman Pro 2. Di tanggal 25 ada 3 film lagi yang akan tayang. Jangan Buang Ibu, yang pastinya juga drama ya kalau ini ya, sutradara Hardah Daeng Ratu. Ada Tanah Runtuh, ini drama juga, action, sutradara Rudi Sujarwo. Dan yang terakhir adalah Tanah Sengketa. Kalau dari genrenya misteri, teman Pro 2, sutradara Muda Saleh dan juga Sadli Fafarahman. Oke, jadi ada 10 film nih yang bakalan hadir di bioskop Indonesia, khususnya untuk film Indonesia ya, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, yang udah ngetek gitu ya. Apa sih bahasanya, ngetek, udah milih gitu kan yang mana yang mau kamu tonton, ya udah langsung aja dipersiapkan uangnya untuk membeli dan juga

0: Halo, saya Devin Zekia, runner up 2 di Tahun Cara Jawa Timur 2025. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Teman Produa, pernah nggak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.

Kalau tadi aku ngomongin soal mencari kesibukan atau mengisi waktu liburan dengan menonton film ya, teman berdua. Kali ini ada hal yang menarik ya di Kota Surabaya yang bisa kamu kunjungi sampai nanti di tanggal 14 Juni, teman berdua. Ada yang namanya Cross Musia Pertiwi. Ini merupakan pameran kolaborasi 3 museum nih, teman berdua. Wah, menarik ya. Dan dari Pemkot Surabaya, ini melalui UPTD Museum Surabaya menghadirkan Cross Musia Pertiwi yang berlangsung sampai 14 Juni nanti di Museum Dr. Sutomo. Ini tuh merupakan rangkaian ya, masih dalam rangkaian HJKS atau Hari Jadi Kota Surabaya ke-733. Dan pastinya untuk wadah kolaborasi juga antar museum dan menghargai pengalaman sejarah juga, sejarah dari budaya gitu ya, lebih edukatif juga bagi masyarakat dan pastinya menarik gitu. Kenapa unsur Pertiwi yang diambil gitu ya, teman berdua? Karena ini melihat juga perjalanan kehidupan manusia dari kelahiran hingga akhir kehidupan melalui beragam koleksi dan juga narasi budaya gitu. Yang disampaikan atau ditunjukkan dengan cara imersif. Wah, ini menarik sih teman berdua, karena berarti kalau ada unsur teknologinya gitu ya, terus ada instalasi-instalasi, terus ini juga menggunakan apa ya, semacam video mapping gitu teman berdua. Jadi visualnya, wah, ini bakalan keren sih kayaknya. Karena jarang juga ya kalau misalkan kita melihat ada video mapping gitu atau ya imersif gitu, teman berdua, untuk hiburan di era-era sekarang kan lagi rame gitu ya, dibuat foto-foto si Gen Z-Gen Z ini gitu kan. Nah, tiga museum yang memang akhirnya turut meramaikan. Ada Museum Etnografi Universitas Erlangga, ada Museum Empu Tantular Sidoarjo, dan juga Museum Sono Budoyo Yogyakarta. Wah, bayangin, gak cuma Surabaya aja yang berpartisipasi, tapi sampai Yogyakarta nih, teman berdua. Jadi, museum-museum tersebut menghadirkan koleksi-koleksinya, dan pastinya nanti ada keterangan narasi gitu ya. Ini tentang kehidupan, tentang tradisinya, dan pastinya tentang budaya yang bisa teman berdua atau masyarakat tahu gitu di dalam acara tersebut. Dan untuk itu dari Kepala UPTD Museum dan juga Gedung Seni Balai Budaya Kota Surabaya, Saidatul Ma'munah, ini mengatakan kalau konsep imersif sengaja dihadirkan gitu ya, biar museum itu semakin menarik gitu atau relevan sama generasi muda. Yap, benar banget sih teman berdua. Dan gak cuma itu, tapi di acara ini juga bakalan ada live musicnya, ada kuis-kuisnya juga, dan pastinya juga nanti ada kegiatan menarik gitu, kegiatan-kegiatan menarik lainnya. Ada juga diskusi publik yang judulnya tuh Aku dan Pertiwi. Wah, gak sabar kayaknya ya buat bisa hadir di dalam acara tersebut. Kayaknya ini juga bermanfaat gitu loh teman berdua ya. Dibuka pukul 8 pagi sampai jam 3 sore teman berdua. Jadi bisa banget untuk kamu kunjungi kalau lagi gak ngapa-ngapain gitu ya. Untuk biaya ataupun tiket masuk gitu, bisa melalui tunai maupun non-tunai. Non-tunai teman berdua ya. Kalau publik 5.000, kalau siswa ini gratis. Nah, kalau siswa tapi enggak siswa Surabaya 3.000.
Oke, cukup terjangkau ya, murah banget untuk bisa melihat keanekaragaman koleksi-koleksi dari museum-museum tersebut. Jadinya kayaknya ini patut untuk dijadikan wishlist liburan gitu ya, ataupun kegiatan kalau misalkan kamu lagi gak ngapa-ngapain, teman berdua. So, ada juga nih yang bikin aku penasaran ya. Kenapa kok penasaran, teman Pradua? Karena dari kemarin tuh aku ngelihat di sosial media banyak banget konten-konten gitu ya. Konten apapun sebenarnya ya. Mau itu konten masak atau konten bareng sama temen gitu kan. Terus komen-komennya tuh pada when ya, alias kapan ya, gitu. Nah, sama halnya kayak yang museum ini tadi. Jadi aku tuh ngelihat di sosial media, oh ternyata museum ini juga rame ya untuk dijadikan sebuah tempat berlibur gitu. Makanya museum ini sekarang juga jadi apa, relevan gitu ya bagi Gen Z-Gen Z ini, dan akhirnya juga jadi tempat yang dicari gitu loh, teman berdua ya. Dan kalau ngomongin soal tempat yang dicari, pastinya ya buat Gen Z-Gen Z ini apa ya, pacaran ataupun ya sekedar foto-foto estetik gitu kan. Nah, di komen-komen ya pada nulisnya itu when ya, kayak gitu-gitu. Ya kapan, kapan bisa datang ke sana mungkin, atau kapan bisa merasakan hal tersebut, kayak gitu-gitu sih sebenarnya, teman berdua. Konteksnya simple, tapi aku pengen tahu juga nih, momen when ya kamu akhir-akhir ini tuh apa sih? Kamu lagi ngerasain apa sih, teman berdua? Boleh banget kamu langsung cerita aja di cerita penutup hari ya. Kali ini edisi hari Selasa 2 Juni. Waduh, udah bulan Juni aja nih, teman Proyek 2. Jadi mungkin when ya kamu di bulan Mei kemarin gitu. Atau ya, semoga yang when-when-nya itu tadi bisa kejadian di bulan Juni ini. Boleh banget langsung aja kamu cerita-cerita di Instagram kita @pro2rrsby. WhatsApp juga boleh, teman Pro2, 081908952 atau aplikasi RRI Digital ya. Masih aku tungguin sampai nanti, teman Pro2, sampai sampai jam 11 malam. Jadi teman Pro2 jangan kemana-mana.

0: Apa-apa mahal, apa-apa mahal. Gimana sih?
1: Kenapa sih? Kok pasang muka kayak sebel kayak gitu?
0: Ini nih, semuanya kan mahal. Jadi aku tuh gak bisa check out.
1: Oh itu, itu karena inflasi yang bisa mempengaruhi daya beli harga barang dan jasa, apalagi peredaran uang tunai meningkat namun daya beli masyarakat menurun.
0: Terus gimana dong cara mengatasinya?
1: Ya bisa dengan meningkatkan hasil produksi sih, mempermudah maksudnya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang.
0: Oh.

2, ketika kamu menemukan kasus stunting atau pertumbuhan anak tertinggal dibandingkan anak seusianya, lakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter. Gejala-gejala yang muncul biasanya seperti batuk lebih dari 2 minggu, demam diare berulang atau sesak nafas, dan pengobatan yang bisa dilakukan antara lain memberikan suplemen vitamin, zat besi, kalsium dan yodium, dan jangan lupa keluarga harus support dalam pengobatan karena stunting akan berdampak pada gangguan perkembangan otak. Beranjak dewasa, pengidap stunting berpotensi terkena penyakit metabolik seperti obesitas dan diabetes atau sering sakit dan mudah terkena infeksi. Oleh karena itu, perlu cukup pemenuhan asupan gizi yang cukup.

Kamu masih di Pro 2 FM, teman Pro 2, dan masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Tadi aku udah spill untuk cerita penutup hari ya, di hari ini ngomongin soal momen when ya, alias kapan ya. Kali ini yang udah gabungan di Instagram maupun di WhatsApp bakalan aku bacain. Dan buat teman Pro 2 boleh banget kok request lagu juga sekalian ya. Tapi joinan juga. Bakalan aku tungguin sampai nanti jam 11 kok ya. Kali ini ada Fiona, teman Pro 2. Momen when ya, akhir-akhir ini adalah kapan ya bisa cepet kaya. Wah. Ini mah semua orang kayaknya ya ngerasain when-nya ya itu gitu. Tapi ya mau gimana lagi, tetap harus usaha dong ya. Oke, ada Happy. Wah, ini pasti Happy selalu happy. Enggak ya. Kadang tuh kayak kalau misalkan namanya Happy, apakah momen sedihnya tuh sedikit, tapi ya enggak juga ya. Yang namanya manusia ada naik turunnya pasti ya. Happy pernah sedih kok. Tapi happy kali ini when-nya enggak yang sedih-sedih gitu ya. When-nya happy adalah kapan ya bisa bahagiain orang tua. Kalau menurutku sih ini enggak yang sedih banget sih ya. Ini adalah harapan semua anak bagi orang tuanya, dan pastinya ini adalah momen, menurut aku momen refleksi aja sih. Apakah Happy juga merasakan hal yang sama? Kenapa aku bilang momen refleksi? Karena pasti ya balik lagi, setiap anak tuh akan ada di pikirannya untuk membahagiakan orang tua kan. Jadi kalau misalkan memang belum waktunya atau masih belum ada hal yang membahagiakan orang tua kamu, ya ayo kita harus berusaha sedemikian rupa gitu ya untuk bisa membahagiakan. Seperti itu nih teman berdua. Masih aku tungguin. Ini kayaknya masih pada nggak tahu pada ngapain nih. Masih belum ada yang gabungan lagi nih. Masih banyak kok waktunya ya teman Pro 2. Tapi kali ini ada yang request lagu aja. Oke, gak apa-apa. Ada Sulia dari Jakarta. Hai, mau request lagunya Angie Calvaro buat kakak penyiarnya, semangat terus. Terima kasih. Habis ini bakalan aku puterin ya Angie Calvaro-nya. Dan pastinya buat teman Pro 2, untuk ngomongin momen-momen kapan ya, ini masih aku tungguin. So stay tune terus di Bro 2 FM ya, teman terbaik kamu.

ini, hashtag Save Raja Ampat muncul di berbagai platform. Ini dikarenakan wilayah Raja Ampat diproyeksi akan menjadi tambang nikel. Raja Ampat yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth sendiri merupakan pulau tropis yang mempesona, dengan perairan yang kaya dengan kehidupan bawah laut dan hutan yang masih alami. Terletak di kawasan Papua Barat Daya, Raja Ampat telah menjadi situs warisan dunia Global Geopark yang sudah diakui oleh UNESCO. Raja Ampat adalah jantung dari segitiga terumbu karang dan pusat keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di lautan. Karena tambang nikel, Raja Ampat terancam kehilangan daya tariknya. Pulau-pulau kecil yang sudah dikeruk, hutan yang sudah dibabat, dan tak lama lagi sumber air akan tercemar. Kehidupan bawah laut akan rusak dan masyarakat sekitar akan kehilangan sumber kehidupan mereka. Apakah ini sebuah harga yang harus dibayar demi penambangan nikel? Save Raja Ampat.

0: tentu dua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
1: Charity, sharing with community.

Cuman Bro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: FM.
1: Masih di Pro 2 FM ya teman Pro 2, dan kali ini juga aku mau bacain lagi buat teman Pro 2 yang udah gabungan di Jaga Malam kali ini. Dan buat teman Pro 2 yang baru aja bergabung, selamat malam. Halo. Kali ini aku udah up topic ya di cerita penutup hari pada malam hari ini. Teman Pro 2, kamu bisa cek aja langsung di Instagram kita @pro2rrisby. WhatsApp juga boleh 081908952 atau aplikasi RRI Digital. So, aku mau spill sekali lagi momen when ya kamu atau kapan ya di akhir-akhir ini tuh lagi ngerasain apa sih teman Pro 2. Boleh banget untuk cerita juga, boleh banget juga untuk request lagu ya. Jadi langsung aja deh teman Pro 2. Mau bacain lagi ada Rahsya ya, yang kali ini untuk ceritanya tuh when ya ngerasain dapat bunga dari pasangan. Wah. Ini kayaknya kalau ngelihat TikTok tuh banyak yang komen gini, kalau ada satu pasangan yang dapat treatment sedemikian rupa gitulah ya. Banyak banget soalnya. Ada yang dapat bunga, ada yang dapat handphone mungkin, atau ya pokoknya hadiah-hadiah kecil, hadiah-hadiah manis gitu loh teman Pro 2 ya. Terus kalau misalkan dilihat di komen-komennya pasti when ya, when ya, when ya, when ya. Adanya Wendy bukan Wendy ya. Ada yang komen gitu soalnya. Ada yang, aduh kenapa sih komennya Wendy ya semua? Adanya Wendy nih yang komen Wendy soalnya. Ya udah deh teman Pro 2. Oke, okay, mau request lagunya Nona yang The One. Oke, okay, ditungguin ya. Terus habis itu ada juga nih, ini masih seputar percintaan ya kayaknya dari teman Pro 2 nih. Ada Putri, halo. Yang momen wendianya ketika ngelihat postingan orang yang manis-manis gitu ya. Terus habis itu ngerasain deh wendia gitu. Ya ini adalah salah satu contohnya ya. Oke, okay, masih aku tungguin deh teman Pro 2 lainnya ya. Terus habis itu coba kita cek di WhatsApp ada siapa. Ada, wah wah wah wah wah, coba aku lihat-lihat lagi. Ada Lara, hai. Mau ikut topik nih ya. Assalamualaikum. Ya kak, oke, okay. Terkadang kalau misalkan sibuk gitu ya, sibuk sama keadaan tuh ngerasanya kayak ya mau gimana lagi, kapan ya punya banyak uang dan lain-lain. Tapi hidup tuh terasa lebih kapan ya hidup terasa lebih tenang, dan banyak pertanyaan di luar sana yang akhirnya bikin kita tuh bertanya-tanya kapan ya kayak gitu. Padahal orang tuh, dan gak semua pertanyaan itu tentang kapan, tapi adalah sesuai dengan waktu yang kita inginkan gitu. Nanti akan dijawab sendiri sama Allah, sama Tuhan gitu ya. Kapannya ya tergantung gitu. Jadi ada waktunya sendiri-sendiri kok teman Pro 2 ya. Oke, ditungguin untuk requestannya Tata Janeta Korbanmu. Wah. Siap-siap, abis ini bakalan aku puterin deh buat kamu semuanya ya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Zaman Pro 2, angka kemiskinan tercatat pada bulan September tahun 2024 masih ada di angka sekitar 1 juta penduduk. Meskipun mengalami penurunan sebesar 0,80% dibanding Maret 2024. Kemiskinan bisa terjadi karena adanya rasa malas, budaya masyarakat yang suka korupsi, kolusi, nepotisme, menggantungkan bantuan dari orang lain, termasuk pemerintah. Untuk mengatasinya, pemerintah melakukan penciptaan lapangan kerja, perbaikan layanan kesehatan, dan perbaikan infrastruktur.
1: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima nggak ya?
2: Alah, nggak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
1: Tapi apa iya? Dia nolak aku, soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
2: Udahlah, gak usah terlalu difikirin, apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam

0: secara serius, dampaknya bisa terasa banget sih. Tapi kalau enggak, ya cuma jadi wacana baru lagi.
1: Tahu enggak apa tuh? Ada Pro 2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna. Cocok deh.

Masih ngomongin soal Wenya ya, teman Pradua. Wenyanya ini banyak banget sebenarnya. Cuman kalau di malam hari ini tuh kebanyakan yang gabungan masalah percintaan ya. Sebatas kalau misalkan ngelihat orang gitu ya, ngelihat konten-konten yang romantis gitu biasanya Wenya. Terus habis itu ya itu tadi, kalau misalkan dapat hadiah-hadiah kecil gitu ngerasanya when ya gitu. Tapi ya gak melulu soal itu loh sebenarnya ya teman berdua. When ya kali ini tuh atau kapan ya itu adalah sebuah harapan yang bisa kita gunakan untuk kalau memang bukan sekarang ya antara belum waktunya atau kita harus mengusahakan yang lebih lagi gitu kan. Jadi memang sepertinya harus lebih usaha dan juga berdoa. Kayak kata Lira tadi ya teman berdua. Lara, sorry. Okay, nah ini masih ada teman Pro 2 juga yang bergabung gitu ya. Kali ini ada dari Sania teman Pro 2 ya. Ngomongin soal when ya, kalau aku akhir-akhir ini ngerasa when ya hidup kok gini-gini aja. Ya sebenarnya sih ya mau gimana lagi sih sebenarnya ya teman berdua. Emang mau gimana gitu kan? Kita kan enggak bisa untuk mengatur bisa kita mengatur, tapi kan ada juga yang mengatur gitu ya. Ada yang lebih untuk mengatur kita juga gitu. Jadi kita pun juga diatur gitu. Kita bisa mengatur diri kita sendiri memang, cuman ada loh yang mengatur kita, ya Tuhan gitu. Jadi memang ya balik ke itu tadi, kalau misalkan memang belum ya antara belum waktunya memang atau ya kita harus lebih berusaha lagi gitu. Tuh ya, kali ini ada lagi nih teman Pradua yang Wendianya cukup berbeda daripada teman-teman lainnya ya. Ada dari siapa nih? Ivy. Hai. Wendia, aku bisa nonton konser favoritku. Ya. Siapa sih memang favorit kamu? Mau nonton konsernya siapa gitu ya? Semoga bisa terwujud ya tahun ini ya teman berdua. Amin. Terus ada Shira. Shira ini kalau ngomongin Wenya nggak terlalu banyak sih kak. Tapi ya ngerasanya mungkin bukannya iri. Nah, ini ada disclaimer nih teman Pro 2. Enggak terlalu banyak, bukannya iri, tapi kadang ngelihat teman-teman kok mulus-mulus banget hidup dan juga ceritanya. Wah. Ya, memang jangan jangan terlalu mengkomparkan dirimu sama orang lain ya, teman Pro 2, karena setiap orang punya timeline masing-masing. Dan kalau misalkan memang ngelihatnya kok adem ayem gitu ya, ngelihat orang adem ayem, ya emang yang diliatin yang adem ayemnya, yang nggak adem ayem kan kamu nggak tahu ya kan. Ya kali ini requestnya pengen dengerin Andai Saja dari Lomba Sihir. Oke, nggak apa-apa deh teman berdua. Andai saja itu kan sebuah harapan gitu ya. Kita mindsetnya adalah harapan. Jadi kita cari hal-hal positif yang bisa kita lakukan biar bisa kejadian, biar enggak when lagi gitu ya. Tapi bisa terjadi gitu. Kali ini yang udah gabungan juga ada Dimas. When ya, bisa liburan bareng teman-teman.
Kadang tuh susah nyatuin visi misi gitu ya kalau misalkan sama teman, atau mungkin sesimpel susah nyatuin jadwalnya aja sih teman produa. Jadi kadang apa yang udah direncanain jadinya wacana deh gitu kan. Tapi ya semoga bisa deh akhir-akhir ini mungkin kepikirannya liburan ya, berarti akan liburan di bulan-bulan berikutnya gitu kan. Ya udah, abis ini bakalan aku puterin juga requestan teman pro 2 lainnya. Ada yang request Wijaya 80 sudah tahu. Ada juga yang request lagunya Luis Capaldi Almost dan masih banyak lainnya. So, abis ini bakalan aku tutup ya kayaknya ya. Untuk cerita penutup hari. Karena abis ini udah jam 11 juga nih teman Pradua. Karena untuk jam 11 sampai jam 12 kamu bakalan dengerin lagu-lagu enak aja. So meskipun begitu bakalan aku puterin lagu-lagu yang udah kamu request sebelumnya. Jadi jangan kemana-mana teman Pradua.

Teman Pro 2, tahu gak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak orang. Kalau kamu sendiri masih

Karena habis ini 1 menit lagi jam 11 malam ya. Itu artinya cerita penutup hari sudah selesai dulu. Gak usah khawatir teman Pro 2, karena besok masih ada jaga malam juga. Dan habis ini bakalan ada more music yang nemenin kamu ya, selama 1 jam ke depan sampai nanti di jam 12 malam, sambil nemenin kegiatan

di malam hari ini. So, Fira juga pamit dari ruang dengar kamu ya. Thank you banget yang udah gabungan dari tadi jam 7 sampai jam 11 ini.

0: aku tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, soalnya lagi dapat bonusan aja.
1: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
1: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
0: Jadi dong, let's go!
2: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak, tembem banget. Giginya kuning, belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
3: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro2, katanya Indonesia sudah merdeka lebih dari 80 tahun. Tapi, apa kita benar-benar sudah merdeka di dunia digital? Jujur deh, pasti kamu sering kan dapat kiriman berita di grup keluarga yang isinya bikin panik atau malah bikin kita benci sama kelompok tertentu. Nah, disitulah kemerdekaan kita diuji. Jangan sampai pikiran kita dijajah sama berita bohong atau hoax. Menjadi anak muda Indonesia yang cerdas itu, berani bilang, tunggu dulu sebelum share. Cek faktanya, cari sumbernya. Jangan mau diadu domba sama informasi yang gak jelas asalnya. Mari kita jaga kedamaian negeri ini, mulai dari layar ponsel masing-masing. Jadilah generasi yang menyebarkan inspirasi, bukan provokasi.
1: Rek, wis wayahe santai. Setelah 95,2 Pro 2 FM, lagu-lagu pilihan siap nemenin malamu sing towo iki.

0: turnamen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Pro 2 FM.

2022, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

Kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Selasa 2 Juni 2026, melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Bro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu, tanggal 3 Juni 2026. Dari Jalan Pemuda nomor 82 sampai 90 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: terbaik kamu.
1: FM 95,2 Pro 2 dari Surabaya, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, Pro 2 FM balik lagi nemenin kamu di hari ini, hari Rabu 3 Juni 2026. Bakal ngasih yang seru-seru tentunya pagi hari nanti barengan Mas Anadi di Stokin ada Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dilanjut ada Santai Siang, dilanjut lagi ada Sore Ceria, dan ditutup di Jaga Malam. Satu jam ke depan ada lagu-lagu enak yang udah aku siapin buat kamu semuanya di More Music seperti biasa sampai nanti jam 6 pagi. Oke deh, mengawali hari kamu kita puterin jingle favorit kita semua, kita Indonesia sesungguhnya.

banyak. Orang yang hebat akan terus melangkah dan mencari solusinya. Mereka akan muncul dengan solusi yang indah dan elegan, serta dengan keberhasilan 100%. The Visual MBA karya Jason Baron adalah buku yang keren banget. Isinya tentang belajar bisnis dengan cara yang asik dan gak bikin bosen. Jadi, ini nih esensi tentang bukunya. Buku ini tuh kayak peta jalan buat jadi ahli bisnis. Jason Baron bikin ilmu bisnis jadi seru dengan gambar-gambar keren dan tulisan yang simple. Kamu bakal belajar kayak gimana bisnis itu jalan-jalan, mulai dari ujung sampai ke ujungnya. Pertama, Baron ngebahas tentang strategi. Pokoknya strategi ini tuh penting banget buat menang di bisnis. Dia jelasin kayak gimana strategi itu ibaratnya main catur, tapi ini di dunia bisnis. Biar bisa menang, kita perlu rencana yang mantap. Selanjutnya, ada bab yang ngebahas economics. Meskipun mungkin awalnya agak ribet, Baron jelasin tentang supply, demand, dan lain-lain dengan cara yang gak bikin pusing. Kamu bakal paham kok, kayak belajar ngegame. Terus ada marketing. Bagian ini tuh seru banget buat yang suka iklan dan promosi. Dia ceritain cara bikin produk jadi laris manis kayak jualan hotcake di pagi hari. Kreativitas juga jadi kunci di sini. Gak lupa, Baron ngomongin operation. Jadi, ini tentang bagaimana menjalankan bisnis sehari-hari. Mulai dari produksi, manajemen rantai pasokan, sampai distribusi barang. Seru deh! Gak ketinggalan, finance. Ini bikin ngerti soal uang dan nerjemahin angka di laporan keuangan. Penting banget buat jadi master bisnis. Terakhir, ada bagian human resource. Ini tentang mengelola tim, caranya menginspirasi mereka dan bikin tempat kerja jadi asik. Cowok atau cewek, semua bisa jadi bos keren. Pokoknya, buku ini tuh syarat ilmu dan disajikan dengan gaya yang kekinian. Jadi buat kamu yang pengen jadi sukses di dunia bisnis, buku The Visual MBA karya Jason Baron ini benar-benar rekomendasi banget deh. Jangan sampai kelewatan buat belajar bisnis sambil seru-seruan. Mau kemana? Sini aja. Ini loh, ada lagu-lagu super enak di More Music. Yeah.

Teman Perdua, pernah nggak sih ngalamin rasanya berputar dan terjebak dengan masalah ataupun kejadian di masa lalu? Terkadang hal ini dianggap sebagai hal yang biasa, namun ternyata bisa menjadi tanda. Tanda apa, hayo? Tanda overthinking. Overthinking itu istilah dari orang yang mempunyai banyak pikiran. Saat ini, overthinking menjadi hal yang lumrah bagi kalangan anak muda. Ketika seseorang sedang berada pada fase overthinking, justru dapat menghambat penyelesaian masalah dan tidak mencari solusi. Tapi tenang aja, Teman Perdua dapat mengurangi kebiasaan overthinking dengan sadar dan kemudian bisa mengarahkan pikiran ke arah yang lebih rasional. Selain itu, Teman Perdua bisa mendahulukan respon positif daripada langsung overthinking ketika menghadapi sebuah masalah.

Teman Pro 2, ketika kamu menemukan kasus stunting atau pertumbuhan anak tertinggal dibandingkan anak seusianya, lakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter. Gejala-gejala yang muncul biasanya seperti batuk lebih dari 2 minggu, demam diare berulang atau sesak nafas, dan pengobatan yang bisa dilakukan antara lain memberikan suplemen vitamin, zat besi, kalsium dan yodium, dan jangan lupa keluarga harus support dalam pengobatan karena stunting akan berdampak pada gangguan perkembangan otak. Beranjak dewasa, pengidap stunting berpotensi terkena penyakit metabolik seperti obesitas dan diabetes atau sering sakit dan mudah terkena infeksi. Oleh karena itu, perlu cukup pemenuhan asupan gizi yang cukup.

0: Eh, ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti?
1: Oh, ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang si paling radio nih. Ya udah buruan cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.

apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Mau kemana? Sini aja. Ini loh, ada lagu-lagu super enak di More Music.

0: Saatnya info Pro 2. Let's go.
1: Jam 6 pagi, saatnya info Pro 2 bersama aku, Mas Sanhadi. Informasi yang pertama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliantro menyebutkan perguruan tinggi boleh memiliki satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPBG sebagai wadah teaching victory atau sarana praktik langsung bagi para mahasiswa. Dalam rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta pada Selasa, Mendik Sainstek menyebutkan keberadaan SPBG tersebut terintegrasi dengan implementasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG, di mana kampus diharapkan mengambil peran strategis melalui riset dan pengabdian masyarakat. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Kepolisian Resor Kota Batam Rampang Galang, Kepulauan Riau menegaskan komitmen untuk menindak setiap bentuk ujaran kebencian atau provokasi maupun konten bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan yang disebarkan melalui media sosial. Kepala Polresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono menyampaikan hal tersebut pada mengungkapkan kasus dugaan ujaran kebencian terhadap suku Melayu. Ia menegaskan bahwa tindakan yang mengusung unsur penghinaan atau kebencian terhadap kelompok tertentu bukan sekedar persoalan etika sosial, melainkan dapat berujung pada proses pidana. Selanjutnya, berita olahraga, teman Pro 2, Timnas Basket U18 Putri Indonesia berhasil mengalahkan Timnas Basket U18 Singapura pada FIBA U18 Women Asian Cup Saiba Qualification 2026 di Stiwis Negros University Game Balakot Filipina pada Selasa. Pada pertandingan ini, Indonesia berhasil mengalahkan Singapura dengan skor cukup meyakinkan, yaitu 66-49, demikian catatan FIBA. Sekian info Pro 2 bersama saya, Mahasan Hadi.
0: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2.
2: Thanks for listening.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Spada barengan Mas Anadi Sokin nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi.

Oke, teman berdua, kita sambut pagi ini dengan senyuman dan The Jeblocks dengan sambutlah. Ini lagu enak banget, teman berdua. Kamu dengerin, ada halu juga nanti sambil kamu ngecek-ngecek Instagram. Dicek aja ya di story gitu seperti biasa. Dan informasi seru dan lagu-lagu enak gitu udah aku siapin buat kamu semuanya. Jadi keep stay tune di Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Search. Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Halo, hanya satu lagu di Pro 2 FM, teman Pro 2. Spesial kali ini ada solois gitu ya, solois dengan lagu Enaknya. Tapi kalau kita ngomongin diskografinya gitu, Do ini lahir pada 7 Mei tahun 85 dan ia melejit banget di industri musik pada tahun 2016 setelah merilis single debut yang judulnya I Don't Care. Siapakah beliau? Langsung aja kita sambut, ada Randy Pandugo dengan 3 lagunya yang harus aku spill buat kamu, dan kamu harus voting ya seperti biasa, teman berdua. Single pertama, di nomor 1 ada Sebuah Kisah Klasik, yang kedua ada Hampir Sempurna, dan yang ketiga ada By My Side, teman berdua. Langsung aja di voting, ketentuannya sama kayak kemarin-kemarin gitu ya. Di Instagram, di story gitu ya, tinggal pencet lagu yang pengen kamu dengerin. Nanti banyak-banyakan jam 8 votingan paling banyak dari kamu bakalan aku puter. Oke, udah paham teman berdua yang baru? Ya udah deh, habis ini aku balik lagi. Dan lagu selanjutnya ada Dewa 19 AJD featuring Firza dengan Larut.

lagu-lagu kekinian gawe awak sing mager.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

0: aku tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, soalnya lagi dapat bonusan aja.
2: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
2: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
0: Jadi dong, let's go! Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
3: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca, masa bener sih isinya kayak gini?
3: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka. Oh,
3: no. Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Freshback, flashback seru ala Pro 2.
1: Flashback is back, nomor 2 nemenin kamu di tanggal 3 Juni ini. Kira-kira ada perayaan apa aja? So pasti hari ini tuh buat kamu yang anak motor, yang suka berkomunitas motor atau pesepeda culture, hari ini tuh harinya kamu lah pokoknya, tahun 2022. Karena di tanggal 3 Juni diperingati sebagai Hari Sepeda Sedunia. Dan peringatan ini tuh ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dengan dukungan penuh dari 193 negara anggota. Nah, Hari Sepeda Sedunia ini tujuannya adalah meningkatkan masyarakat global bahwa sepeda merupakan alat transportasi yang ramah lingkungan, ekonomis, dan menyehatkan, teman-teman berdua. Dan gagasan peringatan ini tuh bermula dari inisiatif Profesor Leszek Sibilski yang mendorong PBB untuk menetapkan hari khusus guna mempromosikan penggunaan sepeda di seluruh dunia, teman Pro 2. Wow, selamat Hari Sepeda ya, teman Pro 2, buat kamu yang anak motor. Dan kita ngomongin ke lokalan Indonesia ya, atau kita berlari ke tingkat lokal. Tanggal 3 Juni juga memiliki makna historis sebagai hari jadi Bogor. Wow, selamat hari jadi untuk Kota Bogor, teman berdua, Kabupaten Bogor maksudnya ya. Dan penetapan tanggal ini tuh merujuk pada peristiwa penting pada 3 Juni tahun 1482, yaitu penobatan Sri Baduga Maharaja dan Prabu Siliwangi sebagai raja kerajaan Sunda. Wow, hari ini cukup bersejarah ya bagi teman-teman yang berada di Sunda, teman berdua. Yes, kiranya itu teman berdua yang bisa aku share buat kamu semuanya. Happy birthday to you buat kamu yang lagi apa ya, ulang tahun di hari ini. Dan semoga apapun yang dicita-citakan atau yang dipinginin bisa tercapai, amin. Abis ini aku balik lagi, jangan lupa di voting juga. Ini halunya masih bisa banget sampai nanti jam 8 pagi. Kita putar yang sedih-sedih dulu. Ada Bernadia dengan Satu Blok.

Pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-hem, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil, sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Business Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Traffic and Weather by Pro2 FM. Langsung aja kita mulai pantauannya dari cuaca lalu lintas kota Surabaya. Ini yang macet-macet aja di kawasan Mer seperti biasa. Ada kemacetan panjang, mungkin teman Pro2 lagi berangkat kerja kali ya, jadinya panjang banget. Terus bergeser di kawasan Panjang Jiwo, juga ada titik kemacetan di situ. Geser lagi di kawasan Jalan Raya Darmo, ini juga ada titik kemacetan di situ. Teman Pro2, hati-hati aja. Terus di kawasan Profesor Dr. Mustofo ini juga terpantau ada kemacetan, teman Pro2. Lanjut lagi, kita bergeser ke daerah Mejen Yonosuwoyo, ini juga terpantau ada titik kemacetan di situ agak parah. Di Tanjung Sari juga terpantau, teman Pro2, ini kemacetannya juga lumayan panjang. Dan buat kamu yang emang lagi berangkat kerja, hati-hati ya. Lanjut kita ke cuaca kota Surabaya hari ini, teman Pro2. Menurut teman-teman BMKG, ini cerah dengan suhunya 27 derajat Celcius dan kelembapan di 80%. Kecepatan angin di 1,9 km per jam ke arah timur laut. Dan di Jalan Pemuda sendiri so far cerah ya, teman Pro2. Dan buat kamu yang melintas di Jalan Pemuda, ya sapa-sapa lah. Ya dah, harus tetap hati-hati, safety-nya dipakai. Dan jangan lupa sarapan ya, teman Pro2. Kalau misalkan gak sarapan, nanti semaput.